0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kami awali dari ruas tol Abang Po. Kami terima informasi dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat di ruas tol Jagorawi ada kecelakaan di Sentul Selatan kilometer 39400 arah Ciawi. Ada kendaraan pickup di bahu luar dalam penanganan petugas. Untuk lajur kontraflow dari Cimanggis ke arah Cipayung di ruas tol Jagorawi sudah selesai diberlakukan lajur kontraflownya dan saat ini arus lalu lintasnya normal kembali. Kemudian arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Informasi lain untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas keluar masuk rest area. Dari Cikarang Barat kilometer 33 sampai dengan Cibatu kilometer 35800 juga padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan juga truk tronton di lajur 1. Kemudian dari Karawang Barat kilometer 51 sampai dengan keluar Karawang Timur kilometer 54 padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan juga truk box ya di lajur 1. Informasi lain di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Sebaliknya dari Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 10 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Meruya kilometer 06 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Tebet kilometer 03 sampai dengan Pancoran kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Senayan kilometer 09 sampai dengan Pejompongan kilometer 10 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Untuk lajur kontraflow di tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Dan juga informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Simpang Ulu Jami kilometer 16 sampai dengan Pondok Pinang kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arahnya. Informasi lain kami update juga ini ya Bang Po ya. Memantau situasi terkini ya Bang Po. Untuk arus lalu lintas di ruas tol dalam kota dari Tomang menuju Cawang terpantau lancar dari Pak Herlambang informasinya. Kemudian ini pukul 6.42 waktu Indonesia Barat kami terima informasi dari PT Jasa Marga di ruas tol dalam kota. Akses keluar Pejompongan kilometer 9800 dari arah Semanggi ditutup sementara. Untuk keluar Pejompongan dari arah Semanggi ditutup sementara karena ada kegiatan penyampaian pendapat di jalan arteri depan gedung MPR DPR dan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif, Abang Po. Ya, itu dia untuk informasinya. Sementara dari Pak Tono, kami terima informasi situasi lalu lintas di ruas tol Jatiwarna arah Citos terpantau lancar ya. Ini Mang Tono sepertinya ya menyampaikan informasi. Hati-hati di jalan ya Mang Tono. Kemudian untuk situasi lalu lintas pada hari Kamis 27 Agustus 2026 dipastikan aman terkendali dan juga berjalan normal kondusif. Ya, diinformasikan juga dari TMC Polda Metro untuk arus lalu lintas tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi atau di depan gedung DPR ya. Pada hari ini, pagi hari ini dalam rangka aksi penyampaian pendapat Abangku di depan gedung MPR DPR tidak ada penutupan arus lalu lintas ya, sementara masih normal, hanya memang agak sedikit padat saja ya arus lalu lintasnya menjelang DPR MPR karena memang sudah ada beberapa kelompok massa ya yang sejak semalam itu sudah tiba di depan gedung MPR DPR untuk melakukan aksi pada hari ini ya Bang Po. Ya, tapi arus lalu lintasnya relatif masih cukup lancar ya. Hanya saja memang untuk keluar gerbang tol Pejompongan itu arus lalu lintasnya gerbangnya ditutup sementara ya, dan dialihkan ke gerbang tol berikutnya di Slipi. Baik, itu dia informasinya Bang Po. Abang Po yang juga mungkin pagi hari ini sedang di perjalanan ya, atau sedang berkendara, mau menyampaikan informasi lalu lintas terkini di sekitarnya Bang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp ya di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Po. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Mas Afif yang ada di Sumenep. Alhamdulillah lalu lintas di daerah Sumenep dan sekitarnya terpantau ramai lancar dan normal, Bang. Harapannya supaya semua warga Sumenep dan sekitarnya menggunakan helm, punya SIM dan juga SKCK. Kenapa SKCK berkendara? Enggak harus SKCK kan? Karena di sini ada anak-anak yang berangkat ke sekolah yang nggak sempat pakai helm ketika berkendara. Oh iya, SKCK kan mau melamar kerja kalau SKCK mah. Iya, terima kasih. Selamat pagi buat Bang Gilang yang ada di Kerawang, ngirim emot nyengir-nyengir aja pagi-pagi ente. Bang Lutfi di Tajur Halang, Bogor, selamat pagi. Perjalanan dari Kalisuren ke Bogor lancar normal seperti biasa. Silakan berdemo untuk perbaikan kebijakan dan mengawal kebijakan pemerintah yang sah. Dan tidak perlu merendahkan dan menghina personal dan institusi atau lembaga, tapi kritisi kebijakannya yang merugikan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari malapetaka. Sejahtera dan bahagia selalu rakyatnya serta penyelenggara negara yang bijak berpihak kepada rakyatnya. Demikian Bang Rip, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga Pak Lutfi, hati-hati di jalan. Pak Nasuha di Palmera, selamat pagi. Berhubung hari ini 27 Agustus 2026, Jakarta bakalan ada aksi demo damai dari berbagai kota, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, dan lain-lain. Makdarit alias maka dari itu, kita sebagai warga Jakarta untuk mendoakan semoga demonya damai ini aman, lancar, tanpa ada kerusuhan dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin bikin kisruh Jakarta yang cinta damai. Khususnya warga Jakarta untuk mendoakan biar aman. Dan kita jaga keluarga kita sendiri dari lingkungan kita, biar aman dari orang-orang yang pengen bikin rusuh. Semangat selalu buat semua saudara kita yang lagi berjuang melawan keadilan. Kok melawan keadilan? Keadilan jangan dilawan dong. Menegakkan keadilan gitu maksudnya. Di Jakarta. Oke, terima kasih. Ada Pak Nasuha di Palmera. Terus ada siapa lagi nih? Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Kata Pak Budi, alhamdulillah ayah baru aja pulang dari antar cucu sekolah di daerah Cimandala, Bang, tepatnya di Komplek Pomat. Selama di jalan pergi maupun pulang kondisi jalan cukup ramai tapi enggak macet. Ada di beberapa titik pertigaan itu diatur sama Pak Ogah. Ada juga orang yang kagak sabaran. Udah diatur dia nyerobot hak orang, hampir adu kebo katanya. Kesabaran dalam berkendara tetap kudu dijaga ya, Bang. Buat keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Begitu deh Bang Arif, yang bisa ayah sampaikan di pagi hari ini. Oke dah, terima kasih Pak Budi. Abang Po yang mau ikutan komentar yang mau ikutan komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Pagi-pagi gini emang kita kudu semangat Abang Po. Tapi berhubung lalu lintas di Jakarta nih ya, hari ini bakalan ada pengetatan di beberapa titik karena rencananya mau ada aksi massa di depan gedung DPR MPR di Senayan nih. Gimana situasi pagi hari ini kalau di tempatnya Abang Po ya? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa sih harapan Abang Po supaya aktivitas harian ini berjalan tetap aman dan juga tertib? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih bareng sama Bang Ari. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Abang Po di media di media sosial juga dari semalam udah rame banget ya, orang yang nge-share video pantauan terkini arus lalu lintas di sekitaran DPR. Tapi di beberapa ruas jalan emang juga udah padat seperti biasa karena aktivitas bekerja masih tetap berjalan ya Bang Po ya. Senkom CMNP juga menyampaikan informasi arus lalu lintas di ruas tol Wiyotowiono dari Cawang ke arah Jatinegara padat ya. Kebetulan ini ada kecelakaan beruntun di kilometer 2 ya, lajur 3 paling kanan ada kecelakaan di lajur kanan, arus lalu lintasnya agak sedikit padat. Dan informasi terbaru juga kami terima ini ya Bang Po, koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok itu tiba di gedung DPR RI Jakarta pagi hari ini yang disambut massa aksi yang sudah berada di lokasi sejak pagi tadi. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, tepatnya di depan Efek Sudirman yang mengarah ke Semanggi, terpantau ramai cenderung padat ya, kepadatan. Dan juga ini terlihat beberapa petugas kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas. Informasi lainnya di tol BSD ruas tol Pondok Aren Serpong, lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya, cuacanya cerah Abang Po. Dan informasi lain ya Bang Po, yang juga barangkali pagi hari ini sedang berkendara boleh, atau lagi bepergian menggunakan transportasi umum juga boleh sampaikan ya informasi lalu lintasnya ya lewat WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu bakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Zainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Zainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Zainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayaknya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Zainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Abang Po, Jali-Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.

Si Bappeda Jakarta melakukan verifikasi lapangan terhadap program sistem Kampung Bali Berkelanjutan atau SIKAMBAL di RPTRA Hati Suci Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Kepala Pusat Riset Inovasi Daerah Bappeda Jakarta Maruhal Mangasituna Sijabat mengatakan, Kelurahan Kampung Bali masuk 3 besar Jakarta Innovation Award 2026. Verifikasi dilakukan untuk melihat langsung keterlibatan warga, kader PKK serta pengurus RT dan RW dalam mengelola tanaman hidroponik, sampah organik, hingga edukasi lingkungan. Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat Prasetyo Kurniawan mengatakan, SIKAMBAL adalah inovasi yang mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Burung ekek keling Sunda atau ekek geling Jawa di Jawa Barat terancam punah akibat kerusakan habitat dan perburuan ilegal. Manajer Divisi Pendidikan Walhi Jawa Barat M. Jeffrey Rohman mengatakan, populasi burung endemik tersebut diperkirakan hanya sekitar 50 sampai dengan 250 ekor. Burung ini masih terpantau di sejumlah kawasan hutan termasuk Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Walhi Jawa Barat mendorong pemerintah dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap habitat serta kelestarian satwa endemik Jawa Barat tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8.07 waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah akan menaungi Jakarta dari pagi hingga malam hari. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 27 Agustus 2026, pagi hari tidak ada potensi hujan, cuaca di seluruh wilayah Jakarta cerah termasuk juga Kepulauan Seribu. Menjelang siang hari, cuaca cerah masih akan menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Kondisi ini masih akan berlanjut pada sore hari. Cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta secara merata. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta. Untuk suhu udara, hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 50 sampai dengan 87%. Ya. Itu dia, cuaca di Jakarta hari ini relatif cerah ya. Bagaimana dengan cuaca di tempatnya Abang Po pagi hari ini? Boleh juga disampaikan lewat WhatsApp di 0812-1124928. Kalau Abang Po juga mau mengetahui informasi terkini pantauan cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pom masih barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Jam 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita lagi ngomongin ya Bang Po ya, karena hari ini akan ada aksi massa ya di depan gedung DPR MPR. Situasi lalu lintasnya mungkin akan sedikit tersendat. Nah, ngomongin soal situasi bagaimana kalau di tempatnya Abang Po pagi hari ini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa sih harapan Abang Po supaya aktivitas harian tetap berjalan aman dan tertib Abang Po? Di WhatsApp ada Bang Komar di Tangerang, Bang Komarudin Tangerang. Semoga yang menyampaikan orasinya hari ini berjalan dengan tertib. Jangan sampai anarkis dan bakar-bakar fasilitas umum. Itu akan merugikan masyarakat sendiri. Saya berharap yang demo hari ini berjalan dengan tertib. Semoga tuntutan yang mereka sampaikan didengar oleh elit politik. Terima kasih, wassalam. Ada Mpok Iren di Tangerang, kalau ada aksi massa lagi pasti langsung menghindari kemacetan sebelum terjadi kerusuhan. Semoga fasilitas umum dan di jalan raya jangan dibakar lagi ya. Terima kasih Bang Arif. Sama-sama Mpok Iren, terima kasih juga buat dukungannya ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan aksi hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu apapun yang menghalangi ya Bang Po ya. Nah, Ayah juga punya informasi nih. Kemarin kan rencananya tanggal 26 Agustus itu LRT Jakarta yang rute Velodrome Manggarai diresmikan ya Bang Po. Tapi ternyata ditunda. Pemprov DKI akan menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang semula akan diresmikan pada hari Rabu kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan perubahan itu berkaitan dengan waktu pelaksanaan peresmian. Meski demikian, ia juga memastikan perubahan jadwal tersebut tidak berdampak pada agenda pengembangan LRT Jakarta. Ya, dan penjadwalan ulang akan dilakukan setelah evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan penyempurnaan layanan dalam rangka menghadirkan inklusivitas. Pemprov DKI bersama dengan JakPro atau Jakarta Propertindo tetap menjalankan tahapan yang sudah direncanakan terkait pengembangan koridor Kelapa Gading Manggarai. Untuk diketahui juga Bang Po, LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai membentang sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun, yaitu Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan juga Manggarai. Saat ini LRT Jakarta melayani rute Kelapa Gading Manggarai dengan tarif flat Rp5.000 sekali jalan, dan terkait jadwal peresmiannya akan disampaikan setelah waktu pelaksanaannya ditetapkan. Ya, itu dia Bang Po ya. Jadi yang rencananya kemarin ya mau diresmikan tapi ternyata harus ditunda karena beberapa hal ya. Abang Po, ada yang belum pernah nyobain naik LRT sampai sekarang? Rasain dulu naik LRT tuh dari Kelapa Gading Manggarai ya kan. Cuma 5.000 aja. Asik enggak?
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
1: Nah bener tuh. Jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
0: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan Din?
1: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
0: Nah, gue balik tanya nih Din, ame lo, kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
1: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Iya, sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma

0: buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Selamat pagi buat Abang Po yang baru digabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Selamat pagi Uni Linda di Kedoya. Selamat pagi buat Panus Nasuha di Palmerah. Selamat pagi juga buat Bang Gilang yang ada di Kerawang. Kita ke Uni Linda yuk. Selamat pagi Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uni?
1: Oh, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oh iya Uni. Ini kan hari ini di depan DPR lagi rame nih, mau aksi unjuk rasa nih katanya. Kalau Uni sendiri punya ini nggak, aspirasi nggak yang mau disampaikan?
1: Punya nih.
0: Apa tuh?
1: Boleh sih demo, tapi jangan ada kerusuhan
0: ya. Iya, boleh demo, yang penting jangan pada ribut ya.
1: Iya, jangan pada ribut, jangan pada rusuh, jangan pada kebakaran.
0: Iya benar.
1: Apalagi tawuran nggak boleh
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, jangan dong.
1: Iya, warga-warga ngapain tawuran?
0: Iyalah, justru harusnya saling dukung ya, saling menguatkan gitu ya Uni ya.
1: Iya, harus hormatin
0: lah. Iya benar.
1: Jangan perang-perang gitu lah.
0: Benar.
1: Jadi tahu kalau perang-perang itu mah.
0: Iya lah, ntar kita sendiri yang susah jadinya, susah nyari duit, susah nyari makan, ya kan? Iya dah, kalau begitu.
1: Udah demo, sembako pada turun deh.
0: Iya, amin dah, mudah-mudahan begitu ya.
1: Semua pada mahal, gaji nggak nyukupin.
0: Iya. Kebutuhan harganya naik terus, gajinya nggak ikut naik ya.
1: Iya. Maaf sama pemerintah ya.
0: Iya.
1: Mau
0: oke deh, terima kasih ya Uni ya.
1: Terima kasih Bang Ari.
0: Oke.
1: Selalu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda. Harapannya Uni Linda, abis aksi ini, besok harga sembako pada turun. Biar pada terjangkau. Oke deh. Selamat pagi buat Mutia yang ada di Lampung. Ya Allah, udah lama banget gak dengar kabarnya Mutia. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mutia ye. Terima kasih juga udah menyapa ya. Buat Abang Po semua juga yang lagi dengerin pagi hari ini, terima kasih ya Abang Po yang udah nyampein aspirasinya juga. Jangan kemana-mana ya Abang Po, karena ayah masih nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah jam 9 nanti kita bakalan ada dialog obrolan komunitas. Sama siapa sih? Udah makanya jangan kemana-mana, di mari aja di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Neng,

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya.

Bangpo Orkestra Kebangsaan Merajut Senja, Persembahan Cinta untuk Republik, sukses dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu kemarin. Pertunjukan yang diproduseri sekaligus disutradarai Olivia Zalianti ini memadukan musik, seni peran, dan narasi sejarah untuk menghidupkan kembali gagasan para pendiri bangsa. Sejumlah pemikiran Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir hingga Tan Malaka dihadirkan melalui musik, dialog, dan karakter di atas panggung. Olivia Zalianti mengatakan, pertunjukan ini adalah persembahan seni dan bentuk kecintaan kepada Indonesia, sekaligus mengajak generasi masa kini kembali memahami semangat para pendiri bangsa.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat merevitalisasi taman depan DPRD sebagai bagian dari konsep kota terintegrasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi, Aldias Nur, mengatakan pohon pinus tua di lokasi diganti dengan tanaman yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi kota. Revitalisasi berlangsung sejak 20 Agustus lalu dan ditargetkan selesai 27 November mendatang. Taman tersebut nantinya dilengkapi tanaman hias, pohon tabebuya, anak tangga, serta air mancur untuk memperkuat estetika kota. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, di satu jam terakhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta, ayo mau ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas. Hari Kamis 27 Agustus 2026, obrolan komunitas pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama Bang Heru Jatmiko, founder dari Korgat Rescue ya. Kita mau ngomongin soal generasi tangguh bergerak tanpa pamrih. Abang Po yang punya pertanyaan boleh banget sampein pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. 0812-1124-928. Abang Po bisa langsung aja ya sampein pertanyaannya ke nomor itu. Habis ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Heru yang udah datang ke studio Prambat FM Jakarta. Kita mau ngobrol lebih banyak nih. Abang Po yang mau ikutan boleh tadi WhatsApp atau ke telepon studio juga boleh. Langsung aja di 0213504510. Abis yang ini kita bakal ngobrol sama Bang Heru Jatmiko.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya, encing. Satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih. Jadi banyak ya.
1: Iya, cing. Sampah kecil kalau numpuk nih, jadi masalah gede.
0: Ah, masa iya begitu?
1: Nih, cing, dengerin. Sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya, berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah, bener tuh. Masalahnya tuh dari kebiasaan, cing.
0: Ah, jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan, cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja, cing.
0: Iya deh, Puli, iya.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

0: ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas ngajak Abang Po buat ngobrol bareng sama Bang Heru Jatmiko, founder dari Korgat Rescue. Abang Po, kita mau ngobrol soal generasi tangguh bergerak tanpa pamrih. Abang Po yang mau bertanya boleh banget ya, langsung aja WhatsApp ke 0812-1124928. Lewat chat atau juga telepon boleh, mau voice note juga boleh, atau ke telepon studio 0213504510. Berhubung orangnya udah datang langsung nih ke studio Pro 4 FM Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Heru.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arief.
3: Apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, ini dari mana nih Bang tadi Bang?
4: Tadi dari rumah, dari Bekasi.
3: Bekasi, jauh banget. Gitu. Kesini kayaknya naik pesawat ulang alik ya.
4: Enggak Bang, hari ini khusus naik motor supaya gak kesiangan. Ngacir saya.
3: Masyaallah, luar biasa. Ya, Bekasinya mana yang ngomong-ngomong?
4: Saya tinggal di Villa Mutiara Gading 3. Kalau dulu orang biasa sebutnya Taman Kebalen ya.
3: Taman Kebalen.
4: Itu di Kelurahan Kebalen, kecamatannya Babelan.
3: Babelan,
4: ya.
3: Orang kabupaten.
4: Orang kabupaten.
3: Main ke kota.
4: Plat nomornya 3 huruf di belakangnya F.
3: Oh iya benar. Udah keciri deh itu ya.
4: Keciri.
3: Oke. Nih Bang Heru adalah founder dari Korgat Rescue. Ya. Korgat Rescue ini apa sih?
4: Iya, jadi Korgat ini singkatan dari Komunitas Relawan Garis Depan, Bang, namanya. Jadi kita ini adalah organisasi relawan bergeraknya di bidang SAR, Search and Rescue, dan kegiatan kemanusiaan. Cuman ada satu warna yang memang kita bangun, bahwa semua yang tergabung di Korgat yang kita rekrut adalah anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa. Jadi perekrutan itu maksimal usianya 25 tahun, Bang.
3: Kenapa begitu, Bang?
4: Pertama, ada filosofinya juga nih. Jadi awal sebelum didirikan itu saya bersama teman-teman, dulu belum ada Korgat, bikin kegiatan siaga banjir lah ceritanya gitu. Karena beberapa titik di Bekasi yang tidak jauh dari lokasi kita itu rawan banjir. Kita bikin pelatihan yuk. Pada saat itu bias memang siapa aja lah kita undang, teman-teman dari organisasi. Tapi ada satu yang buat saya surprise, terharu dan bangga. Ternyata hampir 100% yang ikut kegiatan itu, pelatihan itu anak muda semua, Bang. Jadi lepas dari latihan, padahal latihan-latihan simpel ya, dayung-dayung perahu lah gitu kan. Kemudian beberapa bulan kemudian terjadi banjir di Bekasi. Nah, waktu itu Korgat belum ada. Saya ada di lokasi, tiba-tiba beberapa anak muda yang udah latihan itu datang. Kebetulan saya bawa perahu waktu itu. "Pak, saya ikut evakuasi ini ya warga," katanya. Saya ikut dayung perahunya. "Oh silakan." Oh, berarti dari situ saya berkesimpulan bahwa pasca dari latihan mereka terbakar tuh Bang semangatnya. Sehingga alhamdulillah, sehingga saya memandang wah kayaknya ini harus difasilitasi nih anak-anak ini, dibentuk wadah, dibina lebih jauh tentang keilmuannya. Punya bekal yang cukup lah sebelum terjun. Akhirnya ya udah kita bangunlah organisasi ini Bang, Korgat ini.
3: Berarti kapan resminya nih?
4: Resminya ini? Kita lahir pada tanggal 22 Februari tahun 2015. Jadi okay, ini tahun insyaallah mau masuk ke tahun ke-11.
3: Tahun ke-11 sih luar biasa. Nah, tapi motivasinya apa sih Bang Heru bikin Korgat Rescue ini, selain tadi emang senang kegiatan sosial atau bahkan mungkin karena keresahan pribadi nih karena di sekitar lingkungan rumah banyak yang banjir. Tapi motivasi utamanya apa sebenarnya?
4: Iya, jadi selain itu juga gini Bang, pada saat termasuk saya ya mungkin saat itu kepikiran ah anak muda sekarang mah susah gitu kan, wah mainan HP doang gitu kan, atau wah kalau diajak sama sesuatu yang nggak ada duitnya pasti ogah atau gimana gitu. Nah menepis itu saya melihat bahwa sebenarnya nggak seperti itu, karena setelah kita rekrut, setelah kita ajak bergabung, kita bekali dengan ilmu, ternyata anak-anak ini luar biasa Bang. Itu menepis anggapan yang termasuk saya dan banyakan orang bahwa ternyata mereka memiliki jiwa yang militan, nasionalisme yang tinggi, keinginan untuk menolong yang luar biasa Bang. Di samping juga hatinya halus. Jadi kalau selesai operasi, ditutup operasinya, mereka mojok bisa nangis tuh Bang. Membayangkan, aduh tadi kita habis nolongin orang kena gempa apa tuh, mereka tangis-tangisan. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka pengen lagi-lagi dan lagi, rasanya dapet jadi Bang.
3: Oke, nah gitu. Berarti anak-anak ini kalau di Korgat sebagai relawan gitu ya?
4: Betul Bang.
3: Mereka
4: betul.
3: Ada ketika memang ada aksi gitu ya, kalau enggak ya mereka aktivitas seperti biasa yang kuliah,
4: sekali,
3: kerja
4: Bang.
3: Gitu ya Bang.
4: Betul.
3: Tapi kalau Bang Heru sendiri backgroundnya apa sih Bang?
4: Kalau saya sendiri backgroundnya saya wirausaha Bang. Wirausaha ya, karena juga ada sedikit waktu luang kita bisa atur semuanya. Sekarang zaman udah canggih bisa monitor di HP dan sebagainya, sehingga waktunya luang, sehingga kayaknya kita punya waktu bisa buat ngajak mereka inilah berkegiatan bareng gitu Bang. Contohnya hari ini saya bisa hadir di sini nggak pakai cuti kerja Bang.
3: Emang iya bener sih namanya wirausaha.
4: Iya alhamdulillah udah jalannya Bang. Insya
3: Allah luar biasa. Nah, artinya kan sebenarnya ini seiring sejalan Abang dengan jiwa sosialnya terfasilitasi juga dengan Korgat Rescue gitu kan. Nah, cakupan wilayahnya kalau Korgat Rescue sendiri dan juga cakupan kegiatannya apa nih? Apakah hanya ke kegiatan jika terjadi bencana aja atau seperti apa sebenarnya?
4: Iya, jadi ada beberapa kegiatan Bang. Meskipun tupoksi kita karena terkait rescue berarti di bidang pencarian dan pertolongan kita dibina oleh teman-teman kita di Basarnas. Nah, di luar itu karena kan memang bencana memang nggak kita tunggu-tunggu atau insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Nah, anak-anak ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan dan edukasi. Nah, salah satunya yang edukasi yang kita lakukan adalah di fase prabencana itu anak-anak memberikan edukasi ke seluruh komponen masyarakat dari mulai sekolah-sekolah, kampus, kemudian tempat-tempat ibadah, organisasi-organisasi. Jadi mereka datang ke sekolah-sekolah atau diundang oleh sekolah-sekolah untuk edukasi kesiapan bencana untuk masyarakat luas.
3: Mitigasi bencana.
4: Betul. Gitu ya. Kemudian kita juga ada kegiatan sosial kemanusiaan bersama teman-teman disabilitas. Kita adakan khitanan massal, kita adakan santunan dan beberapa kegiatan-kegiatan lain gitu di luar daripada operasi SAR Bang. Seperti
3: menarik
4: itu.
3: Menarik nih ya, karena artinya kegiatan sosialnya nggak hanya terbatas pada menunggu peristiwa bencana terjadi.
4: Betul.
3: Kan amit-amit jadinya kayak kita nganggur nih, nggak ada gempa nih gitu, nggak ada banjir jadi doanya jelek kan.
4: Padahal alhamdulillah nggak ada gempa.
3: Harusnya sih alhamdulillah gitu ya. Makin sering nganggur berarti makin bagus sebenarnya.
4: Aman terkendali berarti.
3: Masya Allah. Luar biasa. Abang Po yang mau bertanya boleh ya, Abang Po sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Oke, Korgat Rescue tadi apa kepanjangannya?
4: Komunitas Relawan Garis Depan Bang.
3: Komunitas Relawan Garis Depan, sesuai sama namanya berarti orang-orang yang memang hadir paling depan, paling dulu ketika peristiwa bencana atau peristiwa yang membutuhkan
4: emergency
3: gitu ya. Hadir lebih dulu. Nah, sesuai sama tema kita nih, bergerak tanpa pamrih.
4: Iya.
3: Gitu kan? Berarti kan mereka para relawan nggak dibayar dong.
4: Betul Bang.
3: Tapi buat berkegiatan, aktivitas operasionalnya dari mana Bang Heru?
4: Iya. Nah, ini pertanyaan ke yang 2031. Jadi betul Bang. Jadi mereka kalau bahasa saya tuh gabung, seragam beli sendiri. Istilahnya tuh datang rapat kegiatan, bensin beli sendiri, amunisi buat makan siang di dompet pada ngantongin sendiri. Tapi alhamdulillah di sekitar saya banyak orang-orang baik Bang. saya colek teman-teman, khususnya teman-teman pengusaha, teman-teman apa, teman-teman sekolah dan lain-lain gitu kan. Saya cuma bilang gini, Bang, ini di belakang saya ada anak-anak muda yang sudah berdharma bakti, mau nggak dibayar, yeah, gitu ya. Pokoknya semua modal sendiri. Sekarang apa yang bisa kita dukung? Teman-teman pengusaha kan asik di balik meja ngitungin saldo,
3: yeah.
4: Ya kan?
3: Yeah.
4: Ayo dong kita fasilitasi mereka, kita ajak gitu kan. Alhamdulillah, Mang, jadi mereka mendukung itu. Ketika korgat anak-anak ada kegiatan, mereka mensupport untuk amunisinya, untuk apa, operasional kendaraan kita, ngangkut mereka, bensin dan lain-lain. Sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Saya bersyukur juga punya teman-teman baik. Begitu juga ketika ada kejadian seperti apa yang membutuhkan donasi, Bang, ya, kayak tempat bencana gitu. Ada teman-teman yang kalau ada korgat mau ke tempat bencana, mau nyalurin donasi, colek gue dong, gue mau ikutan nih.
3: Entah mereka malah nunggu diajak gitu.
4: Jadi kalau saya bilang terima kasih, justru mereka yang bilang, gue lagi yang terima kasih, gue diingetin buat bersedekah gitu, Bang. Nah, itu sampai pada di titik itu yang membuat saya sangat berterima kasih sama teman-teman itu. Gitu.
3: Nah, sepanjang perjalanan Korgat Rescue, jenis bantuan atau misi kemanusiaan apa yang paling sering ditangani nih sama Korgat nih?
4: Kalau untuk operasi SAR itu untuk kejadian membahayakan manusia, Bang. Jadi orang tenggelam di lingkup Jabodetabek, kemudian ada bencana-bencana besar seperti kemarin terakhir kita ke Padang dan Aceh. Kemudian kita pernah ada program Winter Extreme akhir 2024 sampai awal 2025 untuk pengungsi Palestina, Bang. Kita berangkat ke perbatasan Jordania dan Palestina. Kita distribusi langsung ke pengungsi. Itu Desember 2024.
3: Dari Korgat tuh ada yang ikut.
4: Iya, dari Korgat. Gitu. Kebetulan waktu itu saya yang berangkat.
3: Nah, yang di NTT nih, kemarin nih, gimana nih?
4: Iya, kalau yang di NTT saat ini kita sedang penggalangan. Mm-hmm. Ya, nanti tinggal pendistribusiannya, Bang. Mungkin di fase pastanya ya. Itu untuk itu.
3: Luar biasa ya. Nah, ini artinya kegiatan sosial ya, kegiatan kemanusiaan udah banyak dilakuin. Tapi dari sekian banyak aksi sosial dan juga aksi kemanusiaan yang udah dilakuin, Bang, tentu ada cerita yang membekas, Bang. Kalau dari Bang Heru sendiri, ada gak cerita yang membekas banget gitu?
4: Iya, jadi yang di samping yang Palestina tuh, Bang, ya, karena kita bisa go internasional dan melihat langsung saudara-saudara kita pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi. Tentunya kalau yang di dalam itu, yang menjadi catatan sejarah itu ketika terjadi gempa Lombok, Bang. Jadi awal terjadinya gempa Lombok, kita berangkatkan tim untuk evakuasi. Kemudian di sela-sela evakuasi itu, saya sempetin untuk masuk ke kantong-kantong pengungsi. Kemudian kita berdialog dengan anak-anak, dengan para orang tua. Secara umum bisa saya simpulkan saat itu bahwa anak-anak di Lombok itu sebelumnya belum teredukasi tentang bencana gempa dengan baik. Pengetahuan mereka sangat minim, sehingga ketika terjadi gempa yang ada hanya keresahan, kebingungan dan sebagainya. Nah, akhirnya pulang dari sana, perjalanan saya menuju ke bandara, saya berpikir, Bang, bahwa saya harus balik lagi nih. Saya harus balik lagi dengan program edukasi ke kantong-kantong pengungsi awalnya gitu. Akhirnya udah saya ambil, saya ada pena, ada kertas, Bang, saat itu. Kira-kira amunisinya apa ya? Oh, harus lewat lagu kalau anak-anak. Akhirnya udah loh, Bang, saya coba tulis-tulis-tulis itu. Akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Jika Gempa Datang. Isinya tentang edukasi gempa secara umum di situ. Nah, akhirnya sebulan kemudian tim berlatih dulu nih. Kita balik lagi, kita bawain lagu itu, kita nyanyi bersama, senam bersama, baru kita edukasi. Nah, sejak saat itu akhirnya program edukasinya terus meluas, Bang, bahkan ke daerah-daerah yang memang tidak terjadi bencana. Sehingga per hari ini insya Allah sudah menuju ke 40 ribu masyarakat Indonesia yang teredukasi, Bang.
3: Oh, luar biasa.
4: Alhamdulillah.
3: Iya ya, jadi ini ibaratnya ini bukan organisasi kaleng-kaleng nih, Abang Pon, karena kegiatannya serius gitu dan memang benar terkelola dengan baik dan juga yang teredukasi bukan cuma masyarakatnya, tapi relawannya dulu.
4: Betul.
3: Yang teredukasi kan ya, itu yang penting ya.
4: Betul.
3: Kan kadang gitu ya, banyak juga ya, lembaga sosial, lembaga kemanusiaan yang kampanye keluar gitu ya, wah segala macam, tapi ke dirinya sendiri nggak ngelakuin gitu, nggak siap gitu kan. Salah satu yang juga mungkin sering banget kita luput nih ya soal mitigasi bencana adalah tas darurat.
4: Betul.
3: Ya kan, itu tuh sering banget kita dengar apa kampanyenya di mana-mana ya kan, segala macam sosialisasinya. Giliran kita tanya, Abang sendiri di rumah udah punya belum? kebetulan saya juga belum ada. Tapi gimana gitu ngajarin orang tapi sendirinya belum bikin.
4: Benar, Bang.
3: Gitu. Nah, ini nih hal yang paling basic nih. Apalagi sekarang kan bencana kita juga enggak bisa tahu nih kapan datangnya gitu kan. Kalau dari Korgat sendiri, hal paling simpel mungkin yang bisa dilakuin atau diedukasi ke masyarakat yang masyarakat bisa langsung terapin tuh apa tuh? Kalau berkaitan dengan mitigasi.
4: Ya, berkaitan mitigasi, Bang, yang sekarang yang kita sedang gencarkan adalah tentang gempa bumi, Bang. Tentang gempa bumi, jadi kita mengadopsi keilmuan dari Jepang ya sebagai negara dengan gempa yang paling dahsyat dan tersering gitu kan. Tentang bagaimana masyarakat bisa belajar tentang teknik berlindung, kemudian teknik evakuasi mandiri dan kaji cepat. Nah, ini untuk mengantisipasi. Jadi ketika gempa itu kita mesti ngapain sih gitu kan. Sementara ini kan ada pandangan yang keliru, Bang. Ketika terjadi gempa besar katanya suruhnya lari katanya. Betul. Karena jangan sampai bangunannya rubuh. Betul. Nah, saya ngalamin, Bang, gempa 5,6 susulan di Lombok. Pusat gempanya di bawah pantat saya. Jangankan lari, Bang, saya duduk aja mental. Itu kita coba luruskan persepsi itu melalui program edukasi yang kita namakan SOSIPA, sosialisasi simulasi siaga gempa. Yang sejak 2018 itu naik. Kita coba latih di sekolah yang masuk ke kolong kursi dan sebagainya. Dan setelah gempanya reda baru mereka bisa meninggalkan ruangan evakuasi mandiri.
3: Kita berandai-andai deh, simulasi. Misalnya peristiwa gempa itu terjadi saat ini. Kita lagi ada di lantai 6 nih, gedung RRI misalnya. Amit-amit sekeliling kita banyak kaca nih. Ya, sesuatu yang rentan banget nih kalau pecah itu membahayakan kita kan.
4: Betul.
3: Di kondisi yang kayak gini tiba-tiba ada gempa dahsyat, apa yang bisa kita, apa yang harus dilakukan pertama kali?
4: Iya.
3: Apakah saya langsung masuk ke kolong meja?
4: Betul, Bang. Jadi gempa besar yang ditandai dengan guncangan kan kita juga nggak mungkin langsung lihat update. Gempanya berapa nih kan?
3: Iya, betul.
4: Itu biasanya ditandai dengan tubuh kita yang bisa terpental atau seperti tersedot ke lantai. Kita tidak bisa berlari, kemudian ditandai dengan guncangan hebat, bisa kiri kanan, bisa atas bawah. Maka ketika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah berlindung. Berlindung dengan apa? Dengan apa yang ada. Bisa dengan bagian tubuh kita sendiri, bisa dengan tangan, atau di sekitar kita ada meja, ada kursi, itu akan jauh lebih baik. Sampai kapan? Sampai gempanya dirasakan reda. Kita sudah bisa keluar, sudah bisa berdinas. Ketika itu adalah golden time, Bang. Secepat kilat kita harus meninggalkan ruangan. Nah, tentunya di fase prabencana, gedung-gedung juga punya kewajiban untuk membuat tanda-tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Untuk memudahkan, contoh kayak saya kan tamu nih, saya nggak tahu
3: ini jalurnya mana nih, jalur evakuasinya.
4: Betul. Nah, itu diharapkan di fase prabencana ini menjadi apa ya, wajib lah fasilitas umum atau gedung-gedung bertingkat itu membuat jalur evakuasi. Kita nggak usah nunggu, karena gini, ngapain sih nunggu aja pemerintah. Kayak program edukasi kan sebenarnya tugas pemerintah.
3: Betul.
4: Tapi pemerintah juga pasti punya banyak keterbatasan personil, biaya dan lain-lain. Nah, peran dari kita secara mandiri ini yang menjadi penting, Bang, gitu.
3: Kebetulan ada noh di ada belakang kita tulisannya noh jalur evakuasi.
4: Ini
3: kan tadi langsung nyari tuh.
4: Iya, kalau ternyata aman. Kalau saya iseng tuh, Bang, sebenarnya ada lagi di ketika tanda sudah terjadi ada. Itu iseng dibikin program simulasi dadakan aja, Bang.
3: Bener.
4: Kagetin aja,
3: Bu. Sirine bunyi.
4: Bunyiin sirine nanti
3: persiapan
4: harus,
3: mereka gimana? Betul.
4: Setelah dibekali, nanti larinya kita lihat nih. Bener. Contoh Bang Arif larinya kemana nih? Bener apa enggak? Karena kan kepanikan itu kan.
3: Karena yang ada di kepala saya, wah kayak gitu pasti saya lari langsung ke tangga nih, ke kan tangga. Sebelah lift kan ada tangga gitu ya kan. Gitu. Tapi gini, kita juga pernah tahu ya di Jakarta ada peristiwa kebakaran ruko. Yang kebakarannya di lantai 2, pegawainya kebanyakan di lantai 3 dan seterusnya. Nggak ada tuh jalur evakuasi ke atas. Akhirnya ada yang lompat, ada yang meninggal karena asap dan lain sebagainya. Nah, itu tuh gimana tuh? Maksudnya di kondisi yang kayak gitu, yang artinya saya mau siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemilik gedung, pemilik usaha? Kan kadang ada orang yang punya usaha tapi gedungnya sewa kan gitu, ya kan?
4: Betul.
3: Atau juga karena memang kurangnya edukasi kepada si pegawainya atau gimana sih, Bang?
4: Ya, memang idealnya di gedung-gedung yang tingkat itu memiliki akses tangga darurat, Bang. Gitu. Kalau itu sebenarnya hak kita untuk selamat. Jadi hak penghuni gitu. Kita sebagai contoh kayak saya berada di sini, ada tangga darurat, itu udah itu menjadi hak saya. Untuk bisa mendapatkan itu. Makanya biasanya suka iseng tuh, Bang, kalau masuk ke mall itu, kalau istri kan suka lihat-lihat yeah. produk. Kalau saya cari tangga daruratnya bang, iseng saya dorong nih kebuka nggak gitu. Andai kata tidak terbuka atau terhalang oleh, mohon maaf, di balik itu ada yeah. SPG yeah, lagi betul. Makan lah, yeah, ada lagi kardus lah, ada apa. Itu yeah, kita berhak untuk sampaikan itu ke teman-teman security gitu. Okay. Jadi sebenarnya sampai di titik saat ini, mm-hmm. apalagi di Jakarta, daerah yang tentunya rawan meskipun bukan pusat gempa, tapi rawan terhadap gempa-gempa yang ada di selatan Jawa, ini menjadi tugas bersama kita untuk yeah. kritis untuk hal itu, yeah, bang. Yeah. Gitu. Yeah. Minimal kita menyiapkan diri dari keluarga. Tadi itu ada tas yeah, bencana, yeah. ya kan?
3: Aduh.
4: Dan sebagainya.
3: Itu apa yang Bang Heru lakuin, saya juga kadang iseng. Kalau misalnya lagi ke mall atau ke gedung perkantoran nih, yeah. misalnya katakanlah saya parkir di basement 2 deh atau basement 3 deh gitu ya kan. Ah iseng ah cari yeah. di tangga gitu yeah. ya kan. Bisa enggak nih kebuka?
4: Betul.
3: Kadang tuh di bawah sih kebuka, pas yeah. udah nyampe atas nih lobi lah dikunci. Kunci. Gimana
4: nah,
3: nih?
4: Itu ya kan. Memang harus sampai.
3: Apa gunanya nih pintu iya. kata saya gitu.
4: Sementara
3: gitu.
4: Pintunya bilangnya pintu darurat.
3: Nah,
4: ya.
3: Itu dia. Yang ada kita dalam keadaan darurat nih kita nih, bisa kemana-mana jadinya. Yeah. Iya, iya benar-benar. Pernah itu. Beberapa kali bahkan salah satu gedung yang gedungnya gedung cukup besar lah di pusat Jakarta gitu ya. Kok begini sih kata saya gitu. Iya. Gimana entar kalau ada jadi sesuatu. Darurat gitu. Betul. Tangga darurat harusnya kan ya harus kondisinya jangan terkunci
4: jangan
3: dong
4: terkunci.
3: Pintunya betul. Gitu.
4: Jadi okay. dia bahkan teknik bukanya kan juga dia bukan dengan handle biasa tapi bar yeah. kan Bang.
3: Betul.
4: Memang itu jadi kita dorong pakai betul. Pinggang, pakai iya, apa aja bisa. Bener, memang bener, dirancang bener. Untuk itu.
3: Iya, saya kalau ngebuka itu pasti saya dorong pakai bahu, enggak pernah tuh pegang
4: iya, tangan. Iya, karena
3: itu.
4: Darurat kan.
3: Benar, benar. Itu dia. Oke, ini pelajaran nih buat pengelola gedung ya. Jadi kalau yang pada punya tangga darurat jangan pada dikunci.
4: Mm-hmm. Jangan taruh kardus.
3: Jangan taruh kardus dan jangan dipakai buat pegawainya makan siang. Kalau enggak makan siang ngerokok itu dia. Iya kan di tangga darurat itu ya jangan ya. Nah, ini kalau ngomongin soal pengalaman pasti udah macam-macam. Tadi kan juga edukasi ke para relawannya juga dilakuin.
4: Iya.
3: Kerjasama selain ke Basarnas ada nggak misalnya ke lembaga lain gitu, kolaborasi dengan lembaga lain untuk melakukan kegiatan kemanusiaan gitu.
4: Iya, alhamdulillah bang, kita kerjasama selain dengan institusi pemerintah, kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain ya yang okay. seperti kita. Tentunya juga kan masing-masing punya kekuatan dan kekurangan masing-masing. Mm-hmm. Nah, dengan kita saling kerjasama, contoh kayak tadi program Palestina kita kerjasama dengan teman-teman dari tim peduli yang memfasilitasi kita di sana sehingga kita bisa bergerak, ini bagian dari kolaborasi. Kemudian dengan teman-teman TNI Angkatan Laut, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk berlatih selam oleh teman-teman dari Komando Pasukan Katak yang okay. di Tanjung Priok. Okay. Ini jadi satu kebanggaan nih buat anak-anak kan, bisa latihan sama Pasukan Kopaska, Katak, ya. Jadi pengalaman, dapat ilmu gitu bang.
3: Oke, seru ya. Jadi ternyata apa kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau bukan karena relawan belum tentu tuh orang sipil bisa ngerasain gitu
4: iya,
3: ya kan?
4: Betul. Bener gak sih? Iya, kita bersyukur itu bang.
3: Oke, luar biasa. Gitu. Nah, buat Abang Po yang barangkali pengen juga ikut berpartisipasi nih di kegiatan sosialnya Korgat Rescue gitu ya. Gimana caranya bang?
4: Iya, jadi gini bang, kalau untuk menjadi

0: 25 tahun pada saat dilantik.
1: Pada saat ya, betul. Iya pada saat daftar, Bang. Oh,
0: pada saat mendaftar. Mendaftar. Oke. Okay. Gitu. Jadi misalnya pada saat mendaftar umurnya baru 24 tahun 11 bulan 25 hari,
1: boleh masih boleh. Iya. Karena kalau udah 25 kan? Tahun, iya, iya, itu iya. Nanti pendaftarannya donatur jadi. Karena iya. Udah kerja, udah gaji.
0: Iya, benar. Jadi donatur. Jadi
1: donatur.
0: Oke. Okay. Nah, misalnya ada Abang Po yang pengen jadi donatur, gimana caranya, Bang?
1: Iya, dengan senang hati, Bang. Kita biasanya suka ada info open donasi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ketika ada kegiatan atau tadi open donasi ketika ada bencana besar, itu kita kumpulin dari masyarakat. Itu nanti silakan menyimak info-info di Instagramnya Korgat Rescue.
0: Oke, okay, Korgat Rescue itu ya, akun Instagramnya. Yeah. Nah, tadi selain usia, syaratnya apa lagi? Misalnya ada cek kesehatan kah? Atau perlu misalnya, kan kalau kita kayak orang lamar kerja kan perlu sekecak tuh ya kan? Yang kita bikin di Polsek tuh namanya sekecak ya.
1: Sekecak.
0: Iya kan?
1: SKCK.
0: Iya kan? Apa lagi syarat administrasinya yang perlu di... Atau syarat mungkin fisiknya harus sehat dan lain sebagainya.
1: Iya, gitu. Yang paling utama sih itu, Bang. Jadi di samping juga punya niat yang kuat, daftar, kemudian fisiknya harus sehat. Ya kesehatan itu sebenarnya sih kita tidak harus bawa hasil ronsen, enggak, tapi kita kan ada fase interview biasanya. Di situ mereka secara personal boleh cerita tentang riwayat kesehatannya. Contoh umpama, mohon maaf, kita nanti ada latihan kan di air, banyak aktivitas di perahu karet, di danau atau di kolam renang. Nah, ketika mohon maaf ada sakit seperti epilepsi, nah ini menjadi catatan kita.
0: Benar-benar.
1: Catatan kita, bukan kita menolak, tapi daripada nanti resikonya kan buat buat yang bersangkutan. Nah, itu biasanya pada saat interview kita ajak cerita. Tapi nanti biasanya di latihan dasar juga kelihatan sih, Bang. Kita kan ada sedikit, katakanlah 50% itu sifatnya fisik ya. Ada ya ngangkat perahu lah apalah ini kan. Nah, itu kelihatan. Tapi bukan berarti kita juga tidak menerima dia, tetap kita terima. Hanya saja nanti potensinya di mana kita bisa arahkan. Contoh nih, secara fisik dia mungkin kurang kuat, tapi ketika verbalnya, komunikasinya bagus, jadi kita PR, masukkan tim edukasi gitu, Bang, ke sekolah-sekolah, mendongeng dengan boneka, kita undang apa pelatih dongengnya, dan mereka bisa beraktivitas di situ.
0: Oh iya, benar gitu. Juga kan sebenarnya itu bagian dari bagian dari kegiatan Korgat juga ya. Gitu ya.
1: Kalau saya bahasa sederhana gini, Bang, ya nggak usah ditolak, dia mau gabung aja kita udah alhamdulillah. Kagak digaji, seragam, dia mau gabung ini kita harus apresiasi. Tinggal kita bagaimana kita mengarahkannya aja.
0: Oke. Ini gitu. Soalnya ada pertanyaan juga dari Mutia di Lampung, dia nanya, Bang, Bang, ini kerja sosial begini dapat hikmahnya doang atau dibayar juga sih? Katanya penasaran saya.
1: Nah, ini pertanyaan ke yang 6027. Jadi insya Allah kita dapat honor, Bang.
0: Iya.
1: Okay. Jadi hadiahnya tuh ada dua.
0: Apa itu?
1: Yang masuk Korgat. Yang pertama dapat Honda.
0: Oh,
1: Honda itu honor dari Allah, Bang. Jadi kalau honornya dari Allah tuh bukan bayaran dalam artian jadi Korgat digaji, tapi ketika jadi Korgat terus karena barokah, insya Allah nolongnya tulus sama Allah tuh, beberapa teman-teman kita ada yang diterima di perguruan tinggi negeri, ada yang sekolahnya lulus, ada yang ikut lomba ini menang.
0: Urusan dunianya digampangin.
1: Iya, digampangin. Yang kedua, kita dapat laptop, Bang.
0: Apa lagi tuh?
1: Laptop itu layanan akhirat paling top.
0: Masya Allah.
1: Jadi insya Allah nih, kalau saya ini sih persepsi saya aja, GR-GR saya, insya Allah nih kalau kita sering nolong orang, nanti kalau kita udah enggak ada umur di sana kita dikumpulin tuh, Bang. Iya. Dikumpulin jadi satu tuh.
0: Jadi, yang jadi tim rescue juga sono.
1: Oh, dikasih meja. Dikasih meja, dikasih laptop. Jadi pelayanannya istimewa, insya Allah, Bang, begitu harapannya.
0: Oke. Okay. Jadi luar biasa nih. Cakak, saya pikir di sana ntar ketemu bikin rescue juga nih gitu. Yang pada mau jatuh-jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim saya pegangin.
1: Pakai oranye-oranye gitu ya.
0: Iya, makanya. Oh, kalau pakai oranye-oranye kayak PPSU jadinya jatuhnya. Aduh, dia nanya nih Mutia, di luar Jabodetabek ada nggak cabangnya Korgat?
1: Kalau kita semua terpusat, tapi andai kata umpaman dari daerah mau bergabung, jadi ikut aja latihan dasar, ya izin atau cuti atau apalah itu izin, dua hari satu malam, katakan aja cuti seminggu dah, gitu kan, latihan terus nanti pulang lagi, nanti setelah itu dia bisa standby di wilayah masing-masing.
0: Oh, jadi kalau suatu saat ada peristiwa bencana di wilayah, dia menjadi representasi dari Korgat di wilayahnya.
1: Iya,
0: gitu,
1: sama ketika kita ada, kita lagi ada program ini nih, distribusi nasi bungkus, contoh buat abang-abang ojol, ya udah bikin di sana, dia bisa bikin di sana, kita amunisinya kita kirim dari sini, atau dia mau galang di sana, bikin program.

0: di sana. Okay. Bisa seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi tetap atas seizin dan juga sepengetahuan betul dari pengurus pusat.
0: Betul,
1: ya?
0: Ikut program gitu, kita. Karena ya memang Korgat ini dikenalnya programnya satu komando, Bang. Oh, jadi semua okay memang kita bahas bareng-bareng, jadi sebuah keputusan baru dijalankan.
1: Oke. Okay.
0: Malu anak muda, Bang, suka iya, mental bener sono, mental sini kan.
1: Emang iya benar.
0: Gitu.
1: Aduh, luar biasa nih. Berarti buat Abang Po yang pengen bergabung atau mungkin adik keponakannya gitu ya, atau anaknya yang pengen gabung ke Korgat, nanti iya pantau aja Instagramnya Korgat Rescue, akan dibuka di akhir tahun gitu yeah ya. Nanti akan ada pelatihan dan juga pelantikannya di menjelang ulang tahun Korgat di bulan Februari yeah gitu ya. Itu di Abang Po ya. Informasi selengkapnya ada di situ. Kalau yeah mau gabung pun juga gratis, cukup tinggal ngikutin syaratnya aja, nggak yeah perlu bayar-bayar gitu yeah ya. Ya minimal Abang Po bisa jadi nambah ilmu,
0: nambah
1: ya
0: ilmu kan,
1: nambah pengalaman, nambah teman juga,
0: nambah cerita ya Bang,
1: nambah cerita ya, benar.
0: Sama itu Bang, yang kalau
1: kalau nambah nasi itu bayar.
0: Nambah nasi. Ya, sama itu Bang, kalau barangkali Bapak Ibu ada yang jadi guru atau pengelola lembaga pendidikan iya mau kita edukasi
1: kerjasama ya,
0: undang kita okay bisa nanti komunikasi di IG, dan itu tidak berbayar Bang, seluruh Indonesia. Luar jadi biasa, silakan umpama nih contoh ada SD Negeri 1 Jombang mau ngundang yeah ini enggak usah bayar Bang, kita yeah datang.
1: Kalau gitu Jombang sih Ciputat dekat.
0: Oh iya.
1: Pondok Aren gitu.
0: Juga komunitas kita pernah diundang juga contoh sama apa remaja masjid yeah karena belajar dari gempa Lombok kan di tempat oh, iya, ibadah.
1: Benar, benar,
0: itu kita
1: benar
0: pernah diundang, pernah ke Purbalingga waktu itu. Jadi DKM-DKM latihan gempa bareng, latihan evakuasi. Wah,
1: Masya
0: itu
1: Allah.
0: Undang kita aja. Silakan okay, kita akan atur waktunya untuk bisa hadir.
1: Oke. Okay. Bang Heru, terima kasih nih buat waktunya udah ngobrol sama kita pagi hari ini.
0: Sama-sama,
1: mungkin aja secara khusus yang mau disampaikan nih Bang Heru kepada Abang Po yang lagi denger kita pagi hari ini atau ke teman-teman yeah relawan yang juga lagi dengerin pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Bang?
0: Iya, yeah, jadi yang pertama buat seluruh generasi muda Indonesia yang lagi dengerin, jadi saya mengajak mari sama-sama kita membangun diri kita, membangun jiwa kita untuk menjadi generasi masa depan yang tangguh, generasi masa depan yang senang menolong tanpa pamrih, kemudian jadi generasi muda Indonesia yang kelak akan bermanfaat, jadi selain untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat luas, apapun itu bentuknya, syukur-syukur bisa dalam dunia kerelawanan ya, ya ataupun di bidang-bidang yang lain gitu. Oke. Kemudian buat teman-teman adik-adik Korgat, tetap semangat, niatnya luruskan, tetap kita mengacu kepada menolong orang tanpa pamrih, tanpa bayar, itu diluruskan. Kalau ada lelah-lelah sedikit, ingat lagi niat tadi biar lebih semangat. Di depan kita masih banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita, peran kita, dan bantuan kita. Mungkin okay, itu Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Heru udah hadir juga bersama kita pagi hari ini.
0: Iya, sama-sama
1: Bang. Mas Agus juga terima kasih udah mendampingi. Luar biasa ya. Baik, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat Abang Po untuk melakukan kebaikan dan juga peduli terhadap sekitar, peduli terhadap sesama, dan lebih peka ya terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nggak ada salahnya kita belajar tentang mitigasi bencana, belajar tentang kebencanaan, karena itu bisa jadi bekal yang kita nggak pernah tahu kapan akan kita gunakan. Walaupun kita nggak berharap ilmu yeah yang kita punya itu kita gunakan gitu yeah, ya, betul. Tapi nggak ada salahnya untuk kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang akan bermanfaat untuk kita dan juga orang banyak. Sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama,
1: Mas Heru dan juga Mas Agus, terima kasih sudah hadir langsung ke studio Pro 4 FM Jakarta pagi hari ini. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Abang Po di Kabar Jakarta, kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin dong nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo seneng dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
3: Udah, dimari aja.
4: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bocor.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pagi jelang siang, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita semua penuh keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan ya Bang Po ye. Ayem Po Nova Kalista nongol lagi ya Bang Po di edisi siang hari ini tanggal 27 Agustus 2026 ya Bang Po ya. Udah 27 aja ya, udah di penghujung ya Bang Po ye. Jalanan aman dan terkendali ya Bang Po, yang mengarah ke Medan Merdeka Barat mah aman tadi ya Bang Po. Kereta juga sepi, lengang. Ya karena infonya tadi ya Bang Po ya, ada penyampaian pendapat di gedung DPR RI yang ada di Senayan ya. Ya, nah tapi kalau untuk mengarah ke Medan Merdeka Barat, ke Patung Kuda, ke beberapa daerah, kayaknya tidak terdampak deh Bang Po ya. Contohnya tadi ke Medan Merdeka Barat aman dan terkendali, lancar kendaraannya. Tapi kalau memang rasanya tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan ya Bang Po ya, hari ini gak usah kemana-mana dulu lah, gak usah ke Jakarta dulu Bang Po. Mendingan ngejogrok aja di rumah, bikin hal-hal yang bermanfaat, bikin lepet kek, apa kek, bikin kolak kek gitu ya, bikin apa ya, bikin pepes gitu, yang murah meriah aja, biar anak-anak bisa makan bareng-bareng. Kabarnya Jakarta juga sekolahnya diliburkan PJJ ya Bang Po ya, pelajaran jarak jauh. Nah karena anak-anak PJJ, warga Jakarta dan sekitarnya, bisa lah bikin cemilan-cemilan yang murah meriah ya Bang Po ya, murah meriah dan anak-anak senang. Kayak singkong Thailand tuh Bang Po, singkong Thailand itu juga murah meriah. Sekilonya berapa singkong ya? Kalau tempat ayah sekilo nya tuh masih 7 ribuan Abang Po. Tinggal kasih tepung maizena sama kental manis, wih sudah selesai. Kalau ada sisa-sisa keju, kasih tuh keju, enak kan makannya sama keluarga.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tambah satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rote Ndau ini untuk sementara Nembrala, Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Kisah pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang di Rote ini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo dia teruskan. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rote Ndau adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Sasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sasando itu adalah musik asli tarian. Musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya Sasando?
1: Sasando itu karena Sasando itu dipetik baru berkembang.
2: Sampai sekarang.
3: Cara pembuatan.
1: Cara pembuatannya begini. Ya, setelah lama. Itu mula-mula bambu satu ruas, habis itu sepotong kayu, lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang, habis itu baru dipasang kawat, ditar kayu itu ke dalam bambu itu, terus baru dipasang kawat. Sedangkan kawat yang ujung bambu yang di bawah, lalu dipasang kayu juga dan dipaku. Kawat ujungnya juga akhir itu datang ke bawah itu diikat sehingga jadi sasar.
0: Jumlah senar Sasando sangat bervariasi. Awalnya Sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut Sasando Gong. Pengembangan Sasando, kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan, kini dikembangkan pula Sasando Elektrik.
1: Sasando bolanya itu perbedaannya karena dia itu khusus musik. Dan dia dipentas 36 dan sampai seterusnya. Dipentas sampai 40 lebih total. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya terpikau itu lepas.
2: Kalau Sasando Gong?
1: Kan Sasando Gong dua tangi yang main. Bunyi tiap renda kok, tiap biasa kok, tiap tono kok itu dua tangi yang bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit. Karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasano. Saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau ada minat untuk terus ke barat. Kalau tidak, maka segera kelak dipun. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Itu sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Dan pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sampai diteruskan, maka
0: saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Ini nih, aneh demen nih.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Kenapa enggak Nova gitu ya judul lagunya? Kenapa Cynthia? Namamu Nov, kenapa? Enggak enak kalau dibikin, oh Nova, enggak enak banget gitu ya. Oh Cynthia itu mah enak. Iya sih ya. Tapi kan nama itu nama yang dikasih sama orang tua kita, Bang Po. Patut kita syukurin, patut kita hargain. Karena nama itu adalah sebuah doa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, ya enggak sih? 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Nanti seperti biasa kita akan kembali dalam teras UMKM, Abang Po ya. Yang kali ini Abang Po, kita bakal hadirkan seorang anak muda, Abang Po ya. Masih muda banget tapi sudah punya usaha, sudah punya pemikiran ke depan ya untuk membuka usaha, Bang Po. Nanti kita bakal ngobrol sama Ananda Fadil. Namanya Ananda Fadil, bukan ayah yang panggil Ananda ya. Ananda Fadil, owner dari Ion Or-

Masjid Abang Po, berkah sukses dunia akhirat. Seperti apa nantinya? Silakan Abang Po boleh gabung di 0812-112-4928 untuk bertanya Abang Po ya. Nanti tunggu ya Abang Po ya. Alhamdulillah sudah hadir di studio bareng kita. Nanti kita bakal ngobrol panjang lebar.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, kagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nah tuh makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Tempo Museum Tekstil Jakarta menggelar pameran menjaga warisan untuk masa depan hingga 30 Agustus mendatang. Menghadirkan sekitar 50 koleksi wastra bersejarah Nusantara, Sri Kusumawati, Kepala Unit Pengelola UP Museum Seni Dinas Kebudayaan Jakarta mengatakan pelestarian wastra perlu dibangun melalui gotong royong, kepedulian dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Salah satu koleksi unggulan adalah umbul-umbul Caruban Nagari Keraton Cirebon, simbol kemenangan Fatailah atas Portugis di Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Pameran digelar untuk memperkenalkan nilai budaya, filosofi dan sejarah wastra sekaligus mendorong pelestarian kepada generasi muda.

Kita beralih ke berita lainnya, wisatawan dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat memadati pemukiman masyarakat Badui di Kabupaten Lebak, Banten untuk menikmati alam sekaligus berburu durian saat panen. Medi, Sekretaris Desa Kenekes, mengatakan jumlah pengunjung yang melakukan Saba Budaya 25 hingga 26 Agustus kemarin mencapai sekitar 2.700 orang. Menurutnya kemungkinan kunjungan tersebut berdampak positif terhadap perekonomian warga Badui karena meningkatkan pendapatan dari penjualan durian. Pengunjung juga mengaku tertarik melihat kehidupan masyarakat adat Badui yang sederhana dan tetap menjaga kelestarian alam. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ada yang nanyain, Ponopa suaranya kenapa? Gak kenapa, aman. Lagi girang aja suaranya ya. Masih bareng ayam Ponopa Kalista yang cantik belum-belum se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran siaran berjaringan nasional lagi. Tuh kan gak fokus kan. Di teras UMKM ya Bang Po ya. Untuk edisi Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Tadi Ayah udah infokan ya Bang Po. Hari ini kita bakal kedatangan tamu Ananda Fadil ya. Dia punya usaha Ion Orchid Abang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol berkah sukses dunia akhirat Abang Po. Di studio sudah hadir Ananda Fadil yang biasa disapa juga sama Nanda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Nanda.
1: Selamat siang Po.
0: Iya, karena tadi takutnya kejebak macet. Yeah. Terus takutnya nanti bermasalah di jalan. Beliau ini datang tadi tidak lama setelah saya datang Abang Po. Bayangin. Nunggunya lebih dari 1 jam. Benar ya Nanda ya?
1: Iya benar, dari jam 9 tadi.
0: Oh,
1: jam
0: tapi
1: 9 udah OTW.
0: Oh, jam 9 udah OTW. Ya, ya deket sih, Ragunan ke sini ya. Gimana perjalanan, aman?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya.
1: Iya, jalanan soalnya.
0: Sepi ya?
1: Sepi.
0: Tapi enggak ada kendala apapun tadi di perjalanan.
1: Alhamdulillah enggak ada.
0: Enggak ada ya. Aman lah ya. Aman dan terkendali. Siapapun boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan undang-undangnya, tetapi harus tertib dan menjaga keamanan dan kenyamanan ya.
1: Iya,
0: oke dah. Ananda Fadil, usahanya Ion Orchid. Ini usaha keluarga apa Ananda punya sendiri?
1: Usaha orang tua.
0: Oh, usaha orang tua.
1: Iya, orang tua.
0: Udah turun temurun dari zaman bahla atau dahulu kalanya?
1: Sebenarnya sih usaha realnya punya ayah.
0: Oh, punya ayah.
1: Iya, punya ayah, Pak.
0: Oh, dari ayah dulunya.
1: Iya, dari ayah. Pertama kali bikin.
0: Tahun berapa itu ayah? Sebelum kamu lahir, sebelum Nanda lahir?
1: Iya, sebelum aku lahir. Jadi awal-awal tuh bukan bikin apa yang tanaman dulu. Sebelumnya tuh ada jualan bakso juga.
0: Oh, ayah dulu jualan.
1: Iya, di Ragunan, jualan
0: di
1: bakso.
0: Di Ragunan, ya. Ya.
1: Itu udah dari lama, kalau nggak salah dari SMA apa, kalau nggak salah. Jualan bakso. Terus baru dapet apa, dibantuin sama kakaknya ayah. Suruh bantuin di taman anggreknya itu.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: oh ini yang itu ya, deretan yang bagian luar mau ke Ragunan itu ya, yang pinggir jalan ya.
1: Taman anggrek ada kompleknya sendiri Pak.
0: Oh itu ada kompleknya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi semuanya tuh di situ jualan tanaman semua.
0: Oh jualan tanaman semua khusus. Ya. Tapi pinggir jalan itu enggak.
1: Kalau itu beda lagi, itu yang di dekat pertanian bukan Bu?
0: Oh nggak tahu sih mana itu ya.
1: Ada juga yang jualan.
0: Ada sih jalan ke Ragunan itu kan pada rame tuh.
1: Iya itu di depannya pertanian itu, Kementerian Pertanian itu emang ada yang jualan juga di situ.
0: Oh ada yang jualan juga.
1: Iya.
0: Tapi ini ada khusus kompleknya.
1: Iya ada khusus kompleknya.
0: Tinggal di situ juga.
1: Tinggal di situ juga, cuman ada rumah lagi di si di depannya Ragunan juga.
0: Tapi memang hari-harinya
1: Di situ.
0: Nah terus melanjutkan usaha bapak atau masih bersama bapak sekarang lagi usahanya?
1: Masih bersama bapak.
0: Masih bersama bapak. Ini usaha apa sih Nanda?
1: Tanaman apa, kayak jasa sewa rental tanaman gitu Pak.
0: Sewa jasa rental tanaman.
1: Ya.
0: Maksudnya?
1: Jadi tuh kita ada juga buat jual beli tanaman, terus ada jasa buat nyewa tanaman di kantor-kantor.
0: Oh, kalau misalnya lagi ada acara nih.
1: Iya,
0: nah, terus panggungnya tuh dihias.
1: Iya, itu juga bisa gitu.
0: Terus atau mungkin dia pinjam dulu lah gitu ya.
1: Iya, biasanya apa, kayak kantor nih ngajuin ke kita mau nyewa tanaman. Jadi ntar sebulan dua kali tuh diganti. Jadi kita nganterin tanamannya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu kok.
0: Baru tahu loh. Kantor nyewa tanaman sebulan dua bulan. Terus ah? Oh iya, itu bunganya apa aja tuh kalau ini?
1: Banyak sih, kalau yang tanaman-tanaman gede tuh kayak misalkan kayak lidah mertua,
0: ya,
1: terus ada monstera, anthurium.
0: Kasian yang nggak punya mertua tuh ya.
1: Bisa tuh.
0: Iya, lidah mertua.
1: Terus juga anggrek bulan biasanya tuh.
0: Oh anggrek bulan.
1: Iya anggrek bulan.
0: Dulu kan lagi viral-viralnya tuh bonsai gitu ya.
1: Iya bonsai, terus janda bolong.
0: Iya.
1: Pas lagi covid tuh.
0: Nah itu. Nah itu bonsai juga masih sekarang tuh.
1: Bonsai juga ada, cuman jarang sih yang ini. Soalnya lumayan juga harganya.
0: Tapi ada aja gitu mas dalam sebulan itu.
1: Apanya?
0: Yang nyewa gitu.
1: Itu emang udah kayak apa sih, naro kontrak gitu Pak.
0: Oh udah kontrak kerjasama gitu.
1: Iya kerjasama gitu Pak.
0: Dari dulunya.
1: Iya dari dulu, kayak misalkan bulan ini udah mulai nyewa nih. Ntar bulan selanjutnya kayak konfirmasi lagi masih mau lanjut apa enggak.
0: Oh gitu. Kalau di Ion Orchid ini ada berapa instansi sekarang yang dipegang?
1: Lumayan banyak sih, Pak, alhamdulillah.
0: Oh, lumayan banyak.
1: Rata-rata dari kementerian-kementerian gitu.
0: Oh, luar biasa. Itu nyewanya per bulan, hitungan biayanya per bulan, per minggu atau per hari?
1: Hitungannya per bulan.
0: Hitungannya per bulan jatuhnya. Yeah. Oke. Okay. Tapi yang ngerawatnya di sana siapa? Di kantornya?
1: Kalau ngerawatnya jatuhnya di kita juga. Jadi soalnya udah apa sih masuk ke
0: biaya.
1: Iya, biayanya. Jadi diganti itu sebulan dua kali.
0: Oh, diganti sebulan dua kali.
1: Iya, itu udah plus perawatan juga.
0: Oh gitu. Oh, diganti. Ya, tapi diganti. Hari-harinya disiram apa segala macam enggak gitu ya. Bukan enggak. Tanggung jawabnya kita.
1: Bukan tanggung jawab kita.
0: Tapi mereka boleh enggak tuh? Misalnya diapa-apain gitu, disiram, diapain?
1: Biasanya juga ada yang inisiatif sendiri kantornya.
0: Iya,
1: Jadi kayak nyiram sendiri gitu.
0: Tapi itu boleh.
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Oke. Okay. Di samping nyewain tanaman-tanaman hias seperti tadi anggrek, terus janda bolong, iya gak sih? Ya,
1: iya
0: bener,
1: bener
0: gak sih namanya?
1: Bener.
0: Namanya ngeri banget. Terus juga ini tadi ya yang lagi, yang best seller tuh apa? Bunga apa? Tanaman hias apa?
1: Anggrek bulan sih kalau misalkan nyewa-nyewa gitu. Soalnya rata-rata emang apa sih? Ya jatuhnya cantik sih bunganya.
0: Anggrek bulan ya?
1: Iya, anggrek bulan.
0: Best sellernya tuh anggrek bulan.
1: Best seller anggrek bulan.
0: Tapi kalau orang-orang ingin beli tanaman hias ke tempatnya Mas Nanda atau ke Ion Orchid tuh bisa juga ya?
1: Bisa.
0: Mulai dari yang kecil banget itu ya, yang baru yang ditanam.
1: Ada bisa.
0: Sampai yang udah gede.
1: Iya, yang udah gede juga.
0: Oh,
1: bisa beli langsung.
0: Apa aja tanaman yang ada di Ion Orchid, Mas?
1: Banyak, Po. Kayak tadi apa? Lidah mertua, anthurium, monstera, terus ada sansevieria tuh lidah mertua, terus aglonema. Masih banyak lagi sih, wow, banyak.
0: Widih, namanya aja ya kagak tahu untuk apaan gitu aglonema. Ya kalau begitu-begitu sih tahu ya, yang kemarin tuh kan sempat hits di
1: ya, pas COVID. Lagi COVID.
0: Ya, lidah apa?
1: Lidah mertua,
0: janda bolong, segala macem
1: bambu
0: gitu
1: hoki,
0: kan. Iya. Iya. Iya ya, itu apa namanya, bambu hoki?
1: Iya, bambu hoki.
0: Iya, bambu hoki. Nah, di samping tanaman-tanaman hias apalagi Mas yang disediakan di Ion Orchid?
1: Paling kita juga ada bikin taman gitu sih, mini garden.
0: Oh iya.
1: Mini garden.
0: Oh, bisa dipesan juga.
1: Bisa.
0: Kalau misalnya orang pengen request nih, bikinin dong taman di rumah Aye gitu.
1: Iya, itu bisa.
0: Oh,
1: ada
0: bisa
1: juga.
0: Ya?
1: Ada di daerah mana ya? Arah Sudirman.
0: Oh.
1: Itu punyanya Jenderal.
0: Jadi sekarang itu di Ion Orchid yang lebih banyak bergerak Bapak apa Nanda nih?
1: Bapak, soalnya bapak yang mimpin.
0: Oh, bapak yang mimpin. Masih bapak gitu ya, di Ion Orchid ini. Tapi Nanda pasti selalu ikut dengan pekerjaan bapak ya.
1: Iya, sekarang lagi.
0: Abang Po, Nanda ini masih seorang mahasiswa, masih tercatat sebagai seorang mahasiswa di mana Nanda?
1: Di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
0: Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bang Po. Semester berapa?
1: Semester 5.
0: Semester 5. Jurusan?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam.
0: Oh, baik, luar biasa. Cocok lo ya mengembangkan usaha bersama bapak ya. Oke deh, Bang Po, nanti kita bakal tanya lagi nih sama Nanda. Berapa sih rate harga penyewaannya, terus juga rate harga kalau misalnya kita pengen beli buat ditanam di rumah atau mini garden itu berapa? Jangan kemana-mana ya, Bang Po ya, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 perempat suara budaya Jakarta. Kita balik lagi ya Bang Po di teras UMKM ya Bang Po ya. Aye, pengen lanjutin lagi nih Bang Po cerita-ceritanya kita bersama dengan Ananda Fadil, yaitu pengelola usaha Ion Orchid ya. Ini usaha keluarga yang turun-temurun ya. Dan sekarang lagi dikelola sama Ananda Fadil beserta bapaknya. Nah tadi kan rate harga berapa tuh Nanda? Kalau misalnya orang nyewa gitu loh.
1: Kalau dari beli dulu aja kali ya Po?
0: Iya dari beli dah, harga terendah.
1: Paling murah tuh ada tanaman kecil tuh 35 iya. ribuan.
0: Oh ada 35 ribu, di bawah itu udah gak ada lagi tuh?
1: Biasanya yang bekas-bekas gitu Po 25 ribu.
0: Oh gitu, maksudnya yeah. Bekas-bekas gimana nih?
1: Kayak anggrek bulan nih, bekas dari kantor.
0: Oh.
1: Habis dari rental.
0: Iya.
1: Nah, kan biasanya ada yang jelek, emang ada yang bagus, tapi biasanya yang dijual murah tuh yang jelek.
0: Oh gitu.
1: Biasanya yang beli juga pedagang sih.
0: Iya. Kalau udah jelek udahlah ya. Itu jatuhnya harganya harga miring lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Harga pedagang. Jadi yang jual itu rate terbawahnya kalau barangnya bagus itu di 35.000 ya.
1: 35.000 pot kecil.
0: Kalau paling besar
1: Ada yang bisa sekitaran jutaan ya Po. Yaitu apa namanya? Yang lagi viral apa sih namanya tuh?
0: Yang
1: bonsai.
0: Oh, bonsai.
1: Nah, bonsai kan jatuhnya mahal tuh, Po.
0: Iya. Itu bisa jutaan harganya.
1: Itu bisa jutaan.
0: Mahalnya paling tinggi itu berapa? Kalau diuangkan paling tinggi berapa, Mas?
1: Wah, kalau bonsai sih kurang tahu ya, soalnya bapak yang
0: Bapak yang ngurus. Enggak pernah dengar gitu. Ya ini bonsai dibeli orang 3 juta, 4 juta, 5 juta, ada
1: paling mentok-mentok ada, tapi bukan bonsai, lupa waktu itu udah lama.
0: Iya,
1: 5 jutaan, Pak.
0: Oh, 5 jutaan.
1: Iya.
0: Ada. Itu sudah paling tinggi atau masih bisa lagi tuh ada yang lebih tinggi?
1: Kayaknya sih masih bisa sih, Pak.
0: Oh, ya. Masih bisa lebih masih tinggi bisa, ya. Iya sih kata orang kalau tanaman hias itu kalau bagus pasti harganya mahal dong ya.
1: Iya.
0: Bahkan bisa puluhan juta barangkali
1: bisa.
0: Ya. Oh baik, dah kalau begitu. Jadi rate harga kalau misalnya kita mau beli tanaman yang mau ditanam di rumah gitu ya, bisa langsung mungkin datang ke kemana Mas?
1: Ke Taman Anggrek Ragunan Kavling 43 Ion Orchid.
0: Tanam anggrek.
1: Taman.
0: Taman Anggrek Ragunan.
1: Kavling 43
0: Ion Orchid gitu ya. Kalau mau beli silakan datang langsung. Atau mungkin bisa di calling di mana Mas?
1: Calling bisa di chat di IG maupun di TikTok juga ada.
0: IG-nya apa? TikTok-nya apa? Sosial medianya?
1: IG-nya Ion Orchid titik 43.
0: Ion Orchid titik 43. Ini IG sama TikTok?
1: TikTok-nya Ion titik Orchid 43.
0: Ion titik Orchid 43.
1: Iya.
0: Suka live juga nggak sih di TikTok?
1: Kalau live sih belum ya, soalnya belum ada yang bisa ngehandle buat live sih.
0: Oh, tapi jual juga nggak di TikTok ini?
1: Di TikTok masih promosi doang sih.
0: Oh, masih promosi iya, doang.
1: Belum buka.
0: Tapi untuk online nggak buka jualan di e-commerce-nya atau di aplikasinya?
1: Oh, kalau di e-commerce belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi kalau misalnya lagi orang pengen pesan online?
1: Bisa di chat IG, WA.
0: Oke, nanti diantar.
1: Iya, bisa
0: diantar ke rumahnya. Atau kalau pengen lebih aman dan nyaman ya pilih langsung gitu ya.
1: Langsung,
0: ya benar. Ada sih nggak Mas orang yang misalnya beli kemudian beberapa kali komplain padahal itu kesalahan bukan kesalahan kita, pernah kejadian seperti itu nggak sih?
1: Beli biasanya sih kayak orang beli nih terus ntar berapa hari udah mati.
0: Oh gitu.
1: Ya pasti nanyain langsung kayak, nih gimana sih Mas ngerawatnya? Biasanya tuh kayak orangnya tuh kayak nyiramnya tuh kebanyakan.
0: Oh.
1: Kayak misalkan tanaman tuh paling sehari sekali ya paling maksimal. Nah ntar dia biasanya tuh kalau sehari dua kali, kalau nggak sehari tiga kali.
0: Akhirnya mati.
1: Iya busuk biasanya kayak gitu.
0: Terus nanya ke kita gimana sih tanamannya gitu kan ya. Tapi nggak dikasih pengarahan. Misalnya orang lagi beli nih. Bu, nanti kalau nyiramnya kayak gini enggak?
1: Oh, enggak. Biasanya rata-rata sih pada nanya inisiatif sendiri ya, pada nanya sendiri.
0: Oh, inisiatif sendiri ya.
1: Ini perawatannya gimana? Dikasih pupuk apa enggak?
0: Oh, baik. Tapi kalau orang beli misalnya harga yang mahal, pastinya disertai dengan pupuk segala macam enggak sih?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Ya beli-beli aja gitu ya. Oh, enggak ada bandel, enggak ada spesialisasinya gitu ya. Walaupun harganya mahal tetap aja ya udah lu bawa, kalau lu mati 2 hari 3 hari ya itu resiko
1: tapi
0: lu.
1: Tapi biasanya emang banyak yang nawar sih kayak Gratisin ini lah mas, gratisin ini lah mas.
0: Iya, walau, karena harganya mahal ya. Iya,
1: bisa juga dikasih sih kalau kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Paling lama orang penyewaan itu berapa bulan atau berapa tahun mas?
1: Mungkin kalau nyewa sih lumayan lama-lama sih.
0: Lumayan lama-lama.
1: Iya, setahun dua tahun.
0: Setahun dua tahun.
1: Bahkan masih ada yang masih jalan sampai sekarang.
0: No. Sampai sekarang masih jalan maksudnya gimana ini?
1: Masih ngerental di Yonor Chat, masih ngerental di kita.
0: Oke, tapi memang masih ada kan beberapa instansi yang yang dipegang Yonor Chat kan?
1: Masih banyak alhamdulillah.
0: Masih banyak. Oke. Tapi kan orang sekarang juga sejak COVID itu orang juga apa namanya untuk menanam ini juga udah dijadikan hobi waktu COVID kan?
1: Iya, dari
0: COVID. Setelah kok kalau sebelum COVID mungkin gimana tuh penjualannya dibanding dengan setelah COVID ini?
1: Pas COVID sih lebih ke banyak yang beli kayak online gitu sih, Pak. Nah, yeah. Kalau sekarang paling lebih ke datang langsung sih.
0: Lebih bedanya ke datang gitu langsung sih. Tapi kalau untuk penjualannya gimana? Apa ya? Banyaknya sekarang orang yang beli dibanding waktu zaman COVID.
1: COVID sih lumayan rada menurun dikit sih.
0: Oh, waktu COVID menurun. Ya, malah menurun waktu
1: soalnya
0: COVID
1: kan
0: ya.
1: Kita belum ada di e-commerce, Po.
0: Oh, ayo malah ngebayangin waktu COVID itu orang-orang pasti ini ya.
1: Iya, itu juga banyak sih kayak berita-berita orang-orang pada beli tanaman, jadi ya, pada hobi.
0: Pada hobi di rumah kan.
1: Iya, minusnya kita belum ada di e-commerce doang.
0: Oh, gitu. Ya. Belum ada di e-commerce. Kenapa enggak punya rencana untuk buka di e-commerce?
1: Udah sih, Po. Saya udah kayak planning gitu. Dari mulai buka IG TikTok dulu. Soalnya IG TikTok juga baru tahun kemarin baru buka.
0: Oh, baru tahun kemarin buka.
1: Iya. Soalnya belum ada yang ngehandle juga sih.
0: Oh, cuma berdua sama bapak aja.
1: Yang megang media sosialnya tuh belum ada yang ngehandle gitu. Belum ada yang bisa.
0: Oh, jadi media sosialnya belum ada, belum bisa kepegang.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kalau untuk usaha dibantuin juga enggak sama pegawainya Bapak?
1: Ada karyawan-karyawan.
0: Oh, ada karyawan-karyawan Bapak. Iya, itu kan banyak ya. Maksudnya tanaman-tanamannya kan itu kan banyak, mesti kudu perlu perawatan ya, gitu enggak sih? Perawatan spesial. Itu seperti apa sih Mas sebenarnya untuk ngerawatnya?
1: Ngerawatnya paling kalau perawatan kita nyiram sehari sekali ya di sore. Terus kalau misalkan ngasih pupuk tuh disiramnya seminggu sekali.
0: Oh, kalau ngasih pupuk?
1: Ya.
0: Maksudnya
1: nyiram pupuk.
0: Oh, nyiram pupuknya ya. Itu cuma seminggu sekali. Tapi beda-beda nggak? Beda tanaman, beda ini nggak? Beda penanganan nggak? Beda perawatan?
1: Sama aja sih semuanya.
0: Oh, sama aja semuanya. Ya. Mas Nanda langsung turun nggak sih untuk ngerawat?
1: Biasanya aku sore sih nyiram bagian nyiram.
0: Oh, sore bagian nyiram.
1: Iya. Kalau misalkan nyiram-nyiram yang pakai pupuk, biasanya karyawan sih.
0: Oh, karyawan, karena mereka udah terlatih gitu ya.
1: Iya, udah terlatih.
0: Oh, nah untuk tanamannya sendiri itu ditanam langsung atau didatangkan dari luar?
1: Biasanya ada yang datang dari luar. Kalau enggak, rata-rata sih kayak ngambil tanamannya doang, ntar kita nanam sendiri lagi.
0: Oh, jadi beli tanamannya di orang, terus ditanam ulang,
1: Dikembang biakin.
0: Oh iya, dikembang biakin lah ya. Beli induknya kata orang gitu ya.
1: Beli induknya
0: nanti dikembang biakan, ngambil anaknya segala macam. Gitu. Itu biasanya tanaman apa mas kalau yang diambil dari luar?
1: Banyak sih kalau dari luar juga kayak aglonema, terus Hansipera. Soalnya kita ada kayak tanah gitu di Sukabumi sana. Jadi tinggal punya teman bapak sih, jadi tinggal beli dari sono, ngambil dari sono, ntar dari di coveringnya tinggal ditanam lagi.
0: Oh, jadi sekarang ini lebih banyak ngambilnya ke Sukabumi.
1: Iya.
0: Dari temannya bapak.
1: Temannya bapak.
0: Oke. Berarti usaha ini udah berapa puluh tahun mas dari awal bapak dulu?
1: Dari Ion Orchid tuh kalau nggak salah tahun 2002.
0: Oh, 2002.
1: Iya.
0: 2002 sampai 2026.
1: Udah 24 tahun.
0: Lumayan ya.
1: Alhamdulillah berjalan.
0: Oh, alhamdulillah. Masih di sana stay-nya?
1: Masih.
0: Oh, baik. Enggak ada pindah-pindah tempat gitu?
1: Enggak ada, paling kayak nambah tempatnya aja. Alhamdulillah.
0: Berarti dari Nanda belum ada barangkali ya?
1: Iya, belum. Aku belum ada, udah ada Ion Orchid.
0: Oh, sudah ada Ion Orchid.
1: Iya.
0: Sekarang diteruskan. Berapa orang bersaudara Nanda?
1: Berdua doang.
0: Oh, berdua aja. Adik, kakak?
1: Abang.
0: Oh, abang. Nah, ikut terjun ke usaha bapak juga nggak?
1: Iya, dia juga bantuin kayak udah mulai gantiin peran bapak lah sekarang.
0: Oh baik. Jadi bapak cuma ngontrol aja sekarang kerjanya ya?
1: Iya sekarang bapak
0: ya?
1: Ngontrol doang.
0: Ngawasin gitu atau ngambil duitnya gitu ya. Kalian bagiannya untuk kerja ya?
1: Iya.
0: Saatnya kalian untuk menggantikan posisi orang tua ya?
1: Iya benar.
0: Oke deh. Tapi gimana tuh cara ngebagi waktu antara kuliah dengan pekerjaan?
1: Buat sekarang sih kan karena libur ya.
0: Oh iya.
1: Karena aku masih libur jadi kayak aku lebih mau fokus lagi aja lah ke Yon Orchid biar makin tahu lah ini gimana-gimana-gimananya.
0: Ada kepikiran gak sih inovasi yang bakal dilakukan kedepannya untuk Yon Orchid? Secara kan Nanda kuliah nih gitu loh kan pasti banyak inovasi-inovasi kedepannya. Ah saya mau begini.
1: Mungkin di e-commerce itu sih Pok.
0: Oh e-commerce
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak mau buka di Tokped atau di Shopee. Nah, soalnya kan dari tahun kemarin tuh kayak aku yang buka IG sama TikTok kan aku. Jadi kayak dari dulu tuh aku kayak udah mau bikin inovasi, mau ngembangin Yon Orchid di media sosial lah.
0: Oke.
1: Nah, paling kurang ada orang yang ngehandle-nya aja.
0: Oke. Nggak kepikiran kan sekarang lagi tren juga orang jualan live gitu loh.
1: Nah kan biasanya kalau jualan live ya rata-rata kayak orangnya banyak ngomong gitulah po.
0: Iya.
1: Nah kalau aku kan kurang cocok.
0: Ya elah. Kan udah kuliah katanya jurusan ekonomi kan kudu banyak ngomong.
1: Kalau misalkan banyak ngomong itu mungkin aku nyaranin ke bapak kayak buat nyari yang cewek lah.
0: Oh gitu. Bantuin lah ya ada hostnya gitu ya.
1: Ah
0: kita bersedia nih di sini semua. Iya dah. Apa yang menjadi harapan Anda ke depannya?
1: Mungkin harapan buat Yon Orchid kedepannya bisa makin sukses, bisa makin berkembang.
0: Amin.
1: Terus pengennya sih bisa go internasional.
0: Amin ya rabbal alamin. Paling jauh sekarang tuh kemana nih bunganya?
1: Paling jauh Bogor.
0: Oh baru Bogor.
1: Iya.
0: Keluar daerah nggak pernah?
1: Paling cuman ada orang beli keluar daerah udah.
0: Oh
1: gitu.
0: Tapi kalau untuk nyewa nggak ada, nggak pernah keluar
1: nyewa
0: daerah.
1: Nyewa paling
0: aja.
1: Jauh Bogor Bekasi.
0: Oh Bogor Bekasi ya. Iya. Tapi kalau untuk beli ada orang yang datang dari luar daerah?
1: Ada dari Lampung, Palembang.
0: Oh iya ya, mereka sekalian ke Ragunan barangkali iya. Ya jalan-jalan ke Ragunan gitu ya.
1: Bisa yang minta kirimin dong ini. Oh ya siap.
0: Oh itu dikirim?
1: Dikirim.
0: Oh bukan mereka yang bawa, kita yang ngepakin?
1: Kita bukan ngepakin sih kayak kita ngirimin lah pokoknya.
0: Lah gimana cara biar sampai aman dan nyaman ke tangan klien kalau keluar daerah kan?
1: Lewat apa sih namanya yang buat ngirim-ngirim paket itu loh Pak.
0: Oh, pokoknya yang untuk JNT apa
1: iya,
0: segala macam
1: JNT,
0: lah.
1: JNT gitu.
0: Memang untuk paket gitu ya.
1: Iya, buat paket.
0: Oh, nanti mereka yang nata lah ya bagaimana iya. Keamanannya. Tapi kita yang ngepak gitu bukan merekanya.
1: Kita yang ngepak jadi kayak kita cuma ngasih kardus aja sih. Kayak misalkan ngebungkusin tanamannya ditaruh dalam kardus. Baru kita taruh di JNE-JNT.
0: Tapi selama ini aman mas.
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman ya. Yang mau kepoin Yon Orchid silahkan di IG-nya Bang Po. Yaitu Yon Orchid .43 dan juga TikToknya berapa?
1: Yon .Orchid 43.
0: Iya, Yon Orchid ini adalah merupakan usaha jual dan sewa berbagai tanaman hias ya Bang Po ya. Macam-macam tanaman hias ada di sini. Oke deh, Mas, bentar ada WhatsApp gak sih? Kalau gak ada, kita akhiri kebersamaan kita. Oh, gak ada. Oke, baik Mas Nanda, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama, Pak.
0: Sudah hadir di Studio Pro 4 RR di Jakarta ya. Sukses untuk Yon Orchid-nya, laris manis. Semoga apa yang dicita-citakan go internasional bisa tercapai ya, Mas ya.
1: Amin.
0: Oke deh. Mas Nanda terima kasih ya sekali lagi ya.
1: Ya sama-sama, Pak.
0: Selamat sampai di tujuan ya. Hati-hati di perjalanan.
1: Siap, makasih.
0: Abang Po, nyapa Ben Cangcing. Demikian tadi kita bersama dengan Nanda pemilik dari Yon Orchid. Kita lanjutkan kebersamaan kita Abang Po ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Jakarta.

0: Pok,
1: apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy, Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: Sanite jam 12.
1: Abang Po, Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan talenta seni rupa melalui program belajar bersama Maestro BBM Seni Lukis 2026 yang mempertemukan 10 seniman muda dengan Maestro Ingusti Nengah Nurata Fadlizon. Menteri Kebudayaan mengatakan kemarin program tersebut penting untuk meneruskan nilai dan akar budaya serta memperkuat posisi seni rupa Nusantara di panggung global. Program berlangsung 30 hari dan ditutup melalui pameran alam dan lingkungan hidup di Galeri Seruni ISI Surakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. BRIN bersama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disbudpora Kabupaten Ciamis meneliti keterkaitan kearifan lokal dengan kelestarian lingkungan di sejumlah situs budaya dan tempat keramat 24 hingga 25 Agustus kemarin. Menurut Dian, pelestarian situs harus berjalan bersama dengan menjaga hutan, sumber air, dan lingkungan agar manfaat dirasakan masyarakat. Dian Budiana, Kepala Disbudpora Ciamis, mengatakan penelitian dilakukan untuk mengkaji peran aturan adat dan menjaga ekosistem sekaligus mendukung mitigasi bencana. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Jelajah Nusantara.
1: Selain kaya akan wisata sejarah, budaya dan kuliner, Yogyakarta juga memiliki banyak tempat wisata cantik yang tak kalah dengan yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah Pantai Siung di Kabupaten Gunung Kidul. Pantai yang terletak di Kecamatan Tepus ini memiliki pesona yang sungguh memikat. Tidak hanya pasir putih dan air lautnya yang biru, suasana di pantai ini juga terbilang tenang karena belum banyak dikunjungi orang. Sehingga sangat cocok buat kamu yang ingin berrelaksasi menyegarkan pikiran. Dan jika ingin kesini, sahabat budaya, pakailah kendaraan pribadi karena jalan menuju lokasi ini dikelilingi oleh perbukitan kapur dan juga ladang palawija. Meski memakan waktu 2 jam dari pusat kota Yogyakarta, rasa lelah akan terbayar ketika sampai di lokasi yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Abang Po, informasi yang ingin saya bagikan buat Abang Po di siang hari ini Abang Po. PT Transportasi Jakarta, Transjakarta melakukan penyesuaian layanan sejumlah rute akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar gedung DPR MPR Jakarta ya Bang Po ya. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan sejumlah layanan Transjakarta yang terdampak aksi unjuk rasa diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, perpendekan rute hingga perubahan lintasan. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kelancaran operasional serta memastikan keselamatan pelanggan dan petugas di lapangan Abang Po. Berikut ini rute Transjakarta yang terdampak aksi unjuk rasa. Rute non-operasional Abang Po, rute IF Stasiun Palmerah Bundaran Senayan. Rute 1F dihentikan sementara karena akses di sekitar Stasiun Palmerah dan lapangan tembak ditutup. Terus rute 1B Stasiun Palmerah Transfer Hub Duku Atas. Rute 1B juga mengalami penghentian sementara akibat kondisi di sekitar lokasi aksi. Terus juga pengalian rute dan halte yang tidak dilayani Koridor 9, Rute 9A, 10H, 1W, 3F, S61, SH2, dan T31. Bus yang menuju arah Pluit dialihkan melalui ruas jalan tol.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pada mau kemana?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya.
1: Assalamualaikum. Abang, iya. Abang mah.

92,8 suara budaya Jakarta, Bang Po. Nah, kita mau lihat nih, Bang Po, ya, kondisi kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat saat ini seperti apa, Bang Po? Kalau tadi dari Aye datang sampai sekarang, Bang Po, itu cenderung lengang ya, Bang Po, ya. Lengang menjelang demo sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta. Nah, dari pantauan di lapangan, Bang Po, bahkan Jalan Merdeka Barat, Bang Po, ya, atau Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya itu terlihat lengang, tak banyak kendaraan yang melintas. Termasuk di dekat pintu masuk Monas yang biasanya ramai lalu lalang masyarakat, ya. Petugas gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP tersebar di sejumlah titik di kawasan Monas. Tapi kalau misalnya Abang Po tidak punya kepentingan apa-apa ke Jakarta atau memang tidak terlalu urgent, ya sebaiknya nggak usah lah ya, nggak usah jalan-jalan lah ke Jakarta hari ini untuk mengantisipasi segala sesuatunya, Abang Po, ya. Yeah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
2: Lah, terus emangnya kenapa?
1: Soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
2: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
1: Justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
2: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
1: Kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
2: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
1: Makanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
2: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
1: Jangan sampe deh. Yuk atuh Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisi

0: pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita kesononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Cuaca
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Po.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Po.
1: Kenapa belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Po.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Iya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia. Baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya, oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo ini lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar ini kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Mpok Nova. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok Nova. Dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh, iya. Ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
3: iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin apa senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya? Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu. Dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah,
3: tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya, kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Nah, Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledek sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledek. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadikan yang kalco tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya minum juga kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kalco itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kehidupan kita, dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat benar-benar tempat terbaik untuk meletak, untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
2: Nah,
3: saya
2: ceritakan ya.
3: di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Hmm. Beringin yang kita kenal itu ada tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Hmm. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Mm-hmm. Oh, bukan, 200 varian. Mm-hmm. Ya, 200 varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Hmm. Nah, namanya pohon mahabodhi. Khusus ya namanya Mahabodhi.
2: Mahabodhi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Hmm. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya nggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Mm-hmm. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk Magersari, di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
3: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya ta. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya salah beberapanya adalah yang di Pamidan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, luar biasa. Komunikasi masih terbatas, tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore. Wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang yeah. Sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang mungkin.
1: Pak Nova. Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya kan, itu juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Ya, bodi yang masuk keingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama, kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Jakarta 0215-045-10. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa di Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim
2: dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan pertanyaannya.
3: Ya, langsung pertanyaan ya. Ya, pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dinamakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ataukah cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi?
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brevia WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Nah, artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Ya. Bodi itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova, misalnya enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini. Pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana pada ada pohon bodi, di situ pada hantunya.
1: Nah, itu, waduh, jangan sampai itu kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya dah.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, gitu. Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang. Kemudian Bapak pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Menarik ini sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya?
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya.

0: Ya kan harus minggir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Selamat siang buat Pak Ara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
0: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan.
0: Ya, ada ya. Hantunya.
3: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di... sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Okay. Aja sih ya Pak Widodo.
0: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang
1: Ponova. Selamat yang siang
4: Ponova.
1: Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya.
1: Iya Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, adik kan Ica udah nyimak. Tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
1: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak. Ya,
1: tadi barusan diomongin.
4: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin nama dianya.
4: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempat Nova. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen, talo
1: ya.
4: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya?
2: Oh, oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke okay, baik, namanya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
4: Di depannya.
1: Oh di depan, ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
1: Ya
4: halo,
1: udah.
4: Halo Panova.
1: Ya.
4: Ica mau pantu dong untuk.
1: Ya udah.
4: Untuk Panova.
1: Buruan. Yuk, apa pantunnya Cak?
0: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
4: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
4: Hai Panova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Mas ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
0: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Sudah baik.
1: Oke. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ada pertanyaan ya. Apa ini?
5: Tadi so, apa sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
5: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih. Wah, halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
0: Waalaikumsalam.
5: Kenal Bapak.
0: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
0: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi silakan.
2: Baik, silakan
0: oke,
2: Pak.
0: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme.

0: ekosistem sendiri, itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas, itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Mm-hmm. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar, dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Hmm. Ya. Palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol hari pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya, kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga pohon yang heroik juga ya. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup kebat. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule, ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan.
1: Oh begitu ya.
0: Kita menghargai justru, itu ada penunggunya.
1: Tapi gitu. Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu?
0: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita pengen sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
1: Harus genap.
0: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu.
1: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
0: ya,
1: di
0: itu,
1: ada beringin. Kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
0: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah, maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah, dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama. Supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita, itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
1: Itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya Pak.
2: Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica coba, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
0: Ya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
2: Oke.
0: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
2: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya? Ya
0: termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
2: Oke.
0: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa? Dia tidak punya kartunggang.
2: Oke, siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
2: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresan tadi.
2: Oke, siap.
0: Buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
2: Baik.
1: Buahnya itu ya. Ya
0: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
2: Oke, dah kalau begitu ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Baik, kalau begitu
1: salam. Lagi nih, Pok, ya.
2: Apalagi tuh Mas Roy?
1: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus ketahui kalau misalnya
0: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
2: Oke, dah.
0: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
2: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
2: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
2: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Ari Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
1: Baik, terima kasih, Pak Nova.
2: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Pop, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Keramat Jati kemarin. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, bukan melarang warga berdagang. 3 lokasi yang disiapkan yakni Lokbin Keramat Jati, Lokbin Cililitan, dan Lokbin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang.

Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 digelar di Watu Gambir Park, Desa Karang, Karanganyar, Jawa Tengah sejak kemarin hingga 29 Agustus mendatang untuk mendorong film menjadi bagian dari budaya desa. Titus Supono Aji, dosen prodi film dan televisi ISI Surakarta mengatakan, kegiatan ini mendekatkan teknologi dan pengetahuan perfilman kepada masyarakat desa melalui berbagai loka karya. Jambore ini diharapkan melahirkan lebih banyak sineas desa yang berani berkarya dan menampilkan identitas daerahnya ke tingkat nasional hingga dunia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam Jakarta. 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Tadi kita ngobrol tentang pohon-pohon besar yang ada di Solo, Abang Po ya. Surakarta terutama yang ada di Solo, di mana pohon-pohonnya itu katanya adalah pohon-pohon sakral ya, Abang Po. Pohon-pohon yang mempunyai nilai budaya, Abang Po ya, nilai budaya yang ada sebagian juga sudah mulai hilang, sudah mulai punah, Bang Po. Dan sampai sekarang ada juga sebagian yang masih tetap dipertahankan oleh warga Solo ya, Bang Po. Ini ada beberapa jenis pohon di Indonesia. Itu yang keramat juga, Mpono Pak? Enggak. Ini hanya daftar-daftar nama pohon Indonesia ya, Bang Po ya. Dan juga nama-nama Latinnya, Bang Po. Di Indonesia itu banyak sekali ya, Bang Po, pohon-pohon besar ya, Bang Po ya. Pohon-pohon di mana menjadi ini juga buat orang-orang yang diagungkan katanya, yang disakralkan ya, yang disakralkan. Kadang orang tua kita juga bilang kayak pohon beringin, jangan main di bawah pohon beringin tuh gitu kan ya. Jangan main di bawah pohon besar gitu. Suka bilang kayak gitu ya. Wah, pohon besar itu banyak penghuninya gitu. Kata Pak Ari Widodo tadi, memang gitu ya. Memang kudu harus ada gitu katanya penghuninya. Kalau enggak ada namanya pohon kosong. Oke deh, di Indonesia itu ada beberapa nama-nama pohon, Abang Po ya. Pohon jamuju. Ini adalah pohon family Podocarpe yang tumbuh di daerah pegunungan. Pohon dari family Podocarpacea ya. Nama latinnya Podocarpus imbricatus, itu nama latinnya. Ini sering tumbuh di daerah pegunungan. Kemudian pohon kiputri. Nama latinnya itu Podocarpus nerillipollius, spesies conifer yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya, Bang Po. Terus juga ada pohon damar putih ya, Bang Po ya. Penghasil resin damar yang berkualitas tinggi. Kalau nama latinnya Agathis alba. Sementara pohon Agathis ini ada juga. Pohon Agathis nama latinnya Agathis laberdieri. Pohon tinggi yang sering digunakan untuk reboisasi ya, Bang Po. Terus juga ada namanya pohon Araucaria. Nah, ini adalah sejenis pohon hias yang populer di taman kota. Nama latinnya Araucaria canenghamil.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Haji dari Andra Respati featuring Ovi Firsti ya Bang Po ya. Lagu ini juga pernah mereka populerkan David Istanbul bersama dengan Ovi Firsti ya Bang Po. Itu judulnya artinya apa Mpok Nopa? Menunggu janji, udah tahu gitu ya. Menunggu janji, nah sama menunggu janji. Ya itu juga artinya Indonesianya menunggu janji. Ya Bang Po kita lanjut lagi ini ya Bang Po ya. Pohon-pohon yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga ada pohon tusam ya Bang Po. Ini satu-satunya pinus asli Asia Tenggara. Namanya pohon tusam. Kemudian kalau kita lihat pohon pinus Filipina juga ada di Indonesia ya. Ini spesies pinus yang tumbuh di daerah tropis. Nah terus ada pohon pinus Amerika Tengah juga Bang Po. Pohon introduksi untuk industri kayu. Sementara itu ada pohon aren juga kita ya Bang Po ya. Pohon kelapa jangan ditanya lagi, banyak di Indonesia ya Bang Po ya. Pohon aren itu juga tidak semua daerah di Indonesia ada Bang Po. Ini adalah penghasil gula, ada gula aren dan juga nira ya. Terus juga pohon pinang. Pohon pinang juga merata kayaknya di seluruh Indonesia ada pastinya ya, sama seperti pohon kelapa. Pohon kelapa sawit ini juga tidak semua daerah ada Bang Po ya, karena juga karena kerumitan penanamannya dia nggak mungkin nggak bisa tumbuh di daerah dingin ya, bisanya mungkin di daerah panas gitu ya. Pohon lontar ini pohon khas Indonesia Timur. Ada juga pohon sagu Bang Po ya, ini adalah karbohidrat utama dari Papua. Kemudian kita juga ada namanya pohon gebang Bang Po, palem raksasa yang berbunga sekali seumur hidup. Ada juga rotan getah Bang Po. Ini penghasil getah merah untuk pewarna.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin dong nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Budaya Jakarta, Bang Po, akhirnya sampai juga ya, Bang Po ya. Kita ke penghujung ya, Bang Po. Kita ke penghujung mana, Mpo Nopa? Ada yang mau ikut nggak? Ikut mana? Pulang. Kita udah di penghujung ya, Bang Po ya. Terima kasih yang udah dengerin Aye dari tadi pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai sekarang. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Bang Po. Kalau memang waktunya pulang, Bo ya pulang ya, Bang Po. Langsung aja pulang ya, Bang Po ya. Oke, kalau begitu. Kalau memang udah waktunya pulang, apalagi ada info-info penyampaian pendapat ya, Bang Po ya. Nggak usah nunggu-nunggu, Bang Po. Memang kalau udah jamnya pulang, langsung pulang. Selamat sampai tujuan. Selamat di perjalanan, dilancarkan semuanya. Ayo, Mpo Nopa Kalista yang cantik, belam-belam sejakarte. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Kereta rute Velodrome Manggarai siap beroperasi dengan sejumlah penyempurnaan fasilitas dan layanan yang mengutamakan kenyamanan serta aksesibilitas pengguna. PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro melalui Direktur Utama Iwan Takwin menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada hari ini. Penyempurnaan dilakukan untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih nyaman, aman, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Rute sepanjang 12,2 km ini menghubungkan Kelapa Gading hingga Manggarai melalui sebuah stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit serta dilengkapi fasilitas seperti pos kesehatan, ruang laktasi, pos sapa, musola, drinking fountain, lift, eskalator, dan juga tangga. Beralih informasi yang lain, Bupati Karawang Aib Saipullah menginstruksikan aksi cepat tanggap untuk membersihkan pencemaran lingkungan berupa cecaran limbah hitam yang diduga tumpahan minyak mentah di sepanjang 600 hingga 800 meter bibir pantai Cemara Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pembersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Karawang bersama PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java tanpa menunggu kepastian asal limbah. Untuk memastikan sumber pencemaran, pemerintah dan PHE ONWJ telah mengambil sampel yang akan diperiksa di laboratorium dan puslavor dengan hasil diperkirakan keluar dalam 4 hingga 5 hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Po. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi barengan Epok Mariana Suwendi di Dangdutnya. Nyok. Edisi Kamis 27 Agustus 2026. Alhamdulillah perjalanan tadi dari rumah di selatan sampai ke pusat lancar. Bahkan cenderung lalu lintasnya gak rame ya Abang Po ya. Alhamdulillah tadi Sudirman rada lengang Abang Po lalu lintasnya. Dan di Mari juga di sekitar Medan Merdeka Barat, di sekitar Monas juga masih terpantau aman dan lancar. Untuk lalu lintas juga tidak ada pengalihan ya. Jadi buat Abang Po yang ingin melintas silakan. Sejauh ini tidak ada pengalihan arus lalu lintas ya di sekitar Monas. Yang pasti buat Abang Po yang hari ini tetap beraktivitas karena sebagian teman-teman AY ada yang WFH ya di kantor-kantor lain gitu, yang emang kantornya dekat sama gedung DPR gitu Abang Po. Jadi banyak yang WFH hari ini ya, kantor-kantor di dekat-dekat gedung DPR gitu ya. Tapi kalau yang masih beraktivitas di hari ini tetap semangat, tetap selalu waspada dan berhati-hati dimanapun Abang Po berada, apalagi yang berkendara nih. Bukan berarti jalanan rada lengang jadi ngebut-ngebutan, jangan ya. Yang pasti boleh diupdate juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po sore hari ini. Lalu lintasnya, cuacanya emang gerah banget sih, panas ya. Enaknya sih emang ngadem-ngadem dah nih kalau panas-panas begini. Sembari request lagu dangdutnya udah dibuka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Barengan Epo Mariana Suwendi. Jangan lupa banget Po juga bisa dengerin lewat aplikasi R Digital dan bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan. Dangdutnya.

0: Abang Po, hari ini aktivitasnya padat nggak sih? Walaupun memang di sebagian tempat kerja banyak yang WFA, tapi kalau kami di Mari nih ya, kita tetap lanjut ya. Karena ya aman-aman aja, alhamdulillah nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya, Abang Po. Tapi yang pasti ini juga pasti dimanfaatkan Abang Po nih gitu ya. Hari ini juga yang masih tetap beraktivitas, berhubung ini tanggal 27 Agustus 2026 untuk sebagian orang juga hari ini banyak yang belum gajian ya. Jadi kalau misalnya hari ini sembari kerja, sembari mantau informasi juga seputar lalu lintas, seputar aktivitas yang ada di Jakarta, sembari makan juga di jam segini ya, udah tadi makan siang udah lewat, makan sore ya, jangan lupa Abang Po, sambil request lagu dangdutnya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal makanan nih Abang Po, Ayah tuh termasuk orang yang kalau beli makanan dari luar ya, itu kan biasanya kalau beli di warteg misalnya ya, itu kan dibungkusnya pakai karet gelang ya Abang Po ya. Atau beli minuman deh gitu, minum-minuman pinggir jalan kayak es-es gitu, biasanya kan dibungkusnya pakai karet gelang. Nah Ayah tuh termasuk orang yang punya kebiasaan ngumpulin karet gelang Abang Po. Tapi Ayah yakin sih banyak yang punya kebiasaan kayak gitu, iya gak sih? Tapi ada juga sih kayak yang ngerasa, ah udahlah buang aja Po, ngapain karet gelang dikumpulin. Nah ini nih kayaknya seru nih kita bahas ya Abang Po ya. Karena ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Kalau Abang Po beli makanan atau minuman terus ada karet gelangnya, itu karet gelang Abang Po simpen apa buang? Kalau Ayah ya simpen, banyak di rumah kita taruh di dapur tuh. Jadi kalau misalnya nanti butuh apa ada karet gelang gitu Abang Po, buat ngencengin, buat ngiket gitu ya. Nah kalau Abang Po gimana nih? Kalau beli sesuatu entah makanan, minuman gitu ya, terus dapat apa namanya ada karet gelangnya, itu karet gelang Abang Po buang apa simpen gitu? Coba kasih tahu dah komentarnya di sini ya. Langsung aja sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Uni Linda di Jakarta. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyaknya.
0: Cakep. Uni.
1: Ya.
0: Apa kabar, sehat?
1: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Apanya yang gak sehat?
1: Kantong gak sehat.
0: Emang apa?
1: Tanggung bulan.
0: Ya, sama. Kantongnya gak sehat. Ya Allah. Uni tenang, Uni tidak sendiri.
1: Berdua sama Babe.
0: Oh gitu, sama Babe di sana ya. Iya.
1: Babe lagi sakit, jadi aku ngurusin.
0: Iya, cepat sehat ya Be, tetap semangat pokoknya. Uni, nih sebelum request lagu dangdut, Ayah mau tanya sama Uni Linda deh. Kalau Ayah tuh punya kebiasaan kalau beli makanan atau minuman dibungkus gitu ya, ada karet gelangnya, tuh karet gelang Ayah kumpulin Uni. Kalau Uni Linda termasuk yang kalau beli sesuatu ada karet gelangnya, dikumpulin apa dibuang tuh karet gelang?
1: Oh, dikumpulin tuh.
0: Oh, dikumpulin sama?
1: Iya.
0: Oh,
1: iya,
0: kumpulin. Oh iya.
1: Kadang-kadang kalau orang butuh saya kasih.
0: Apaan? Kalau orang butuh?
1: Kalau orang butuh karet saya kasih.
0: Iya iya.
1: Tukar makanan.
0: Oh, enak tukarannya makanan ya.
1: Kalau nggak ada duit tukar makanan.
0: Oh gitu. Iya. Ya oh berarti Uni termasuk kayak Ayah ya, karet gelang dikumpulin ya Uni ya.
1: Iya kumpulin. Mau tepok mau enggak, pokoknya kumpulin.
0: Kumpulin ya. Siapa tahu nanti kepake buat orang butuh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ditaruh di mana? Di mana? Kalau Ayah naruhnya di dapur.
1: Di dapur pakai kantong kresek dulu.
0: Oh di kresek dimasukin.
1: Iya.
0: Oke dah.
1: Baru aku kasih orang kalau butuh.
0: Iya. Oke dah kalau
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi jangan diikat plastiknya.
0: Emang apa?
1: Di gelar aja kalau diikat lengket ya nanti.
0: Oh begitu. Oh baru iya. Tahu. Oh kalau Ayah sih biasanya Ayah cantolin aja tuh kayak dipaku gitu nih, dipaku.
1: Apa-apa kalau di kantong plastik jangan diikat.
0: Oh begitu. Dia kabur ya kalau
1: Nanti dikabur.
0: Oke deh. Oke deh Uni kalau gitu. Uni Lina mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
1: Apa ya? Ice Kesnawati boleh gak?
0: Ice kalau ada lagunya sih kita puterin ya. Coba bentar ya. Soalnya penyanyi lama takut kagak ada lagunya. Ice Tresnawati kita punya lagunya Dana Asmara Ame Selalu Rindu. Mau?
1: Apa aja deh, berarti
0: Ice. Ice Tresnawati. Oke dah kalau gitu. Sip, lagunya salam ditunggu ya.
1: Buat siapa ya? Semuanya ya. Salam buat Pomarena, salam sehat selalu.
0: Amin amin, terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin amin amin. Iya iya, makasih doanya Uni ya.
1: Tadi macet gak demo?
0: Enggak, di mari mah aman aja, lancar aja, enggak ada pengalihan lalu lintas juga. Oh, di sekitar Monas mah. Alhamdulillah.
1: Kita enggak mau ya jadi kerusuhan ya.
0: Iya, jangan dong. Gitu ya. Iya, pokoknya semua tertib lah, insyaallah sampai kelar.
1: Iya. Oh, damai deh.
0: Iyalah, semua juga mau gitu. Oke deh Uni. Iya. Terima kasih Uni, ditunggu ya.
1: Belum. Semoga turunin ya sembako jangan mahal.
0: Ya ya ya ya ya. Pokoknya mudah-mudahan semua yang terbaik buat rakyat ya Uni ya. Oke dah. Sip, makasih Uni Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ternyata punya kebiasaan sama kayak Aye. Dia demen juga tuh ngumpulin karet gelang. Apa karena kita sama-sama perempuan ya Uni ya? tapi enggak tahu juga deh. Kalau Abang Empok bagaimana nih yang laki-lakinya? Demen juga enggak sih ngumpulin karet gelang kalau habis beli makanan, minuman gitu kan suka dipakein karet gelang. Tapi kalau kita belinya di warteg, di warung-warung gitu ya, suka ada karet gelangnya tuh. Kalau Ayah sih termasuk yang suka dikumpulin Abang Empok. Enggak tahu kenapa kayak tiba-tiba ntar juga butuh lah buat apa gitu kan. Ya udah dikumpulin aja. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Yo.
0: Oke, Bang Ari di Samarinda.
2: Ya.
0: Bang Ari. Ya. Samarinda cuacanya gimana? Sama enggak panas kayak Jakarta?
2: Panas.
0: Sama ya. Ya udah, mau lagu apa?
2: Punya Pia Valen.
0: Yang mana tuh?
2: Memandangmu.
0: Memandangmu. Oke deh, ditunggu Bang Ari lagunya ya. Terima kasih Ari di Samarinda Memandangmu ya. Ditunggu lagunya Ari. Ini ada satu telepon lagi nih di WhatsAppnya Perempat Jakarta. Ada Bang Haris di Jakarta, di Kalianyar tepatnya ya. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
3: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyonyonyo.
0: Selamat sore Bang Haris.
3: Iya yep, yep, pok.
0: Bang Haris, kalau di rumah Abang atau Positi suka ngumpulin karet gelang kagak nih?
3: Sekolah gitu lah.
0: Hah?
3: Iya, kalau di rumah sih kita taruh aja gitu, Po. Ya dikumpulin juga sih karet gelangnya gitu.
0: Iya, kalau kan misalnya suka, orang kita suka beli makanan dari luar gitu ya. Nasi bungkus, ape, kan suka ada karet gelangnya tuh. Itu kalau Bang Haris sama Positi biasanya di rumah dibuang ape tuh karet gelang dikumpulin gitu. Kali nanti bakalan apa gitu dibutuhin.
3: Kumpulin po.
0: Kumpulin ya. Sama kita ya berarti ya.
3: Ya kadang kita kasih lagi sama orang yang
0: ngebutuhin.
3: Butuhnya gitu ya. Kasih aja enggak.
0: Iya emang emang kita ngumpulin juga bakal apa sih? Kita bakal makan enggak bisa juga.
3: Kasih lagi sama yang kadang suka keluar. Kasih lagi.
0: Sama tukang jualan ya biasanya apa? Ya.
3: Mau cari jual-jual juga enggak lah.
0: Oke deh. Apa mau request lagu apa nih?
3: Requestnya lagu dari ini aja deh, apa sih, Caca Andika.
0: Yang apa tuh?
3: Angka 1.
0: Angka 1 ya, lagu buat siapa?
3: Nyedot buat Po Mariana, sehat lalu ya Po.
0: Amin, terima kasih.
3: Buat Bang Dhani, Gin, Bu Alma, Pak Tepan, terus Kak Kungjo, sehat lalu Kak Kungjo.
0: Amin.
3: Bu Hayati dan Pak Mungin, Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Santoso, Pak Lutfi, nah, semuanya deh.
0: Semuanya diborong ya. Oke deh. Amin amin amin. Terima kasih Bang Haris. Ditunggu lagunya ya.
3: Sama-sama, Pak Nana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dia juga tukang ngumpulin karet gelang ya. Kalau Bang Haris katanya dikumpulin nanti dikasih ke orang yang butuh, misalnya tukang dagang gitu. Enggak dijual tapi lebih dikasih gitu ya. Iya sih. Emang mau ngapain kita kumpulin, kita kasih ke orang ya Bang Po ya? Dimakan juga kagak bisa. Tapi Abang Po, tahu kagak? Ternyata karet gelang punya banyak kegunaan. Apa aja kira-kira kegunaannya? Nanti lah, sabar. Request dulu aja di mari. Sambil komentar, kalau Abang Po termasuk yang punya kebiasaan suka ngumpulin karet gelang gak sih di rumah? Kali gitu, sama kayak Aye. Tadi juga Uni Linda, Bang Haris juga punya kebiasaan yang sama gitu. Silakan ikutan komentar di sini ya. 0213504510. WhatsApp di 0812 1124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Dengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Budaya Jakarta masih di dangdutnya, enya-enya-enya, request lagu dangdut sembari ikutan cerita dong. Kalau Abang Po punya kebiasaan gak sih sama kayak Aye, kalau beli ape-ape, beli makanan, beli minuman, pinggir jalan gitu ya, kan suka dibungkusnya pakai karet gelang tuh. Nah karet gelangnya kalau Aye sih disimpan Abang Po. Maklum, mak-mak ya kan. Kalau Abang Po gimana nih, disimpan apa ya? Ah, buang aja, buang, ngapain sih ngumpul-ngumpulin karet gelang begitu. Silakan kasih komentar di sini ya, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Pak Yayat di Curug Tangerang, requestnya bara bere po katanya. Bara bara bara bara bere. Lagunya Sibat deh kayaknya ya, Siti Badriah ya, bara bere ya. Siti Badriah bara bere. Ada. Sip, kita anterin dulu ya Pak Yayat ya. Di 0213504510 ada yang gabung juga nih. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Nyok.
0: Pak Sanudin.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Ya, penana.
0: Mantap.
1: Gue ketawa.
0: Karet. Lah iyalah.
1: Ngapain ngumpulin karet buat apaan?
0: Lah, buat ngiket.
1: Buat ngiket rambut jempol anak
0: buat ya? Ngiket orang rumah di apa di orang

0: buat ngiket si AA di rumah biar nggak pergi.
1: Siapa si Tete?
0: Lah kok si Tete? Laki aye, kita ikat pakai karet gitu. Gelang. Enggak, bercanda.
1: Oke, lain buat ngikat rambutnya ponalang itu aja lampar-lamparan kalau naik motor.
0: Oh bisa, gini. Bisa, bisa juga karet gelang buat ngikat rambut mah bisa. Mm-mm.
1: Iya, bisa. Tapi kalau ngikat rambutnya jelek, pada keriting.
0: Tapi ya itu masalahnya emang.
1: Karetnya karet. Yang spend yang beda lagi kalau buat ngikat rambut.
0: Lah iya, makanya ya suka punya kebiasaan gitu ngumpulin karet gelang di rumah. Lah kalau Pak Hasanuddin gimana? Di rumah ada nggak sih dikumpulin tuh karet gelang apa dibuang aja gitu?
1: Selalu sih kumpulin sana. Apalagi kalau kita pasang tabung gas kan suka kan gara-gara bener tuh.
0: Ah, pakai karet gelang.
1: Pasti dibantu sama karet gelang.
0: Biar kencang ya.
1: Iya biar kencang. Pasang regulator tabung gas itu.
0: Oke.
1: Terus kadang-kadang orang juga butuh. Pasang punya kartunya per gelang. Ada.
0: Iya.
1: Saat-saat kan butuhin. Jadi kumpulin aja. Pas udah tinggal kumpulin doang, tinggal cantolin aja di situ.
0: Iya, benar-benar.
1: Di rak itu kan, di gagang itu berhenti. Ini yang rakan itu nggak bisa tuh.
0: Iya, benar-benar. Jadi bisa di
1: lama,
0: dipakai kalau kita butuh-butuh gitu ya, atau tetangga, saudara gitu ya.
1: Pasti itu barang hal sepele tapi sangat dibutuhkan.
0: Nah itu dia. Oke deh. Mau request lagu apa nih, Pak Hasanuddin?
1: Saya pengen minta lagu itu dari Hujan.
0: Eri Susan.
1: Iya.
0: Iya dah, mudah-mudahan hujan
1: ini,
0: ya.
1: Ini sekalian ini informasikan cuaca di saya. Sudah sedikit mendung. Sudah suara bunyi gluduk-gluduk ya. Tangan juga suara gluduk ini.
0: Oh iya benar ya, mudah-mudahan hujan dah ya di sono ya.
1: Iya.
0: Biar adem gitu.
1: Biar adem ada angin.
0: Iya,
1: di angin
0: bener.
1: Ada suara, ada anginnya.
0: Iya.
1: Ada.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Ditunggu ya Pak lagunya ya. Iya, salam-salam dah boleh.
1: Aris sama Uni Linda. Ica, Bumi juga, terus Kakang Jamal di Rangkas Bitung.
0: Oke.
1: Itu Tepi. Oke, buat semua dah.
0: Iya.
1: Tanpa kecuali.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor, Bampo. Ada juga nih ayah mau sapa. Ada Ibu Siti Maisarah ya. Oh ini bininya Bang Haris ini. Kalau ayah mau disimpen po karet gelangnya katanya. Salamnya buat Bu Dindin, Pak Jikong Daniel, Bang Ali Topan dan semuanya aja dah katanya. Oke deh kalau gitu lagu requestannya dari Pak Yayat di Curug Tangerang nih, Barabere, Siti Badriah. Dilanjut hujannya dari KRI Susan. Abis itu balik lagi ya, abis kabar berita jam 4 sore. Tetap di mari, di Dangdutnya. Nyok.

Informasi Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh kelurahan di Jakarta membenahi tata kelola informasi agar menjadi badan publik yang informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan coaching klinik menuju evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik 2026 yang diikuti Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Cipulir, dan Tanjung Barat pada Rabu kemarin. KI DKI Jakarta menekankan pentingnya sistem informasi yang terdokumentasi, mudah diakses, dan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian petugas. Kelurahan juga didorong melengkapi daftar informasi publik dan SOP layanan, serta memanfaatkan media sosial sebagai kanal informasi. Beralih ke informasi yang lain, Kota Cirebon mendapat 200 unit becak listrik yang diprioritaskan bagi para pengayuh becak lama yang sudah terdata. Selain menjadi sarana transportasi, keberadaan becak listrik juga diarahkan untuk mendukung budaya dan pariwisata Cirebon melalui konsep beca wisata. Pemerintah Kota Cirebon pada hari ini berencana menempatkan beca wisata di sejumlah hotel agar wisatawan bisa menggunakannya untuk berkeliling dan mengenal berbagai kawasan serta suasana khas Kota Cirebon. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdutnya masih barengan Epo Mariana di Maria Bompo 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sembari ngomongin soal karet gelang ya Bompo, tapi ternyata karet gelang bukan sembarang karet gelang. Karet gelang ini jadi salah satu souvenir di acara kemarin ya di Istana Abang Po, pas momen hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di Istana tuh Abang Po, ada salah satu souvenirnya itu karet gelang Abang Po. Nah, ini karet gelang kan juga salah satu permainan tradisional di Indonesia ya Abang Po ya. Permainan tradisional kelereng, karet gelang untuk lompat karet ya. Ini kan jadi souvenir khas yang ada di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus kemarin ya Bompo. Dan ternyata ini tuh banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih souvenirnya ada kelereng sama karet gelang? Apakah filosofi dibalik souvenir tersebut gitu ya. Jadi memang ada alasan kenapa dari pihak istana menyiapkan main-mainan tradisional karet gelang sama kelereng untuk lompat karet ya. Ini jadi souvenir khas yang bisa dibawa pulang para tamu undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta Bang Po. Ini menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kehadiran souvenir berupa permainan tradisional seperti kelereng dan juga karet gelang untuk lompat karet sebagai gambaran dari budaya serta kesenian lokal. Jadi Bapak Prasetyo Hadi ini menyampaikan bahwa pemberian kelereng dan karet gelang bagian dari upaya pemerintah untuk mengingatkan generasi penerus tentang kearifan lokal Indonesia termasuk permainan tradisional gitu. Jadi memang tujuannya ya semata-mata untuk menjaga semua tradisi dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang gitu. Karena memang sebelumnya tuh kan ada salah satu tamu undangan yang sempat di apa namanya, dia ini tuh menang World Ticket upacara kemarin di istana ya Bompo. Terus ditanyalah sama teman-teman wartawan gitu, coba dong dibuka isi tas souvenir itu apa aja gitu. Nah ternyata ada macam-macam ya, ada buku, ada tumbler tempat minum, terus juga topi warnanya merah, terus juga ada kelereng sama karet gelang untuk lompat karet itu Abang Po ya. Nah, jadi ada kaitannya nih sama yang kita bahas sore hari ini gitu. Abang Po termasuk orang yang suka ngumpulin karet gelang enggak di rumah? 0213504510. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok.
1: Iya, ada Pak De Martono ya. Nih di Jakarta Utara ya.
2: Iya, jumpa lagi.
1: Jumpa dengan
2: Pak De Martono.
1: Iya. Pak De, di rumah suka ngumpulin karet gelang enggak, Pak De?
2: Ya, boikat rambut.
1: Oh, emang Pak De rambutnya panjang?
2: Ya, alhamdulillah ini rambutnya panjang lah. Cermain ini, weh. Iya.
1: Iya. Oh, buat ikat rambut. Cepet lagi, no. Oh, iya. Oh, buat ikat rambut. Iya. Ya udah. Lagunya apa?
2: Mendem kangen.
1: Hah?
2: Mendem kangen.
1: Mendem kangen.
2: Iya.
1: Lagu siapa Pak De?
2: Dari Adela.
1: Mendem kangen nggak ada Pak De di sini.
2: Oh, Mendem kangen Negara Angin.
1: Oh, Negara Angin ada Deni Caknan.
2: Iya, kayak Negara Angin kayak gini.
1: Iya, oke, dah ditunggu lagunya ya.
2: Iya, terima kasih. Terus.
1: Iya, sama-sami Pak De Martono ya. Di Jakarta Utara dia suka ngumpulin ini ternyata katanya karet gelang buat ngunci rambutnya. Rambutnya gondrong soalnya kata begitu. Iya sih, mah bisa juga sih ya, tapi kalau ngunci rambut pakai karet gelang jujur aja sih kusut rambut ya, nggak sih ya Bompo, dilepasnya sakit beneran dah. Ya ada juga Bang Gilang nih, assalamualaikum. Info cuaca Karawang terkini mendung Po, lagunya Lesti dong Po Kejora. Lagunya Lesti Kejora bawa aku ke penghulu katanya. Siap deh Bang, diantriin lagunya Lesti Kejora dengan bawa aku ke penghulu ya. Ini gak ikutan tema nih Bang Gilang, tumben nih. Tapi gak apa-apa deh, udah info. Cuaca tuh katanya Karawang mendung ya. Semoga aja turun hujan biar adem ya Bang. Ada juga Mutiara. Halo Kakak, selamat sore. Wah, dia ngirimin foto nih Kak Mutiara Tas yang di Lampung. Dia ngirimin foto, katanya dia itu suka ngumpulin karet gelang tuh Bang Po, katanya jaga-jaga. Mana tahu ketemu orang ngeselin bisa langsung jepret. Boleh, bisa tuh begitu ya. Bisa aja. 0213504510 nyapa lagi nih. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok, Bok Mariana.
1: Iya Bumi.
2: Ya.
1: Kalau Bumi gimana, karet suka ngumpulin enggak karet gelang? Heeh.
2: Suka.
1: Biasanya buat apa, Bu?
2: Ya dikumpulin aja, orang kadang nyari satu aja susah.
1: Oh gitu.
2: Ya buat ikat, ya buat ikat rambut itu. Kalau enggak itu si siapa mbaknya yang masakin itu kalau udah ngumpul saya kasih ke dia.
1: Oh,
2: ntar buat ngaretin sayur lagi balik ke sini. Saya kumpulin lagi balik ke dia lagi. Gitu kok.
1: Oke. Jadi yang ngumpulin buat dikasih lagi ke orang yang butuh gitu ya.
2: Iya. Masak sayur tuh kan plastiknya suka dikareti.
1: Benar.
2: Kadang saya juga pakai buat ikat rambut gitu.
1: Oke dah. Lagunya apa Bumi?
2: Lagunya itu kalau mandi madu ada apa enggak sih, Mo?
1: Bentar ya. Mandi madu harusnya sih ada ya. Mandi sore kali ya, kok jam segini mah mandi mah.
2: Iya, udah. Tadi udah. Aku mandi jam 3.
1: Oh,
2: biar enggak ketinggalan. Enggak ketinggalan itu.
1: Iya, iya. Ada nih.
2: Nungguin. Ada. Oh ya, itu.
1: Iya.
2: Ya, salam-salam po buat Pak Mukimin, Bu Yati, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris Positi, Bang Ali Topan. Ini kemarin Bang Ali Topan enggak ada suaranya udah lama, mudah-mudahan sehat.
1: Iya, iya.
2: Semua
1: iya.
2: Sehat.
1: Amin.
2: Terus Allah. Juga tuh Bu Tami, Bu Dindin, Bu Ani. Ya, teman-teman semua yang lagi dengerin ini khusus spesial buat Pak Mariana. Selamat bertugas selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi di Jakarta, Bang Po. Yaudah kalau gitu, ayo mau muterin lagu dulu ya, Bang Po ya. Requestannya Bu Umi tadi minta apa? Mandi madu. Ah, yaudah kita anterin aja dah. Tapi sebelum itu Nogoro Angin dulu sama lagunya Lesti Kejora, Bawa Aku ke Penghulu. Tetap di mari, Kedangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya, nyok

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya di 0213504510. Sembari ikutan cerita di sore hari ini ya Bang Po, termasuk yang suka gak sih ngumpulin karet gelang di rumah. Ini ada nyapa dulu Ada Ibu Sri Ariatun di Ciledug, selamat sore Ibu, semoga sehat selalu ya. Kalau saya katanya beli makanan, ada karet, saya kumpulin Po. Kalau udah banyak, saya bawa ke sekolah buat mainan lompat tali anak-anak. Karena Ibu Sri Ariatun ini guru ya Bang Po ya. Terus katanya gini, kalau yang di rumah saya pakai kunci rambut saat mau pakai konde saat menari. Ini ada contohnya nih katanya. Minta lagunya Pengemis Cinta dong Po, dari Joni Iskandar ya, Pengemis Cintanya ya. Oke, diantriin dulu ya Bu Sri Ariatun. Terus juga ada, siapa nih? Naila Hernisa alias Ica alias Zakie. Ya Allah, namanya banyak bener ya. Kenapa sih katanya telepon gak diangkat-angkat dua kali berturut-turut? Kurang banyak telepon terus sampai masuk pokoknya ya. Terus juga ada Bang Iskandar Cibinong, request Astaga Bercanda Bo. Kalau dapat karet gelang biasanya simpen dalam gelas, lumayan Po, kekumpul banyak ya buat jaga-jaga aja. Padahal mah kagak tahu buat apaan, toto numpuk aja satu ember kecil karet gelang. Iya kadang-kadang gitu ya. Udah tahu-tahu banyak aja gitu ya. Ini di 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Halo.
2: Iya,
1: ini dia masuk. Ya, ngapa sih Zakie? Ngambek aja. Sabarlah. Sabarlah. Gimana? Masuk juga kan kalau omong rezeki enggak kemana kata Pak Ustadz. Begitu. Iya, ya udah. Halo, Ica. Pengen nonton enggak? Ayo soalnya udah halo-halo nih. Nonton enggak?
2: Halo, Ica.
1: Ica suka ngumpulin karet gelang enggak, Ica? Di rumah, Ica.
2: Aku ketawa loh.
1: Kenapa itu?
2: Ketawa waktu bilang.
1: Apa?
2: Buat ikat siapa gitu biar enggak kemana.
1: Iya. Yeah.
2: Ikat anaknya aja supaya enggak main jauh-jauh.
1: Jangan dong. Ica. Tapi kalau Ica sendiri suka ngumpulin karet gelang enggak di rumah?
2: Kalau mama dulu iya selalu, kan kadang tuh kayak beli kayak kado-kado ya. Itunya kadang dikumpulin, kalau aku kadang atas meja pas aku nyapu tiba-tiba juga kesapu gitu.
1: Oh gitu.
2: Kadang hilang, kadang kubuang, tapi kadang juga kusimpan.
1: Jadi itu kebiasaan kadang, dilakukan sama mama dulu ya begitu ya.
2: Kalau mama pasti dikumpulin gitu, pokoknya gitu. Iya. Kalau pun Nana sih, kalau mama tuh digantung di paku.
1: Iya, di rumah juga gitu, ayah digantung di paku.
2: Kenapa paku di situ tuh, di situ, digantung di situ.
1: Iya, sama berarti ya kita ya.
2: Iya kan ada tadi katanya bilang disimpan di plastik atau plastik gitu ya.
1: Iya ada tuh Uni Linda bilang.
2: Kebuang juga, kita kan nggak lihat apa.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau digantung sih enggak.
1: Iya betul. Soalnya kelihatan kan kalau digantung gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ica mau lagu apa, Ica?
2: Mas Buloh, emang masalah buat lo.
1: Asik. Lanjut tuh. Gitu doang. Udah.
2: Ada kan?
1: Ada dong. Dari duo ini, duo anggrek.
2: Pokoknya salam buat semuanya, kita udah masuk. Ada tadi ada Uni Linda ya?
1: Ada Uni Linda ya? Ada tadi Uni Linda. Terus siapa lagi?
2: Hasan juga. Pokoknya buat semuanya yang selalu gabung-gabung.
1: Oke.
2: Okay. Ponana.
1: Iya. Yeah. Kenapa, Cak?
2: Boleh itu aja.
1: Ya udah kalau gitu. Makasih, Ica ya, ditunggu lagunya. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih, Ica ya? Ya udah kalau gitu Abang Po request lagu dangdut dulu ya. Nanti juga ya bakal kasih beberapa deretan kegunaan dari karet gelang. Yang kalau dibuang sebenarnya sayang. Apa aja kegunaannya kira-kira? Nanti dah lanjut. Abis yang berikut ini tetap di mari di dangdutnya. Nyak.

0: Pok,
1: apa?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy, Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu Pok dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Dangdutnya, yo.

0: dangdutnya nyok nyok nyok.
1: Abang Po udah masuk segmen terakhir di dangdutnya. Ini kalau ada yang nggak diputer request lagu dangdutnya, mohon maaf ya Bang Po ya, karena memang keterbatasan waktu. Ya kagak bisa juga semuanya diputerin ya, kan cuma waktunya 2 jam doang. Tapi ayo pasti sapa yang udah masuk ke WhatsApp Propat Jakarta. Ada Siska di Sumatera Barat, ada Bang Ican juga di Gunung Sindur. Selamat sore Bang Ican, yang katanya kalau saya dikumpulin po karet gelang terus dimanfaatin buat ngiket batu es. Bermanfaat sekali benda itu, daripada harus beli. Betul. Oh, jualan apa bikin, suka bikin sendiri Bang Ican? Apa namanya, es batu. Ada Pak Budi Praitno, assalamualaikum. Cilebut turun hujan deras, alhamdulillah. Ini sekitar 1 jam yang lalu, mudah-mudahan masih hujan. Apa hujan udah reda? Bagaimana nih Pak Budi? Pak Budi sampai ngirim videonya nih, masya Allah, alhamdulillah. Kalau Cilebut hujan deras ya Bang Po ya, mudah-mudahan hujannya memberikan keberkahan ya Pak. Mudah-mudahan nular juga hujannya ke Jakarta, ilah, dan sekitarnya gitu biar adem. Ada Kakung Jo juga, selamat sore Kakung. Kalau ditanya itu karet gelang, kalau beli bungkusan disimpan apa enggak gitu ya, jawabannya disimpan po. Mana tahu bisa buat ngiket apa gitu ya, minimal buat ngiket janji yang udah mulai kendor. Soalnya kalau enggak dikencengin takutnya macuk angin. Macuk angin enggak tuh. Apa sih ya, kendor, janji kendor. Celana kali ah Kakung nih ya. Makasih ya Kung, udah ikutan gabung ya Kung ya. Tapi ya itu dia Bang Po ya, ngomongin soal tema sore hari ini. Ini ada satu penelpon terakhir kali ya. Ayo sapa dulu Dani ya, penutup nih penutup. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam ya. Dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Oh, weh, ini orang lama nih, kemana aja Pak Ahmad?
2: Ada aja,
1: alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Gimana ya, berebutan?
2: Ya, iya.
1: Berebutan ya, kita.
2: Beli buku dengan busa dibawa dalam tabung.
1: Cakep.
2: Gak punya pulsa, teleponnya susah nyambung.
1: Ya, ini nyambung nih. Artinya kita rezeki hari ini. Ya,
2: sekarang
1: berjodoh ini, ketemu.
2: Ini kan sama Pak Mariana.
1: Betul kan, banget, Pak Ahmad Irwan.
2: Kangen sama Pak Mariana.
1: Aih. Kumaha damang, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi pilek. Oh, lagi pilek, lagi musim.
2: Tadinya saya mau ikut demonstrasi ke Jakarta, gak jadi.
1: Oh, atuh kena kunaun. Atuh kenaun, gak ikutan.
2: Ingin menyuarakan, jangan enak aja duduk di kursi empuk rakyat yang di bawah tidak dihiraukan.
1: Mohon. Iya.
2: Saya mah alhamdulillah pokoknya masih bisa telepon, berarti kembali pulsa kan ya.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana saudara kita?
1: Iya. Benar. Pak, ini request lagu dangdut, Pak Ahmad Irwan mau request lagu apa?
2: Ikutan aja ya.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Tapi saya izinkan ada dua pantun.
1: Boleh, ayo mangga.
2: Ya, jalannya ke Surapati itu kan.
1: Cakep.
2: Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
1: Mantep banget tuh. Satu lagi apa tuh?
2: Iya, lebih pelik cina jalan ke hutan.
1: Cakep.
2: Jalan ke Sintang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutan.
1: Ya Allah. Banyaknya kesindir dah tuh kalau itu ya.
2: Makasih ya Mbak.
1: Sami-sami.
2: Besok bisa berjumpa kembali.
1: Amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata penutupnya Pak Ahmad Irwan, Abang Po dari Bandung ya. Oke, kalau gitu di segmen terakhir ini Abang Po, ayam tadi kan bilang ya, karet gelang bukan sembarang karet gelang, karena karet gelang sayang buat dibuang. Ya, jadi ngapa kita ikutan pantun ini ya? Kegunaannya ternyata banyak Abang Po. Yang pertama, kalau Abang Po bepergian ya, menggulung baju dan menahannya dengan karet gelang, ini akan lebih efektif dan menghemat tempat. Jadi bajunya digulung-gulung-gulung-gulung gitu, diikat pakai karet gelang gitu. Jadi tasnya bisa muat banyak. Terus kacamata juga bisa tuh kalau udah melorot-melorot gitu ya, di ujungnya itu dikasih karet gelang gitu Abang Po. Di ujung tangkai kacamatanya gitu. Terus yang hobi masak, nah, ikatkan karet gelang di

0: dua sisi talenan agar merajang ya, merajang masakan gitu ya, bahan masakan nggak bergeser kemana-mana. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Terus karet gelang juga bisa digunakan untuk menahan daun pintu agar nggak terkunci dan menjaganya tetap terbuka. Tuh boleh dipraktekin deh ya. Terus sulit membuka tutup botol selai karena licin, kan suka ada tuh ya tutup botol yang susah dibuka. Coba dah ikat bagian tutupnya dengan karet gelang, putar seperti biasa. Terus memberi karet gelang di tengah-tengah kaleng cat di rumah biar kuas nggak mudah tercelup kembali ke dalam cat, ini juga bisa. Terus abang po kalau apa namanya buah apel ya, buah apel di rumah nggak akan berubah warna menjadi kecoklatan dengan bantuan karet gelang. Caranya potong buah apel menjadi beberapa bagian terus satukan kembali menggunakan karet gelang. Itu katanya apa namanya, apelnya nggak bakal hitam, nggak bakal berubah warna. Kan biasanya apel kalau udah dibelah kan berubah warna ya. Nah kalau udah dibelah disatuin pakai karet gelang katanya nggak berubah gitu. Jadi itu dia beberapa manfaat dari karet gelang yang mungkin selama ini abang po cuma taunya ya buat ngiket-ngiket aja gitu ya, tapi juga bisa digunakan untuk hal lainnya abang po. Dan terima kasih buat yang udah ikutan gabung WhatsApp maupun lain telepon. Mohon maaf kalau ada beberapa requestannya yang belum sempat keputar. Insya Allah besok ketemu lagi di jam yang sama di Dangdutnyo di jam 3 sampai jam 5 sore. Yaudah kalau gitu ayo lanjut di siaran Terserial Pro 4 Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdutnyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Abang Po, Museum Tekstil Jakarta menghadirkan pameran menjaga warisan untuk masa depan hingga 30 Agustus 2026 dengan menampilkan sekitar 49 koleksi wastra Nusantara, termasuk umbul-umbul caruban nagari dari Cirebon yang memiliki nilai sejarah dan spiritual serta berkaitan dengan perjuangan Fathahila di Sunda Kelapa. Pameran ini tidak hanya memperlihatkan keindahan batik, songket, tapis, dan ulos, tapi juga mengenalkan filosofi, sejarah, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan wastra sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Beralih ke informasi yang lain, OJK Kalimantan Tengah mencatat tren positif budaya menabung di kalangan pelajar, khususnya di Kota Palangkaraya. Hingga Juli 2026, program simpanan pelajar atau SIMPEL mencatat 53.530 rekening dengan total simpanan 20,56 miliar rupiah. Program yang didorong OJK bersama lembaga jasa keuangan ini bertujuan membiasakan pelajar menabung sejak dini, sekaligus membangun kemampuan mengelola uang secara bijak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam ya Bompo ya. Lah iya. Baru 2 jam nemenin ya, masih panjang perjalanan sampai nanti malam ya. Ini juga hari Kamis kayaknya banyak yang pulang cepat juga ya Bompo ya. Soalnya mungkin karena besok ada kegiatan di hari Jumat, atau mungkin hari ini rada nyantai nih, gak terlalu gedebak-gedebuk banget gitu ya. Atau tetap sama aja gitu. Ya pokoknya apapun itu Abompo, ya mudah-mudahan apapun yang dilalui hari ini bisa berjalan sesuai sama apa yang Abompo inginkan lah gitu. Seperti yang satu ini juga, ini juga jadi harapan masyarakat Indonesia ya, dengan adanya aksi unjuk pendapat ya, penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI ya Bompo, yang sampai sore hari ini massa sudah mulai meninggalkan gedung DPR setelah melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan DPR RI ya Bompo. Massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai meninggalkan gedung DPR. Ini menurut informasi dari pantauan.com ya. Jadi massa AMPB ini meninggalkan bagian depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto sejak pukul 13.15 menit waktu yang lalu, 13.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan mereka berangsur bubar setelah audiensi dengan pimpinan DPR RI selesai. Massa AMPB juga sempat mendengar penjelasan dari anggota DPR yaitu Andri Rosiade dan Rike Diah Pitaloka. Dan massa AMPB kemudian membubarkan diri secara tertib Abompo. Ini dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga mengapresiasi aksi yang dilakukan secara tertib oleh massa AMPB. Dan Kombes Budi mengatakan kondisi Jakarta aman dan kondusif. Alhamdulillah ya Abompo ya, seperti harapan masyarakat Jakarta tentunya. Aksi yang terjadi, aksi yang dilakukan tepatnya hari ini gitu ya, aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sesuai dengan keinginan masyarakat juga, semoga bisa tertib. Dan alhamdulillah ya Bompo, dari informasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa kondisi Jakarta aman dan kondusif ya, bahkan sampai aksi tersebut selesai begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini bisa betul-betul didengarkan ya oleh para anggota dewan, dan ditunggu hasilnya ya pastinya ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa kembali lagi ke daerahnya masing-masing dengan perjalanan yang lancar dan selamat sampai tujuan. Untuk Abang Po juga yang sore hari ini masih di perjalanan, hati-hati juga, tetap selalu waspada. Yang sore hari ini udah OTW pulang, boleh diupdate juga gimana di sekitar Abang Po, udah mulai mendung gak sih? Tadi soalnya beberapa daerah kok udah mulai ada yang turun hujan ya Bompo ya. Karawang, terus juga Cilebut ya. Jakarta kapan nih hujannya nih? Kangen hujan gak sih?

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jakarta, Bang Po. Ini baru aja kemarin ya diresmiin LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang siap beroperasi dengan sejumlah penyempurnaan pada fasilitas dan layanan bagi pengguna. Kehadiran rute ini kagak cuma memperluas konektivitas transportasi publik Jakarta aja, Bang Po, tapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dengan mengedepankan aspek hospitality. Jadi penyempurnaan yang dimaksud yaitu fasilitas penunjang yang tersedia di sejumlah stasiun pada rute Velodrome Manggarai. Jadi setiap stasiun itu bakalan ada apa ya, semacam, pokoknya setiap stasiun itu punya karakter dan tampilan yang beda-beda deh gitu, dengan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mendukung terwujudnya transportasi publik yang inklusif. Sejumlah fasilitas penunjang yang bakal nantinya tersedia di LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yaitu pos kesehatan, ruang laktasi, drinking fountain ya, pos sapa yaitu sahabat perempuan dan anak, musola untuk pria dan wanita, serta kursi tunggu di peron. Nah, untuk mendukung mobilitas pengguna, setiap stasiun juga dilengkapi dengan lift, eskalator dan juga tangga. Direktur utama PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro, Iwan Takwin mengatakan kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas seluruh pengguna, Abang Po. Jadi selain fasilitas bagi pengguna, ada juga penyempurnaan ya pada penataan fasilitas operasional perkeretaapian. Jadi pada rute Velodrome Manggarai, ruang fasilitas operasional saat ini ditempatkan di dalam area stasiun. Peralatan dan fasilitas penunjang operasional yang sebelumnya ada di median jalan nggak lagi menggunakan ruang tersebut. Jadi bisa menambah area penghijauan di sepanjang jalur Velodrome Manggarai. Wah, ini sih nggak sabar ya, bakal dicoba nih sama masyarakat Jakarta dan sekitarnya nih untuk LRT rute baru ya, Velodrome Manggarai ya, Bang Po. Karena kalau aye, kalau boleh jujur, baru ya dua kali lah naik LRT. Ya kan mau kemana gitu loh, orang tujuannya juga jarang. Kita naik LRT ya udah sekedar nyoba aja, waktu itu naik LRT ya sekitar dua kali lah gitu, Bang Po. Ya begitulah, ibaratnya tuh kita warga Jakarta tuh kayak sebenarnya senang banget ya kalau ada moda-moda transportasi publik yang baru, pasti pengen dijajal gitu, kayak apa sih rasanya ya kan. Walaupun ya sama-sama aja, cuman kan pasti ada sensasi yang berbeda, iya gak sih. Walaupun kata orang katanya, ah sama po naik LRT kayak naik komuter lain gitu begitu. Cuma bedanya dia di atas, kalau MA apa LRT yang Kuningan kan di atas tuh ya. Waktu itu tuh ini belum ada LRT rute baru belum. Kalau komuternya kan di bawah kata begitu. Ya cuma ya namanya orang ya ngejajal kan nggak ada salahnya.
1: Pada mau kemana?

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati, iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang, ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau di lingkungan tempat kita tinggal diperhatiin sama pemerintah setempat, seneng ya Bang Po ya? Pastinya ada rasa kayak gimana sih kalau orang diperhatiin ya Bang Po ya? Sama kali ini sama warga Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga RW 010 untuk memperbaiki jembatan penghubung yang rusak di wilayah mereka. Sekretaris Kelurahan Mangga 2 Selatan, Irwandi, mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat untuk memperbaiki lantai jembatan yang jebol dan dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan warga, Bang Po. Jadi perbaikan jembatan ini dimulai pada awal pekan ini ya, yang difokuskan rehabilitasi total lantai, penggantian rangka besi siku, terus juga pengecoran ulang, sampai penambahan besi pegangan pembatas sisi kiri dan

Akibatkan warga terpaksa berputar jauh sekitar 200 meter. Dan saat ini jembatan sedang sedang direnovasi ya Bang Po ya. Dan warga juga menurut dari Ketua RW 10 Mangga Dua Selatan, warga sangat senang, berterima kasih atas gerak cepat jajaran kelurahan dengan instansi terkait untuk memperbaiki kerusakan jembatan penghubung tersebut. Iya, kan demen kita ya, warga senang kalau diperhatiin sama pemerintah setempatnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jembatan penghubung di Kelurahan Mangga Dua Selatan yang ada di Sawah Besar Jakarta Pusat ini cepat kelar ya Bang Po ya, biar tuh pada kagak muter jauh lagi, ya enggak? Sekalian juga ayo mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, hari ini azan maghrib di jam 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ayo mau siap-siap dulu, Abang Po juga yang beragam Islam bisa bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di jam 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, balik lagi di mari ya. Tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

kan ibadah sholat maghrib, udah kelar sholat maghribnya, makannya belum nih. Soalnya jam makan malam ya Bompo ya. Makan malam dulu deh, makan apa kek yang dirasa kayaknya cocok gitu sama moodnya Bompo hari ini. Kadang gitu ya kalau lagi pusing banget, banyak kerjaan, banyak yang dipikirin, pengen tuh makan yang pedes-pedes gitu. Iya gak sih, suka gitu gak Bompo? Kalau aja sih gitu ya, apalagi kalau misalnya mau ini, mau apa namanya kayak mau datang tamu gitu ya. Kalau perempuan tuh pasti nemu momen-momen moodnya jelek banget gitu. Itu pasti deh, ayo langsung cari makanan yang bisa ngebangkitin mood biar semangat gitu kan. Ya wis ape ya kan. Kan gitu, kalau misalnya bawaannya bete, kesel, udah makan aja deh yang jadi salah satu solusinya gitu. Daripada marah-marah kagak jelas ya kan. Nah ngomongin soal makan ya Bompo, berhubung ini kan juga udah masuk jam makan malam ya, Bompo bisa cari-cari menu makan malam yang ada di sekitar Abangpo, atau hari ini menu makan malamnya masakan orang rumah. Ih, sedep banget. Tapi kalau ayah sih lagi pengennya yang pedes-pedes, segar, ya kayak mungkin mie ayam kali ya, cocok ya. Karena di Jakarta sendiri ada mie ayam yang udah lama banget, masuknya kategorinya mie ayam legendaris ya Abangpo ya, yang sampai sekarang masih eksis. Apa aja kira-kira? Nah, ini nih. Yang pertama ada bakmi Asui. Ini salah satu bakmi terkenal di Tanjung Duren. Udah ada sejak tahun 1958, nah Bompo. Menunya tuh dia bakmi dengan potongan ayam kampung ya. Terus juga ada topping bakso sampai ati ampela. Terus juga ada bakmi Boy. Ini ada di Jalan Cikajang. Dan ini juga salah satu bakmi alias mie ayam legendaris yang udah ada sejak tahun 1963. Terus ada juga di Jalan RP Suroso Menteng ada mie ayam Gondang Dia. Ini juga salah satu tempat kuliner legendaris di Jakarta yang udah ada sejak tahun 1968. Terus juga ada masih kawasan Menteng, ada tepatnya di Jalan Gereja Teresia ya, itu ada yang namanya Mie Blow On. Ih, ini sih favorit ayah banget ya Bompo. Tapi dia Mie Blow On itu tadinya tuh di sebelah persis Gereja Teresia di Menteng. Cuma sekarang udah pindah. Sekarang itu pindah ke seberang SPBU di apa namanya, di Menteng gitu ya Bompo. Di seberangnya tuh kayak ada semacam Puja Sera gitulah gitu. Ada tempatnya lah gitu. Jadi sekarang Mie Blow On pindah ke situ Abang Po. Dulu kan di pinggir banget jalan tuh di sampingnya Gereja Teresia kan. Terus ada juga mie ayam Pendi Kerinci di Kebayoran Baru. Ini udah ada sejak tahun 1972. Terus juga ada mie ayam dengan konsep jualan gerobakan. Namanya Mie Ayam Pangsit Haji Batong ya. Ini udah ada sejak tahun 1978, adanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Ada juga bakmi ayam Alok, Abang Po. Ini jadi salah satu bakmi ayam kampung legendaris di Jakarta juga yang udah ada sejak tahun 1978. Salah satu cabangnya ada di Kebon Jeruk dan bukanya udah dari pagi biasanya. Terus juga ada mie ayam Bakso Yunus. Ini juga salah satu mie ayam enak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang udah terkenal sejak tahun 1984. Dan juga ada bakmi Doraemon. Bakmi Doraemon ini udah ada sejak tahun 1986 Abang Po. Dia ada di Cempaka Putih ya. Terus juga ada mie ayam jamur Masno yang udah dirintis sejak tahun 1995. Tuh banyak ternyata ya. Ada berapa tadi? Kurang lebih 10 ya. 10 bakmi atau mie ayam legendaris di Jakarta yang sampai sekarang masih eksis.

0: sangke deh, sangke ntar gue ho-oin.
1: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Lagi-lagi Tes Atlas mempublikasikan peta dessert terbaik di Asia Tenggara, Abang Po. Ada beberapa cemilan manis tradisional khas Indonesia yang bersaing dengan negara lain. Tes Atlas kan sering banget nih ya menjadi rujukan bagi pecinta kuliner untuk mengenal makanan tradisional dari berbagai negara, termasuk ya di Indonesia gitu. Dan kali ini situs kuliner asal Kroasia tersebut merilis dessert atau cemilan manis terbaik di Asia Tenggara. Nah, ini dia. Beberapa cemilan manis khas Indonesia yang ternyata masuk petanya Tes Atlas. Wow, apa aja penasaran deh ya. Yang pertama tuh ada Bika Ambon. Ini salah satu kue tradisionalnya orang Medan, Sumatera Utara, Bang Po, ya. Kue ini teksturnya tuh berserat, berongga dengan rasa manis yang khas. Warnanya kuning. Ini udah jadi salah satu ciri khas yang gampang banget kita kenalin dari si Bika Ambon, ya. Terus ada Odading. Wih, Odading juga ternyata masuk nih salah satu cemilan manis alias dessert versinya Tes Atlas, Bang Po. Jajanan tradisional berbahan dasar tepung terigu yang digoreng sampai mengembang. Jajanan ini juga populer dengan sebutan lain di sejumlah daerah gitu ya. Terus klepon juga menjadi salah satu jajanan pasar yang sangat populer di Indonesia. Dan klepon ini juga masuk dalam daftar cemilan manis Indonesia yang masuk peta dessertnya Taste Atlas. Lanjut ke Barongko, makanan penutup tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan. Dibuat dari pisang yang dihaluskan lalu dicampur dengan bahan lainnya. Dan terakhir ada martabak sagu. Martabak sagu ini makanan tradisional yang dikenal sebagai sajian khas di Papua, Abang Po. Bahan utamanya yaitu sagu yang kemudian diolah jadi kudapan dengan cita rasa manis. Teksturnya padat tapi tetap lembut ketika disantap. Rasanya manis ya, berasal dari campuran gula merah yang menjadi bagian penting dalam sajian cemilan ini. Belum pernah nyoba sih martabak sagu ya. Kalau Barongko udah, klepon udah, Odading udah, Bekambun udah lah, udah semua nih Po Mariana. Cuma martabak sagu khas Papua belum. Ntar kali ya, kalau kita ke sono ke Papua, ya kapan gitu. Apa saudara kita, tetangga kita, teman kita yang habis dari Papua bisa kali bawa oleh-olehnya ke sini martabak sagu.

0: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, po, mau kemana? Cakep bener dah.
5: Emang ayah cakep ya, bang ya?
4: Iya.
5: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
5: Iya deh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Po, pengen cepet-cepet nyoba gak sih LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai? Kalau pengen coba, ya nanti Abang Po masuk ke golongan masyarakat yang gratis gak ya naik LRT Kelapa Gading Manggarai? Ini berdasarkan informasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tepatnya kemarin ya, 26 Agustus 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa dalam uji coba pihaknya sudah mengajak 15 golongan yang akan digratiskan. Untuk itu akan pihaknya berlakukan sama gitu Bang Po. Sementara masyarakat yang di luar 15 golongan tersebut tetap membayar tiket dengan harga Rp5.000 pada masa awal operasional. Masa awal operasional LRT Kelapa Gading Manggarai berlangsung pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 26 Agustus 2026 sampai Oktober mendatang Abang Po. Terus siapa aja yang gratis naik LRT Kelapa Gading Manggarai nih? Buat Abang Po yang mau coba LRT Kelapa Gading Manggarai ini bisa mendapatkan kesempatan. Apakah Abang Po masuk ke dalam 15 golongan yang bisa menikmati fasilitas gratis LRT Kelapa Gading Manggarai? Nah ini dia, yang pertama PNS, Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar alias KJP Plus, karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI, penghulu Ristinawa, tim penggerak PKK, penduduk berKTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI dan Polri, veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, dan juru pemantau jentik alias Jumantik tuh Abang Po. Jadi itu dia 15 golongan yang gratis naik LRT Kelapa Gading Manggarai ya. Jadi awal operasional LRT Kelapa Gading Manggarai berlangsung kemarin tanggal 2 Agustus sampai Oktober 2026.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berobat Suara Budaya Jakarta. Menunggu apa sih Teh Ocha? Rus aku menunggu Abang Po. Nunggu apresiasi budaya Jawa kali ya. Karena bentar lagi kan jam 8. Saatnya apresiasi budaya Jawa barengan ame Po Tiara. Terus juga nanti bakal ada teman-teman dari Seni Jawa RRI Jakarta. Ya udah kalau gitu, ayo sih gak mau bikin Abang Po nunggu lama-lama. Jadi ya udah, emang saatnya ayo juga kudu pamit ya. Yang pasti terima kasih buat kebersamaannya hari Kamis ini ya Bang Po ya, dari jam 3 sore tadi. Buat Bang Po juga masih beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Dijaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit-sakitan ya. Ya udah kalau gitu, ayo pamit ya Bang Po. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu barengan saya Jody Tia di malam hari ini ya, di apresiasi budaya Jawa. Tapi seperti biasa di jam 8 di Perempat FM Jakarta, sebelum kita akan mulai apresiasi budaya, kita akan mulai dulu dengan legenda Nusantara. Dan untuk malam hari ini kita akan mulai dengan legenda Yaki Yamus. Dan berikut ini dia legenda Yaki Yamus.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kok Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga aku temukan daratan.
0: Baik,
2: aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po pendengar Perempat, itu dia tadi ya. Legenda Nusantara, legenda Yaki Yamus yang baru kita putarkan di malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama, Bang Po dan juga pendengar Perempat, untuk di malam hari ini ya. Sementara kita akan bergabung sama teman-teman seni Jawa dari RRI Jakarta, Abang Po, diapresiasi budaya Jawa dengan tema memaknai Wahyu Makutarama ya, bersama narasumber nanti bersama dengan Bapak Jang Rono Sutrisno SH dan juga Pak Nanang Henry Prianto SSN dan Pak Dirman Dirjo Dipura SEMM bersama host kita Mas Sambowo Agus Herianto SSN dan juga Pak Sabtono tentunya di apresiasi budaya Jawa nanti juga ada Panglejar mana ya. Langsung aja ini dia apresiasi budaya Jawa. Semonggo.
1: Propan FM. Suara Budaya Jakarta.

Sugeng dalu, selamat malam poro kadang pandemen adicara apresiasi budaya Jawa 92,8 FM. Giaran menika saged dipun akses wonten radio digital RRI Jakarta Pro 4. Monggo atensi panjenengan panyacap panyaruwe panyurung mereh ngrembakaning budaya, ngrembakaning pemanggih wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa. Wimbuh saya regeng, saya gayeng, saya gumarenggeng ingkang sampun kagiyaraken sabening dinten Kamis jam 8:18 menit waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo iwadini ingkang badhe sesambetan kalian apresiasi budaya Jawa saged sesambetan wonten ing WhatsApp 0812-1124-928. Kula wangsul pindah malih, saya ulangi sekali lagi di nomor 0812-1124-928. Monggo keparenga paring dawuh, keparenga paring panyaruwe kanthi bombonging penggalih, kanthi nedaken raos panarimah ingkang tanpa upami kula tampi dawuh panjenengan sami. Saderengipun apresiasi budaya Jawa ing kaludangan dalu mangke badhe ngrembak bab Wahyu Makutarama. Pertamtu panjenengan sami khususipun ingkang gilut wonten ing kabudayan Jawi perso lampahan ringgit purwa ingkang mawi airan Wahyu Makutarama. Menapa ta werdinipun Wahyu Makutarama lan saged dipun aplikasikan dalam kehidupan sekarang yang bagaimana? Isi Wahyu Makutarama menika menapa? Mangke badhe kula aturaken kalian para narasumber. Sasarempunipun para kadang seni Jawi ngaturaken selingan lagu Ladrang Sri Kuncoro mreh mimbuh Kuncoro aruming bangsa lan budaya ing Indonesia. Sumangga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo. Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo.

0: Inggih.
1: Para kadang sesarengan wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa ingkang tansah sowan ngarsa jenggandika sami saben ing dinten Kamis malam Jumat wonten ing jam 12.00 wetawis 12.00 gangsal 12 menit kirang langkungipun kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng dalu menika nggih nyuwun pangapunten ingkang rawuh dados napa nggih pepunden napa kadang napa pamong napa mitra apa sekabat dados tunggal menika nggih sekabat nggih pamong mitra nggih pepunden nggih guru kula nggih kanca kula nggih nggih grebo dados tunggal kapuris padus akrab nggih Mas.
2: Oh nggih
1: rasane iki wis kaya keluarga dhewe.
2: Mula bola bali nyang kolah.
1: Renggang kok menawi. Ingkang mirsani wonten ing kanal YouTube RRI Pro 4 Jakarta. Mas Dirman rawuh malih.
2: Bravo.
1: Janggrolo saking tanah Melayu.
2: Tanah Melayu. Ilis Rudi. Mung songketipun ingkang kula.
1: Wah, kok antos kata lumpen menika pripun?
2: Abang di kula PP wonten bethek. Kagak dalah bethek gudak cempe. Ayo wis.
1: Terus ingkang
2: masak ya cempe sawu.
1: Kadang kula anem di Mas Nanang Henry Prianto nggih. Tidak bosan-bosannya untuk selalu jangan lodeh. Perempat dari Jakarta dalu mriko wau sambule jan kurang aja. Nggih. Nggih. Ngantos Mas Dirman terkapar dengan sempurna.
2: Ha nggih.
1: Rono sambel ya Mas nggih.
2: Nggih. Aku lamun ya sreko-reko nyang montor sel keluar golek suntik mbok menawa nek meriang napipun tibae.
3: Ha kula nggih. Kula an rada deg-degan ingkang wiwitan panjenengan ngendika wau.
1: Nggih.
3: Apa punden iki? Tuwek tenan nggih.
1: Ingkang kula pundi-pundi bab kawruhipun.
2: Oh.
1: Bab kawruhipun. Bab
3: nggih kula niku nek
1: dilorone Melayu pengetahuannya.
3: Oh.
1: Sakmenika badhe nyuwun pirsa sinten menawi mboten Mas Dirman. Ha.
3: Mila menika
2: yen ki ngati-ati, yen ki disepuhke tenan.
3: Disepuhyo arit sepuhke. Bra.
2: Bahasa hukum kok.
1: Sepatu selandep malih menan
3: sih. Jadi pun ketel lho
2: niki. Ya wis ra keneng to di.
3: Pun ngethel lho niki.
1: Ono wonten wontene pewangsan Jawa lho. Sepo sepi samun. Menawi samun sepuh sampun ngantos sepi, sampun ngantos samun. Mula kedah dipun sepuh.
2: Aken
1: mergo selandep malih saranipun
4: dibong mawa niku.
3: Wis. Kulo nggih nek cerak kali Mas Narwondo ku nom le.
2: Tur upama kok amit sewu ya di upama kok wis aji. Nah Mas Dirjo ki ya bener panjenengan mbok menawa malah mung disangop di. Dadi mung diserempetke.
3: Inget kok nggih. Nah
1: lha dipun obong rumah.
2: Iya, dipun tempa.
3: Nggih, nggih, nggih. Mas Nar, selamat malam Mas Nar.
2: Nah, iki sajak nyana-nyana. Wes
3: seneng lho nggih kali Mas Narwondo niki. Mas
1: Won Joko Narwondo menika nggih. Nggih krana tanggung jawab saben dalu.
3: Lah nggih.
1: Terus acara kedah lumadi,
3: nggih, nggih.
1: Disogok kok iso dipun. Mas Den niku ya kula niki sosok ya kurang-kurang toto gitu meneng ae mong Mas Joko Narwondo repot.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: Terus nggih niku wau. Nggih. Ingkang nggih klebet disepuhaken Mas Joko Narwondo.
3: Rodok tenang mleh menawi wonten Mas Dono.
1: Nggih.
2: Ah menawi Mas Ekom niku klebet nom kinarya nyepui nggih.
3: Oh.
2: Ah mepaki.
3: Mepaki nggih,
1: nggih. Mepaki lah nggih. Nggih sampun kekipu wonten ing tembok ni,
3: rancangan pun petak
1: sudah kiprah agak kipu.
2: Kenderaan regu.
1: Rono anak macan loh mas.
2: Iya.
1: Mas
2: ingat barong leres.
1: Parwanto.
2: Mas Parwanto muda cari to leres.
1: Merkso seniman wonten ing Jakarta.
2: Iya. Tur iya menya iya babaran kendringan.
1: Iya. Mung rada kurang. Serawunge kurang ombo. Saya kurang ngulon sithik. Berarti napa-napa malah lurus menika saya. Nggih, dalu menika. Nggih. Napa nggih? Kegawa watak. Sekawit kula niku gadah pemanggih. Wuh, iki bab pitulasan iki, bab Agustus kebak. prastawa bab peristiwa bab kamardikan lewat dini yono peristiwa-peristiwa sing kudu digelijahi, didandani yen perlu dikritisi dalam arti membangun positif.
2: Iya, iya, iya.
1: Tema kula niku ndok iye. Ndok iye kaya ndok gedhe niku
2: namanya. Iya, leres.
1: Ndok ingkang gedhe, ndok jang apa? Capung yang besar dan kecil niku istilahnya ala ndok iye. Meneh ageng ndok. Ndok ira. Lha kok dinanang jak wawan wawan ora sabda wawan pangandikan to mawon. Iya, iya. Ayo ngunjai Wahyu Makuto Rama. Wah, kula terus kula mak jeluk cara-carane anjlok ngoten kira-kira king galengan dhuwure niku 3 meter. Ha
2: iya.
1: Mak bleng aduh aku. Ora dijorok ning iki kejlungep ya. Iya. Ning nggih. Napa nggih? Pemanggih menika mboten mapan wonten anom sepuing umur. Tanyoto nggih. Kalau masane pun bobot adik kula nanang nggih kula ya ora kok lumangsa murina.
2: Ayo wonten kalani.
1: Nggih.
2: Daya dinaya.
1: Daya dinaya.
2: Terus sekali tempo niku.
1: Kala-kala. Wah regeng Mas, atur nuwun sangat. Di bulan Agustus teman-teman kita banyak yang pentas.
2: Nggih, leres.
1: Setiap malamnya
2: ngredorata
1: leren dalem nika salam kagem Bu Surabandayani Pak Kadar ingkang ing dinten menika dalu menika mbijang menika tasih ngayahi kewajiban ngregengaken kamardikan Republik Indonesia
3: wonten Jakarta napa
1: wonten Jakarta
3: tuntunan ingkang ngendika nika kula wingi wonten ing Banjar
1: lha mboten luman
3: waduh.
2: Banjar kolor-kolor ya tilik to.
1: Nah,
2: ora dadi ngopong
3: kono ya. Duge mriku ajeng napa? Kulo ajeng renang. Sungai no, Mak. Amah gak?
2: Nah, sungai musik.
3: Sungai ngene apa di? Makambang
1: ya. Makam musik Palembang.
2: Aku marake duwe kenangan ning nggon sungai musik ku gak terus ati.
1: Nggih, nggih. Nggih. Lagi leres Mas menawi kula nyuwun sewu dolan ke Kalimantan.
2: Lajeng
1: sapa sing ning Kalimantan? Haji Sam.
2: Resmi tokoh besar.
3: Kula kita dolan ngene ponakan kula. Perawan Kalimantan. Lagu niku lagu dari jenengan kuno niku.
1: Oh, lagu niku lagu 20 tahun yang lalu.
3: Iya.
1: Anu to almarhum Pak Mas Didi Kempot.
3: Nggih,
1: jenengan
3: kenangan niku.
1: Oh, kenangan.
3: Nggih, nggih, nggih.
1: Kenangan mboten wonten ning ngajeng pasar induk Kramat Jati.
3: Meh niku.
1: Ngajeng Kramat
3: Jati. Nggih, nggih. Pengalaman kok dhewe ngene.
1: Nggih, wah, Yu Makuto Rama. Nggih. Nyun sewu dinanang dipun bedah. Wah, Yu Makuto Rama kok ndelalah. Wonten ing pasinaon baku mangunegaran menika ingkang kagem ajar dalang pisanan.
3: Nggih.
1: Menawi mboten kentu Radio Pustaka menika Wirawan Rabi terus Mbale Agung menika napa? Wirawan Rabi ketingali nggih.
3: Wirawan Rabi.
1: Nah, mangunegaran menika Wahyu Makuto Rama.
2: Iya.
1: Nah, nitik saking pilihan lakon kok Wahyu Makuto Rama krana nggih menika nuhun dhawuhipun Mas Jangkrana. Ayo saiki ngaca karo wayang sing didhuweki awake dhewe. Minggu kepengker sampunipun gelejah.
2: Iya.
1: Bab narasi sebuah negara yang patut dijadikan adegan pertama.
2: Iya.
1: Iya. Yen ora Ngestina, yen Durawati, negara-negara gedhe Wirata, Dam Ngamarta dan sebagainya tur negara sing panjang punjung pasir ukir loh jinawi. Nah menika kok bocah sinau mayang kok diarahkan ke lakon Makuto Rama kenen-kenen dari teknis napa dadari napa isene napa pripun Mas Nah.
0: Nggih Mas.
1: Lan nyuplik sekedap.
0: Menawi wonten pinten-pinten bab kenging menapa kok Wahyu Makuto Rama menika dawuh ingkang kula anu emut nggih saking nggih guru kula guru panjenengan nalika semanten bilih babon utawi pakem Makuto Rama menika menawi saking pamulangan lha menika dilalah komplit menika isen-isen wiwit saking tegesipun
1: 6
0: dewa lajeng
1: kita
0: lajeng sipatipun tegesipun watak nggih menika lajeng klebet kewan-kewan menika wonten mriku kalebet materi-materi janturan suluan menika kalebet lampahan ingkang jangkep menawi menika dipun angge pepakem, harapannya kalau murid menguasai materi-materi di sana, dia memiliki vokabuler untuk dalang lakon-lakon yang lain. Minimal secara vokabuler dulu. Vokabuler itu tembikung nggih wonten dodokan, wonten suluhan, wonten menapa janturan, pocapan dan sebagainya yang sifat
1: gendengipun kata.
0: Gendengipun kata.
1: Janturanipun kata.
0: Ning mriku menika menawi menapa kita berpatokan kepada materi
1: pamulangan. Teknisipun nggih.
0: Ning menawi saking pindengan Jawi, mbok menawi nggih menika boten sepening panglimbang meskipun gandeng Makutarama tawi asring katelah Hastabrata menika menika 8 bab ingkang sok kangge ugeran supados dados pemimpin nggih pemimpin menika nggih tundha bilik-bilik tegesipun boten kedah ratu namung pangarsa menika menopo lebeting kulawarga, menopo bahkan memimpin diri sendiri misalnya. Lalu memimpin anak buah, menopo mengkidatus kepala keluarga itu berarti pemimpin keluarga. Minggah malih menopo RT, menopo RW, menopo lurah, menopo camat, menopo pak bupati, menopo gubernur. Lan cak terusipun yang berikut pun sebataken ratu, tegesipun dipun pilihaken tulodo ingkang tegesipun pol wonten wayang nih. Sang andhapipun dewa niki para ratu menika. Dados ing mriku mangke mbok menawi saged pun lajengaken gancaripun saged dipun jarwakaken ugi barang wolu ingkang sok. Manitipun singkat rak inggih Surya Candra Kartika Himando Banyu Bumi Geni Angin. Nah nika
1: watak piwucal wolu kala wau,
0: watak wolu kala wau kangge kaca brenggala kangge menapa nggih? Kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk kemudian dikenali karakter dan wataknya untuk menjadi referensi bahwa sebagai seorang pemimpin diharapkan seyogianya itu berkaca kepada watak-watak 8 unsur alam tadi seperti itu.
1: Menika kula ngrembak bab pasinaon dalang ingkang telah PDMN pasinaon dalang ngaran. Menapa ateges dalang menika supados kejawi Kejawi ingkang kamet wonten ing piwulang Makutarama watak wolo wau menapa dipun pikajengaken di kudang dalang iki dadi pemimpin.
0: Karena otomatis dalang itu bertugas sebagai pemimpin sebab nggih mimpin wayange, nggih nyuwun sewu mimpin para anu yen nayaganipun mergi sedaya sasmita dodokan kota kesipun ngawiti suwuk lansak panunggalanipun menika rak nggih dalang ingkang
2: menuturaken tentang
1: ingkang menang anu
0: nggih ingkang yang
1: sing ngajak mulai ngajak wiwit ya dalang ngajak rampung ya dalang
0: tentu apa di situ apa kemampuan leadership itu memang harus dimiliki oleh seorang dalang itu secara kesenian
1: secara kesenian
0: sansaya malih mangke lebeting lampahan-lampahan menika rak tegesipun nyariosaken bab-bab ingkang wonten gandeng canengipun kalian panggesangan. Lah dalang ing mriku menjadi seorang komunikator atau menjadi seorang orator, menjadi bahkan aktor tunggal. Nah dalang wayang kulit atau wayang golek nggih. Aktor tunggal yang kemudian juga menghidupkan tokoh-tokoh. Tegesipun dalang menika ya mimpin ya dipimpin, tapi dalam konteks mendalang rak nggih mimpin awake dhewe, dipimpin oleh dirinya sendiri juga dalam konteks verbal maupun non verbal. Mergi ing mriku lajeng sebenarnya kalau saya memaknai ya kesadaran. Kesadaran ketika memimpin dan kesadaran ketika dipimpin. Nah, dipimpin itu misalnya kita sedang memerankan tokoh yang memang sedang dipimpin. Ini kan nggih watake wong dipimpin.
1: Nah, tapi itu semua sosok kalau mangsane pun dalang dipun reh kalih wayangipun nggih.
0: Dipun reh mergi wayang menika sampun gadahi watesan-watesan karakter.
1: Oh, iki tak ngene iki ora patut. Bone iki nggo glenyengan ora apa-apa.
2: Lah upaminipun ngaten. Mila kula wungsal wangsul matur ketika itu. Lho upama dalange gelem, apa wayange gelem?
1: Mboten gedhek niku. Oh, nggih terus nggih tepa-tepa yo yo pancen barang mati
2: yo jadi terus penjenengan kalau wau Jawi menika patokanipun tilaranipun perlur kita luluhur kula penyanyi munggah apa ora.
1: Lah menika apa ora. Nggih.
0: nggih, aku lo sepakat kados konsep estetika terakhir saking Mas Sugeng ingkang menapa disertasi menapa. Nggih. Katelah nuksmo.
1: Nuksmo menika tembung wantahipun menapa?
0: Nuksmo nggih sampun.
1: Sukmo.
0: Sampun tumanuk semo, sampun tumanem tegese wayang menika wis dadi siji antarané wadah lan isi.
2: Iya.
0: Nuksmo.
1: Bukan antawisipun dalang kalian wayangipun.
2: Iya sampun
1: bebanipun. Definisi
0: pun, definisi pun. Dados

0: Katong-tong
1: dalange ora katon. Ora katon.
0: Lajeng lo kemutan dalang mayang ngungkulke kelir. Pite. Lagi lagi lo nanti nanti kobra to iki. Setelah menika nurun saya men bener kalian tuh kok mantep ngasih ngendika menika. Dalang mayang ngungkulke kelir. Lho pancen wayangan kliripun kathah to.
2: Iya.
0: Mriko kelir, mriko kelir. Ah iya. Rumang sane kelir diungkuli padahal sing dinyasto nggih
2: betul. Iya. Iya.
1: Nggih menika Mas. Nah menika kesipun nggih mangke mbok menawi watak waluna Mas Jono Firman saged apa kita mendalami itu.
2: Ya pendhitanipun Mas Dirjo.
0: Nah, Mas Dirjo niki kang sampun nate mirsani Makutha Rama to Mas. Selamat Makutha Rama.
2: Nggih.
0: Okay. Oh, pun medal nika lho medal ketheke ta mesti.
2: Lho nek pas ketek nggih ampun kenceng-kenceng.
0: Nika lah mesti.
2: Anoman nggih.
0: Anoman dikongkon sinten nika?
2: Nggih nggih nggih.
0: Dikongkon mbok e apa sae? Kula pun mirip Mas Jengrono dereng.
2: Nggih nggih nggih. Mas Jengrono Mas Jengrono meneh ngendikan cekut.
0: Nggih. Nggih anoman ketika kongkon mbok e ya
2: ning. Amno. Turu-turu ra sabar-sabare makhluk tadi.
0: Nggih. Ning niku wau nembe kesayangan.
2: Iya, leres. Mboten kula tak mawon.
0: Kula kairup kula ora berusaha untuk istirahat dinanang enten mriki. Ora iso kok sedet Mas Dirman Sedoyo.
2: Tetep kula anu niku lir-lir krungu kula.
0: Oh,
2: lho. Kula menyimak.
0: Nah, ingkang wonten ing Makutha Rama menika lak Anuman Mas.
2: Nggih, nggih.
0: Anuman menika wonten ing lampahan Makutha Rama lak nuwun sewu.
2: Nggih.
0: Mancai Kurawa to, Mas.
2: Iya, iya.
0: Dan niku atase kewan kok mancai menungso.
2: Nah,
0: yo nek bener bener pancen mbilani sing bener ning lak kewan.
2: Itu gambaran hanya wujudnya kewan.
0: Kae
2: jurane lebih manusiawi.
1: Kae jurane ya, Pak Dik.
2: Ngaten.
1: Ora Anuman ki ra ya nggawa tumbake Prabu Karna barang ya.
0: Kae tumbak kok mirang ketok kae. Anu to, Mas.
1: Napa to?
0: Kunto. Panah Kunto.
2: Oh, mila muni kok sanadyan wujud nun sewu.
0: Nggih.
2: Nek arek ngomong kethek ora enak men lho nek pas ngadep Mas Rono kan kula ngadep mriki. Sanadyan niku wujud manmon ki.
1: Manara.
2: Manara.
0: Wait man ki.
2: Dados anu mboten wujudipun glegeripun niku kewan. Ning sifatipun lebih manusia. Nah dados sifatnya.
1: Dadi iki ketek ning pendhita apa pendhita ning
2: kedlang
0: lha niku kok dipilih ketek ngoten mboten kok ya apa peranan Pandhawa apa adine Werkudara Janaka apa
2: wontenipun dipun pilih pinilih piniji menika menawi nggih sampun sak dur-during sifat ingkang dipun gadahi Sang Wanara kala wau mboten kudu melihat apa yang dibalik itu
1: oh.
2: Apa yang dikerjakan
0: gitu. Ampun ningali wujudanipun nanging ingkang bahkan menika bab bebudenipun
2: atus ingkang ngendikaken Mas Nanang jadi katong-tong gitu napa wangen
1: tenan wayange katong-tong
2: nggih nggih ngoten niku
0: biasane jenengan nyatet lho Mas ngoten niku
2: nyatet
0: terus mengke wonten dados MC wonten ing Tangerang medal wayange katong-tong dalange ora katong-tong kro dereng rawuh
2: engko nek kalih Mas Jono
1: lah Mas Jono kudus sarung
2: ora lalak Mas Jono menang MC yang terhormat Bapak Sambo yang terhormat Bapak Nanang lah kula nggih bingung kentek anak kan mohon izin kami menyampaikan yang tidak terhormat dan tidak akan kami sampaikan. Lah ini bahasa bijaksana
1: toh. Lah jenengan iki jane ra mung perkara serik nyang aku to dinate satu waktu. Ya bener mau para piyai-piyai iki pancen ki hormat lan bareng Bapak Sudirjo yang agak terhormat. Ya wis cukup to. Saya iki kan rumah sakura ya ora patek terhormat banget awake dhewe iki.
2: Dados pinilih kalau wae.
1: Pinilih
2: dados anggenipun dados napa duta napa-napa
1: nggih
2: pilih Anuman kula wau mempunyai sifat yang kita sendiri bingung tidak tahu
1: wah gembong mangliawan
2: ya nggih mila menika ya sebagai kita ini orang-orang ini ya pembelajaran bahwa pemimpin itu tidak harus dilihat dari segi wujudnya yang kayak apa tapi punya yang kemampuan
0: yang penting kemampuan
2: nggih termasuk profesionalnya, termasuk kompetensinya, apa yang dimiliki, ngaten mari.
0: Tetap pantas menjadi utusan.
2: Nggih, pantas.
0: Adinanang kula kemboten dhek iku lak diutus pepadi.

0: atas rekomendasi Mas Dirman Kalimantan juri. Pas penilaian. Dawuh. Wah nganyel ge. Lah kula nek bab maido wong kula ora iso, mlingi mbok kula kula oleh maido wong. Lah terus kula pripun? Lah monggo kula kedah mengevaluasi.
1: Betul.
0: Nah, pas akhirin drelah enten sanggit mbok menawi jenengan sampun pirsa mung supen, mung anu kesisip mawon. Joro Sando niku sing meleh kenu kewan. Macan niku enten sing gadah sanggit. Macan niku jagong Joro Sando. Aku iki kewan ning aku nduwe pak mbok. Lah kok baline kowe, kowe iki tak menungso ning bapakmu sapa? Nesu Joro Sando niku.
1: Iya, iya, iya.
0: Dados kewan luwih mulia timbang menungso iki.
1: Iya.
0: Lah wong gegaran dah. Ora oleh maido Mas Jangro Mas Masenowo.
1: Mas Dirman
0: Mas semua peserta golek ana apike alemen kabeh. Heeh. Lah ketemu niku de kaimutan niku. Heeh. Wajan dados repot ternyata
1: dados. Jan warung bae nggih nggih.
0: Dadi aja dipaido alemen mbok menoh mbok kowe ra seneng gitu Mas.
2: Nggih, kedawon to. Enggak boleh kita harus bisa. Lah
0: ndalah sing kula alem nggih sae niku wau.
1: Tur menira ya anu to piyambakipun rak ya biasa anda pasor. Tegesipun rendah hati.
0: Rendah hati.
1: Wong neng kono neng apa kuwi tegese ora neng negarane mboten anu wonten wonten tanah sabrang tapi sih kebak pengati-ati.
0: Mbok menawi ngiman adine ngoten.
1: Iya, leres.
0: Dadi ben ora ora duno dungkap, ora ora angger waton muni mbok menawi terus dipageri. Aja nek sing dipaido alemen.
1: Lho, jangan dicari.
2: Lah terus diwelehke. Diwelehke nuwun sewu. Di sana kan biasanya ada ikan bakar dan sebagainya. Bakso. Ini enak bakso.
0: Kan okay. Prihatin, Pak. Karena lari lah, yuk.
3: Wis tekan kono ketemu ning nggih bakso.
0: Bakso tuh berkali-kali ini nggih disyukuri.
2: Syukuri.
1: Monggo syukur-syukur nggih. Warung apunge rak menarik gitu.
0: Jan niku ora do pirsa to batin kula cilik.
2: Umpami panjenengan bersama Mas Jangro Rombu langkung eco.
0: Pripun?
2: Lah niku pasar apungi pun, beliau yang punya kuasa di sana.
0: Oh centeng kan?
1: Malah aku sing kulinon dayung.
0: Oh, Milo lahir gending surung dayung ini.
2: Ini saking masa kulinon.
1: Dulur-dulur mereka, dulur bugis ini lah ya surung dayung.
0: Mereka
1: nggih leres.
0: Dipun selingi rumiyin.
1: Nggih.
0: Bibar menika nyuwun pitedah Mas Jangrono.
1: Ah iya mboten nggih mangke sami-sami.
0: Nggih, lak ingkang dereng ngendika
1: jenengan? Oh iya iya.
0: Dinanang sampun.
1: Iye.
0: Mas Dirman saking Bugis sampun.
1: Iye.
0: Mas Jangrono saking Melayu dereng.
1: Ah,
0: kanca-kanca seni jaya badhe ngaturaken wujuding gending menapa Mas Ripto?
4: Gandaria.
0: Oh, ah, Gandaria City. Ladrang Gandaria Gondorio Slendro Patet Songo. Sumangga.
1: Nah, bener.
4: Kenco.
1: Kasih sok.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta. Panjenengan sami tasih sesarengan kalian adicara apresiasi budaya Jawa ingkang panjenengan saged nyawiji wonten ing gelombang 92,8 FM utawi dipun akses wonten ing RRI Digital Pro 4 FM. RRI Digital Pro 4 Jakarta. Nggih, matur nuwun atensinipun para kadhangan sapareng sampun pareng nyaruwe wonten ing WhatsApp RRI Pro 4 Jakarta. Pindah malih kula wangsuli. Monggo menawi badhe berpartisipasi wonten ing nomor 0812-1124-928 0812-1124-928 menika Mas Tugimin menika salah setunggaling penatah wayang wonten ing Sukarjo, malah kepareng ngirim link YouTube nyamleng Mas gendingipun. Wah menika niki nyemoni kula niku wis taunan ndadakke wayang. Dadi kula kira dodot singgo Mas Tugimin niki lah kahanane nembe anu panjen. Pegale menen tenek. Bab dono diri henten wektu iki mawon ingkang nembe kecipuan wektu lipun. Wah, Agustus menika wah kebak sanget. Nah, tilemipun. Manten nuwun Mas Tugimin sampun kepareng nyimak wonten Pro 4 RRI Jakarta lumantar YouTube. Nah, terus YouTube menika enggak dipun pirsani saking denging donya. Nggih. Lang menika Mas Haris. Matur nuwun Mas Haris. Ingkang napa nggih? Kopenten selalu
1: saking Solo Mas Haris niku.
0: Jogja.
1: Oh, Jogja.
2: Ngayogya.
1: Lah kanca kula Mas Haris iki Solo e.
2: Utawa Ngayogya.
0: Kanca kula Haris Mas Haris itu Bulungan.
1: Ini Jogja nggih.
0: Saus.
1: Nggih. Hormat kula Mas Haris.
0: Nggih, matur nuwun Mas Haris. Wah, niki kula dados maos bombong kanca-kanca wonten ngapresiasi budaya njenengan kepareng rawuh. Ngapunten sak dari pun Mas Janggrono.
2: Iya, leres di monggo.
0: Menawi Mas Janggrono ngendikan monggo naipun hangau, hangga, hangga nopo bahasa ini.
2: Iya.
0: Hangga.
1: Oce.
2: Hangga bayi. Kenapa?
1: Hangga oce.
0: Mas dari pun hangga oce.
1: Lah kan tegasnya beliau kan harus hangga oce.
0: Bahasa ngendikan mungkin sak dari pun ngapunten Mas.
1: Iya, iya, iya.
0: Bahasa pun Mas Haris. Salam budaya semuanya. Pangapunten dalam sewu. Poro Kanjeng no. Wonten RRI Jakarta menika namung medar perkawis barang sepele, barang napa nggih dipun sampar, dipun sandung sampun angsal sesebatan Kanjeng. Pangapunten dalem sewu poro Kanjeng. Nah,
1: sewu nggih, dalem sewu.
0: Wujud pangajajenipun Mas Haris mateng kita sedaya. Yang terhormat para narasumber apresiasi budaya Jawa dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf, saya Haris Prasetyo Effendi dari kota Jogja, mohon izin bertanya. Perihal tema obrolan, memaknai Makuto Romo, Wahyu Makuto Romo, seperti biasa, bagaimanakah saran dalam belajar falsafah Astabroto tentang membuat kesejukan hati, ketabahan, dan pikiran yang bijaksana untuk menerapkan Wahyu Makuto Romo pada zaman sekarang? Doa saya semoga bermanfaat. Pertanyaan saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek, nenek, orang tua, keluarga kita semua sehat selalu, dimaafkan selalu, tentram dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin, amin, amin. Begitu nih Mas, terima kasih semuanya. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Amin. Ini kok Mas, terus nggih menika ndelalah rembakan ning dalu menika dereng ngucik bab werdinipun Astabroto. Terus mau nembe dugi perang gagalan Noman ning dipun katindakaken dening Mas Dirwan.
2: Ha iya.
0: Dipun onceki tegesipun Mas.
2: Tapi yang baik pun sampun cerita menapa menika cupu manik Astagina Resi Gotama ngantos ndaraken ngantos dados Raden Anoman ya kalau mau toh.
0: Oh, benten menika Mas. Oh, lahir Anoman.
2: Ah iya.
1: Terus terus dadi anu pengamanan niku, menjaga niku Astaprata niku.
2: Lha la iya.
1: Lah nggih.
2: Ayo dekne melu, ngene Raden Rama kok dekne kuwi.
0: Ha iki. Sandamel menika wonten saking Mas Spirit Job.
1: Wih,
0: nggih. Job niku. Mohon izin diteruskan nih po temuan tersebut kepada para sesepuh Jawa agar para pemangku pemerintah di sana juga membantu kita semua. Demikian salam dari kami Jandri dan Bah Anda Gunung Picung Bogor. Menika ngupload video terus minta sakit pun anu.
2: Oh nggih nggih matur nuwun. Terima kasih.
0: Kelihatannya ini ada peristiwa apa?
2: Ah wilujeng wengi.
0: Nggih. Sesepuh disampaikan ke sesepuh Jawa.
2: Oh,
0: nggih mangke mbok menawi dipun bales piye jabri mangke Mas. Nggih Mas, menika ngemeni wekdal.
2: Nggih leres.
0: Krana makutara momene menawi bab lampahanipun mbok menawi dipun gerbo kemawon ingkang baken bab piwucalipun.
2: Nggih,
0: nggih. Wau dipun suplek sawetawis dening Dimas Nanang.
2: Nggih.
0: Piwulange wujud isen-isening langit.
2: Nggih.
0: Menawi mboten kelentu lintang rembulan.
2: Tah.
0: Srengenge.
2: Leres.
0: Lajeng mega angin. Menapa malih Wau Di?
3: Banyu bumi geni.
0: Geni bumi banyu angin.
2: Nggih, nggih.
0: Krono ingkang dipun yang terpatri dalam ingatan saya yang ngujub ke tumpeng nih kok.
2: Iya.
0: Bumi geni banyu angin.
2: Leres.
0: Itu terpatri.
2: Leres.
0: Kelabet kelabet hal doko gunung ini.
2: Iya.
0: Nji. Ini kok tegesipun menapa to Mas? Patak sakdap sak dene pun dugi mriko menika bab bab cariyos ringgitipun.
2: Iya.
0: Ingkang kedunungan Wahyu Makutarama menika sinten? Ingkang nurunaken sinten?
2: Iye,
0: kok wonten sapane ingkang ngendika? Ana sing ngendika jare Makutarama kuwi ora sak mbaine lakon lho, kuwi peristiwa bab sang Awatara Wisnu dari berbagai zaman nggih.
2: Oh,
0: yang selalu tumimbal untuk meneruskan. Lah kok ndelalah saat Makutarama Rama itu kok ada peristiwa jlentreke bab kepemimpinan
2: nggih. Pun mriku. Iye, terus mila tiang Jawi mliginipun tayu umumipun Swantara menika ugi manut pamindeng Jawi mboten badhe kurang wulang wuruk.
0: Sekedap.
2: Dados
0: kedap Mas.
2: Nggih.
0: Berguru pada alam.
2: Iye,
0: atau gimana istilahnya Mas?
2: Mboten badhe kelangan wulang wuruk.
0: Kelangan ora nganti kelangan wulang wuruk niku wulang wuruk kang lumantar.
2: Tidak
0: akan kabisan. Kang mutan ngendika wae ana srengenge dan sebagainya apa karepe pimpulang alam?
2: Napa? Iye, tegesipun ngaten mila milawan mriku sampun toko pepakem Makutarama Tayastabrata piwucal-piwucal sanesipun menika ugi sampun tumanem tegesipun mila pancen kedah dipun wuningani jalaran para leluhur ugi tansah enget tuturipun Mbah Guru tegesipun Hyang Bathara Guru menika menawi gineman dateng titah menika ra jeneng kita dening Yang Wasesa iku ginaduan siji rasa loro pikir. Nah, mila tetuwuhan ngakoso ingkang tetuwuhan ingkang tenggo akoso Surya Candra Kartika kala wau yuma menika menapa menika mangke temtu gi badhe nyawiji kalian bumi kala wau
0: tegesipun nyawiji jenengan ngendika tetuwuhan akoso mbok menawi gampangan rembuk sing cemantel ana langit menawi kok bakal tuwuh ana bumi niku pripun.
2: Lah iya tegesipun menika rak menapa menika ing antawisipun langit menawi cara-cara gampilipun menapa menika tegesipun rak menapa menika rasa menika bapa pikir menika wadah tegesipun bumi menika minangka wadah wulang-wulang sarta menapa iye dayanipun akasa kala wau menawi dateng personal. Lajeng rene menika gesang menika dumados saking menika rak lajeng mboten saged pisah kalian jagat sakalir menika, tegesipun jagat gumelar klebet sak tetuwan ngakoso, tetuwan-tetuwan ingkang tenggo akoso menika kala wau rak dados pindengan rinten dalu. Dos menawi piantun kilenan bile nembe abad setunggal menapa abad ping pitu menika saged manggihaken utawi maringi nami lintang-lintang ingkang wonten ngantoreksa, wonten Uranus, wonten Saturnus,
0: Pluto.
2: Namung kakek moyang kula panjenengan sampun langkung ewon taun saderengipun sampun saged preso mboten namung puluhan namung atusan kepara ewon.
0: Umpaminipun Mas
2: Bapak Palintangan. Naminipun piyambak-piyambak ya ta. Terus menapa menika sampeyanipun lintang gubuk penceng
0: sangka
2: sanes-sanesipun ingkang menika saged dipun
0: tangi. Mirim-mirim.
2: Terus mila won mriku menapa menika ingkang dados pindengan-pindengan-pindengan sareng budaya menika sampun langkung saklangkung majeng ugi sampun gadahi pindengan, sampun gadahi kajiwan, sampun gadahi ugeman. Dasaripun boten badhe ketelasan wulang-wuruk, lajeng wonten dalang, wonten wayang menika kala wau.
0: Dos kedap piwucal bab palintangan wonten lintang menapa lintang luku.
2: Ayo Joko Belek.
0: Joko Belek
2: lintang luku. Lintang kemukus, mugi-mugi.
0: Gubuk penceng.
2: Lah iya, mawarni-warni.
0: Nggih, Kang sakmenika Kang Kobro lak lintang gubuk asmara.
2: Iki, menika.
0: Dos, dados menika fungsi secara secara fisika janipun menapa?
2: Iya, lah tiyang gesang menika menawi sampun saged saged mangertosi menapa menika ingkang gumelar wonten jagat menika rak sampun boten benceng cuweng. Iya ta? Dos sampun neripun sampun boten badhe nubuk bentus. Oh,
1: belajar dengan alam ngoten mboten nggih.
0: Lha iya ta? Ngapun dipun dipun perjelas iya. Lagi. Napa nggih? Definisinipun. Kula tersi kedua niki.
1: Jadi sinau saking alam menawa perwujudan alam
2: atau
1: peristiwa alam.
2: Mila rak menawi cara gampilipun no jagat gede, jagat cilik, gunaring jagat niku ngaten menika. Dos menapa menika tentu ngakoso menika ugi dados ilham, ugi dados menapa ye? Dados tok sumber ingkang ugi dados menapa menika rambataning panindak. Lajeng menapa menika lairipun para carita lajeng para leluhur menika yasa ringgit saya langkung saklangkung jangkep jalaran kejawi ingkang rumpi namung dados pindengan ingkang tutur katular-tular menika winates. Lajeng ingkang dipun serat wonten pustaka menika ugi winates mboten saged dipun akses dening sadinga sareng Pak Dalang Bu Dalang carita menika rak saya gampil
0: nedahaken.
2: Lah menapa pelestari yang luar biasa tentang pindengan-pindengan pesan-pesan moral sarta wulang ingkang wonten lebeting ringgit menika lelabuhanipun para carita. Iya toh, yeah. Tegesipun upama kok dalang iki ora pinter. Upaminipun nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menika dalang menika ngunekke balungan lakon tinggalane simbah-simbahnya sampun mungel kok. Sampun mengku surasa. Nah, menapa sebabipun kok menapa menika Hastabrata utawi Pepakem Akutarama menika dipun anggep wigatos tumraping para pemimpin? Kalau wau dalange setu kinanang ape teh Mas Nanang ape sampun
0: pun gereja rumiyin ingkang pindah kebacut jenengan ngendika bab lintang
2: pun
0: iye napa liniernya atau penerapannya lintang
2: lah kejawi dipun petik daya gina pedahipun minangka tuduh
0: kompas
2: iye menika rak lintang menika sak mboten-mbotenipun sorote mboten balerengi mboten nyilo netra tetep menjadi penerang. Wong lintang yo ora kepengin ngendih srengenge.
0: Oh, benten kalian nun sewu srengenge
2: nggih.
0: Ora ono kok piyayu kok wani namati srengenge tak kira
2: iku ngono. Lebet colok ing laku wanci dalu lintang rembulan
0: ya ta. Tunggal lintang.
2: Iya, lah nek tiyang gesang menika.
0: Nopo coloke ngagesang.
2: Iya, nadyan cilik ning nek cacahe iki akeh njur kemudian itu juga menjadi lentera, menjadi penerang yang kemudian tidak menyilaukan mata. Bener ya?
0: Piguna
2: ta to rapi gesang.
0: Ingkang kula pikajengaken menika
2: Mas.
0: Oh, ternyata Astabrata bab lintang
2: iye.
0: Diumpamake mongko petunjuk laku
2: mila terus kalau wau mangke pepakipun menapa menika ugi saged dipun ukara namung ingkang wigatos menika terus mboten badhe kula panjenengan menika kok lajeng menapa menika ketelasan budi uger purun jinglengi sarta nyinau dhateng gumlaring jagat langkung-langkung kula panjenengan dipun paringi sifat genep yeda iya mboten kepingin ngangkah dadi mantri bupati kula panjenengan
0: menika Mas Dirman belajar pada alam.
2: Iya iya terus menapa menika sedeng mangsa-mangsa menika kemawon nyatanipun sedengipun wonten ingkang kelalen, rak iya wonten ingkang ngetaken.
0: Nggih. Umpaminipun, Mas.
2: Umpaminipun, Mas. Mas Dirjo menika.
1: Nggih.
2: Nyen mau lawuh botok ora?
1: Botok.
2: Lah iya to.
1: Manding.
2: Nggih. Anjir nek barang sing ora kanggo kae?
1: Napa niku?
2: Butuk ya. Lah
1: niku lho, kula nggih wedi nek mblenjani.
0: Pripun?
1: Ora bakal dadi mantri bupati iki. Mongko dheke gambar pun dipoto pacang.
2: Kakak foto nek template-template kene jur ngabar entek dayane.
0: Mboten iso jago
2: barang ditemplek.
0: Mboten iso jago bupati.
1: Nah, terus nah, gak sinten sing milih jenengan.
2: Nah, mulane kuwi. Milih alit-alitan kalau dipun ngendikaken pilih wong kula panjenengan nika ya dadi pemimpine awake dhewe sakora-orane dadi pemimpining bale soma wong tiang jaler gitu. Nggih. Terus pun mriku. Lah, menawi kawruh menika sampun dipun cakup dasaripun lakunipun ya sak kuwasane syukur-syukur mempeng. Nah, menika rak tentu gancangaken mboten badhe lajeng tiang menika gampil kesluru jalaran nyokala wau menawi sampun
0: sakit kompas yang namanya palintangan.
2: Iya, mboten wonten kok menika ingkang disik-disikan kompetisi mboten wonten kok ajek kok.
0: Dados umpaminipun nuwun sewu gubuk penceng wonten sih mriki. Mesthi lintang lukune ana
2: kene.
0: Tidak mungkin
2: gubuk
0: penceng karo lintang luku kok di tempat yang sama.
2: Leres, mboten wonten kok tuan ngakoso menika lampahipun dumpo kejawi menawi kae apa Pakde?
0: Bagong.
2: Meteor jatuh kae.
0: Oh, meteor jatuh.
2: Kae kira-kira ya
0: nyatanipun
2: aweh kanugrahan nggih.
0: Meteor lagi tasih piguna.
2: Tapi piguna beda sangat.
0: Bondo pelikan dados
2: Kristus. Inggih.
0: Lajeng sasampunipun lintang.
2: Nah, lajeng
0: Dimas Anang menapa Mas Dirwan?
2: Mas Dirjo saged Mas Dalang Setu
0: naik
2: Kemidi Putri pun ngaten.
0: Kemidi Putri.
2: Lah kesipun ra.
0: Oh nggih.
2: Penganipun.
0: Nggih. Sampo-samponipun lintang lajeng mbok menawi bulan. Karena bulan menika nami kang ingkang paling sae di Mas.
2: Nggih.
0: Bulan Sari, bulan Sutengsu,
2: si
0: Tengsu.
3: Nek menawi kalau kemutan ingkang pekelaran ini pun Pepunden Semarang, rak naik lintang nih sinebat pasren kalian panengeran, lalu bulan menikah rak cahyo ingkang adem ing wanci dalu, dadi colok ing wong lelaku wanci peteng.
2: Leres.
3: Neng menika mboten ora game sumo. Artinya ada kesejukan.
0: Mboten nabrak dengan fusinya bintang.
3: Tidak, karena kalau bintang itu lebih kepada pasaran langit kan panengeran. Panengeran itu ya penanda arah dan penanda musim.
0: Oh, lintang mboten nggianu nggih, mboten dicolok nggih. Coloke
3: ya coloknya mungkin ada tapi tidak seperti bulan. Dan lagi Jawa menika
2: mboten ngedalaken ayang-ayang.
3: Mangke lawang lintang nek dicedhaki srengenge kok.
2: Iya.
0: Nggih. Nate wonten ingkang ngendika ngaten.
3: Pancen ngaten to secara fisika.
0: Srengenge niku ribuan berarti.
2: Iya.
3: Terus mila srengenge niku nek pinuju cedhak nek Venus itu adoh banget nggih dadose lintang. Tegesipun yang kita kenal sebagai bintang-bintang-bintang itu sebenarnya matahari.
0: Ateges lintang setunggal gadah galaksi piyambak-piyambak, Mbak?
3: Ngaten.
0: Wedian terus.
3: Iya. Irang gadah nggih, gadah planet
0: piyambak-piyambak. Istilahipun napa galaksi menapa
3: menika? Lah galaksi menika kumpulan saking menika kala wau. Mangke srengenge ngempal gadah putaran
0: dadi. Nggih.
3: Wit. Lah galaksi menika taksih bagian. Mila wis mimpin tegese pun srengenge wis mimpin planet songo.
0: Nggih.
3: Jebul ya ijek muteri galaksi, galaksi ijek muteri lubang hitam tegesipun ya menih niku wau upaminipun kula ya ijek mimpin awake dhewe ning kula nggih dipimpin sing luwih dhuwur. Luwih dhuwur sing dipimpin melih upami lho, upami berkaca.
0: Leres.
3: Seperti yang dingentikake Mas Jarno kala wau, mboten badhe ketelasan
0: ulang
3: itu tadi, ulang wuruk tadi.
0: Dados para pamirsa dalu menika menawi mbayangke jebul ning langit ki perputaran bintang.
2: Iya.
0: Kaya ngono kuwi akeh.
2: Nggih.
0: Mbayangke nun saya wis durung lampahi pas jam SD lah. Kowe dadi srenge ngene, kowe ngubengi. Kowe dadi bumi ning
1: praktek simulasi.
0: Lah mongko pirang-pirang sakrik sing srenge ngene kuwi wau.
1: Nggih. Nggih. Kuwi rada anu nek sing bulan.
0: Nggih.
1: Rada gedeng nek bulan iku. Nek pas padang bulan. Ora iso nyuluh.
2: Nah, nek penyian yang Malang. Nek penyian yang Malang.
0: Loh, bulan iki colok
1: lho. Colok pripun? Mboten enten iki, Pak, nek ten sawah niku.
2: Lho jenengan tapi nuju Panglong.
1: Lah nggih.
0: Oh, pas bulan saat apa gitu.
1: Nggih, itu wis pokoke kudu prihatin. Nek
0: kula nggih tiang pinggir segara, nek megone niku bentuke kados sirat, kados anu apa? Sisik iwak. Niku iwake akeh.
1: Niku ngoten niku tandha-tandha nggih Mas Nenang nggih.
0: Oh, niki dari ndi mega nggih?
3: Lah sampun mboten sehati ya. Nggih. Ya aweh tuduh, aweh tuduh. Nggih. Nyatanipun mega ya iso dadi televisi
0: to. Televisi. BMKG terus BMKG.
3: Nah, lajeng menawi wonten pekliran sok dipun tegesi menapa jembaring penganganan. Artinya gandeng langit menawi tanpa wates. Watese nggih winates sing angen-angen
0: nggih.
3: Titah to, mboten ngertos pole tekan pundi. Nek sambutan-butanipun oh pemimpin itu mboten diwatesi jarak dekat, artinya ya iso ngangen-ngangen langit bisa, sing duka
0: visi yang jauh
3: leres. Nah kan di situ lalu dimaknainya seperti itu.
0: Atau istilahnya Mas Jangkrono meretas batas, bukan?
3: Bisa.
2: Karena namung ra nyih winates.
3: Winates. Karena kita tertentu. Misalnya ya kita enggak tahu watesnya. Akhirnya batasnya di kemampuan ngangen-ngangen
0: itu. Sing judeke untuk malam ini jagat gede, jagat cilik. Niki jangan bingung ke. Jagat gede niki sing dikarepke apa sing rasib anu apa? Galaksi pirang-pirang mau apa jagat gede iki ya mung cukup
2: gumlaring
0: jagat kawan-kawan.
2: Iya.
3: Nggih anu,
2: gumlaring jagat
3: laring ingkang wonten ingkang tegesipun mbok menawi panca indera kita juga tidak enggak, sanggup.
2: Leres,
3: tapi yang jagat cilik kan sanggup.
2: Iya.
3: Yang jagat cilik kan ada. Nah, kalau
0: jagat sapitu.
2: Iya.
3: Nggih.
0: Diwatesi menika kok menawi.
3: Lah,
0: nggih.
3: Menika ora
2: langkung-langkung
3: secara dogmatis seperti itu.
0: Nggih.
3: Baik secara tasawuf nggih wonten.
2: Iya.
1: Lah dulure dhewe. Dulure dhewe sosok anu.
2: Kowe ora kena
1: to. Awake dhewe kan diubengke jagat.
0: Oh, nggih.
1: Lah niku kan pengangen-angen yang kita ini
0: sedulur ladran Gondoryo.
1: Dadi segala sesuatu itu tetap kita ada yang memimpin.
2: Ayo jagate
1: dhewe. Jagate dhewe.
3: Karena kita memang bagian.
1: Bagian itu.
0: Nggih.
3: Artinya kita menjadi bagian yang tidak bisa melepaskan diri tadi sebenarnya ya, karena misalkan. Semua termasuk planet bumi ya berputar pada poros lan napa milih kula ya saya kita wong kita itu luwih cilik timbang semua
0: ya, lintang paugeran bulan colok pepadang mega
3: pengangan
0: kala wau selain pertangga pertanda menapa
3: tasmundi
0: mega menika simbolipun smart pemimpin selain sebagai pertanda pertanda
3: mega alam. Nggih anu
0: jembar mau lang cilik
3: visioner punya visi tentang menjangkau hal-hal di luar batas-batas kelaziman karena pemimpinnya mesti visioner
2: leres
0: mega
3: nggih
0: harus visioner tuh nggih kudu nabrak kancane mesti luwih onjo timbang kancane
3: ya ide-ide tentang
0: ide-idenya
3: yang terkait dengan mestine nggih tanggung jawab
0: tadi. Lah nek bab tanggung jawab dipun wujudaken menapa dinanan? Tanggung jawab seorang pemimpin?
3: Ya sebenarnya seperti matahari itu kan
0: matahari.
3: Nggih, srengenge menika ora nggih ing mriku wonten fungsi memberikan energi, lajeng nggih madangi, lajeng dia yang memberikan energi untuk sedaya tetuwuhan wonten bumi menika
0: menghidupi.
3: Iya.
0: Dan tapi tentu tidak menghakimi.
3: Tidak berdiri sendiri.
0: Menghakimi enggak Mas kalau sering ini?
3: Saya kira kalau di petuah Jawa itu tidak ada istilah menghakimi.
2: Ngesangi kok.
3: Tapi bahwa alam itu berlaku dalam hukumnya.
2: Oh iya.
3: Itu iya.
0: Iya. Krono pedet Mas Firman kan mati kepanasan.
2: Nah kepanasan.
0: Meroro.
2: Iya.
0: Apa pukali serengengi lu Mas?
2: Apa jono pedet. Mongko jenengnya ya bakalan kayak dugul ya.
1: Dugul.
3: Nggih. Amene nggih pancen hukume menawi tenororo ge ora gelem gawa payung napa mboten ngiyup mesthine
2: nggih. Lah mila.
3: Berarti kumula itu.
0: Kok prihatin pedete Mas Dirman.
3: Lah iya nika. Mila ayo sekalipun itu misal disebut dihakimi.
0: Amene
3: kok hakim sing adil banget pun.
1: Lah pripun mboten mboten
3: alam menika.
1: Mboten meninggal. Mboten mati wong pedet kula utawi kebo kula. Wong boten enten kubangan garing kok sakniki. Nek riyen kene enten kubangan aja cedhak kebo kupak. Lha iku padahal gupak itu kangge ngademke awak.
2: Mila ulangipun gitu. Ulangipun para leluhur sambet pertelanipun Mas Nanang rak gesang rak kedah nglarasaken. Setidaknya ya kudu menyesuaikan sapa sing wani nabrak alam, wis mesti lebur. Mila ulangipun rak hayo yen panas nggih yo.
0: Nah niku.
2: Yen kesel yo leren,
0: nek
2: ngelak yo ngombe.
0: Dari srengenge Suryo niku yo aja dilawan panas srengenge pancen. Oh nggih nggih.
3: Dadi di anu disedot solar cell niku
2: nggih.
3: Tenaga surya.
2: Wis rasa kanggo anin
0: ya to. Oh iya iya.
3: Nek man iki
2: teknik
1: ya. Kulo nggih paten mboten napa. Sing penting dundumane adil.
2: Anu
1: nggih.
2: Rapnya rap preso teknik kae lho solar srengenge ra iso dadi anim
1: iso
2: penerangan.
1: Nggih, mila menika.
2: Listrik.
1: Nggih, mila.
0: Niku
2: kula wedi nek nyetrum irung.
0: Hukum srengenge nggih. Hukum srengenge sing yen ora ngiyupke pedet ana ngara-ara iso mati ning iso nguripi dadi tenaga listrik
2: omahe. Nah,
3: iki peristiwa fotosintesis.
0: Fotosintesis menghidupi tumbuhan kalau ora ana srengenge. Nggih, tandurane ya layu kabeh.
3: Nggih, nggih. Wong sedeng mepe kumbahan mana orang yang seringnya gak ngeluh
1: ya wak dewe saget niku mangan sego niku mergo seringnya jadi pepe berasnya yang buatan beri
2: penyakit gak baik
0: nah ini berasnya di pepe niku yang pun tadi sego
1: kulo sengaja kulo pleset
2: ngacet keparat
1: kecerdasan milo bulan niku sebagai pendamai pendingin suasana
2: anjur nek geni apa surasane
1: geni kuge
0: umpamin niku dugi pendingin pendamai toyorin mas
2: oh toyo banyu
0: toyo
1: pendingin hidup ini
0: tumraping agesang tumraping pemimpin din anu tumraping manungso wanta tumraping pemimpin tumraping alam
1: banyu ge
2: banyu
1: bapak
2: tiwan
1: aku sinau bumi meleset
0: sekedap bumi menika menawi basa Sunda griya
1: oh malah ngerti niku lho
0: nah bumi lha niku gamelan kita jan mriku gamelan Sunda
1: nggih
0: bumi
1: nggih
0: lha menika gandeng jeneng ngendika ngedem suasana banyu
1: nggih banyu
0: kok pemimpin kon mulat pokaling banyu wataing banyu niku
2: ha niku terus pundi
0: sing diangkah napane mas saking pemanggih jenengan
1: ngeten
0: apa pemimpin ben teles adem terus
1: mboten
0: kok mboten
2: angger banyu arene banyu nek iki wae
1: jarene
2: lho njenengan
1: sok banyu ngadem kile nek banyu umup
2: ayo rek
0: kan mrene
2: tentu ning mantae banyu ki ra yo reneng to sing panas.
0: Banyu niku ngenten kalih, banyu urip kalih banyu.
2: Banyu suci.
0: Suci.
1: Ha nggih. Niku kehidupan kita tidak terlepas dari banyu juga.
2: Oh.
1: Air.
2: Dadi koyo bebek.
1: Nah niku kalau banyu di luar.
2: Iya.
1: Nggih, wong cerdas iki kok
0: kedadak. Amun didawake mengke dugi kicah-kicih.
2: Iya.
0: Dangu-dangu dugi kicah-kicih seben bareng.
1: Pawu
2: tenan. Lah iya mung kandane layang
1: kok. Ndes layang. Nggih, mila kehidupan jadi bahwa kita itu mengalirkan sesuatu yang harus bisa dipijak dan bermanfaat bagi terutama rakyat kita kalau jadi pemimpin ya.
2: Ya.
0: Jadi terus nulat kaya wateng banyu.
1: Banyu.
0: Ingkang
1: saged bisa untuk merambah, bisa untuk kehidupan para rakyatnya.
0: Sampai ke rakyat yang paling rendah kasarannya.
1: Iya.
0: Koyo ini kalau anu milih ini mesti golek panggonan sing paling
2: rendah.
0: Iya. Kabeh diratani.
2: Iya.
0: Ya kuwi misalnya tukang anu tukang becak enten bener Mas.
2: Anu menawa winates.
0: Nggih, sopir angkot ya diserawungi.
2: Leres.
0: Terus kuli pas panggul ya diserawungi.
2: Iya.
0: Dugi wonten ing tempat yang paling rendah sekalipun harus keserambah dening pemimpin kan Mas.
1: Kesanipun ngoten nggih. Nggih, saged menampung kalau bahasa sekarang rada kerene aspirasi.
0: Heeh. Kan setuju kali blusukan mboten.
1: Blusukan nggih. Kantonan situasinya.
0: Ya, menang.
1: Kalau memang kita harus kita merayat blusukan ya kita harus lakukan.
0: Iya,
1: tapi karena kalau seandainya cukup dengan dipantau dengan ya, kita mendelegasikan memberikan tugas-tugas kepada andahan itu cukup
0: bawahan,
1: kita pemimpin juga aja. Juga harus jangan selalu ke bawah
0: sampai
1: itu kan kita kuncit, punya bawahan nanti bawahan kerjanya nopo
0: terus ada kalanya
1: ada ya, kalanya
0: ada kalanya tidak
1: terus memberikan tugas sesuai dengan kemampuan tadi.
2: Nah, limun ke ya banyun jur jlentrehe piye?
1: Anak limun niku bab itu ada gulanya.
2: Oh,
1: jadi ada energinya. Oh, no. Ini agak sedikit ilmiah kan.
2: Jur
1: higienis.
2: Dimut sak gendule apa kelas. Aku nek atose nyang den niku ora
1: marem. Wonten sifat
0: dadi mesti AC banyu, juga. Banyu niku mesti mapane ten nggon panggonan sing paling isor nggih.
1: Ya karena air itu mengalir pada ke arah bawah.
0: Gitu. Lah klopo kan yono banyu nih.
1: Niku klopo kan
0: sanitin.
1: Betul. Terus sifat pemaaf itu dah air.
0: Ini betul. Okay.
1: Terus kita nih sebagai pemimpin itu tidak semena-mena. Aku bener deh lah. Yeah. Banyu tetap kita juga memberikan selain inspirasi aspirasi.
2: Oh tadi pemimpin kita kudu gawe irigasi pengairan.
0: Betul ngotot ini pancengke. Dan itu tugas dari PPL yang bawahnya apa yang dibawahi oleh Menteri Pertanian apa Kehutanan atau PPL. Nah ini
2: ora ngono.
0: Anu presiden pemimpin kok gawe
2: taranin jer
0: ulu-ulu.
2: Apa ya pemimpin terus dadi sambong adumban.
0: Ha nggih sambong
2: nggih.
1: Ha terus ngoten tetes juga harus punya hati yang lapang. Tidak teh ora cocok karo jenengan rakyat saya jenengan. Itu kita harus kenapa kok nggak cocok dengan pimpin kita harus bisa memahami tadi bahwa Mas Ambo saya sebagai pimpinnya itu adalah menjadi masukan-masukan yang baik kepada kita yang sebagai pemimpin itu adalah sebagai air itu harus bisa memberikan jalan yang terbaik
0: setunggal bukan setunggal sampun dipun onsei tentang sandi alam kawiwitan saking lintang rembulan lajeng mega jeng wau apa
1: Tirto
0: nggih Toyo
1: Tirto
0: api dereng
1: nek Mas Jangrono mengke nggih udut
0: nggih mengke
1: leren iki
0: nah niki bar niki kanca-kanca sini jeng badhe ngaturaken lakon
1: nggih
0: ingkang magepukan kalian Astabroto menika Ketawang Raja Suwala Laras Slendro Patrejongo monggo dipun piyarsaken Raja Suwala ki isine bab apa to
1: nggih
0: Mas Ripto semoga dipun unglaken Ketawang Raja Suwala Slendro sana.

0: Injih, para kadang tasih sesarengan wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa. Meh ndungkap pungkasane adicara menika mboten kraos. Ningkep kados pun dikimawon iki kedah tuntas. Meh sepalih Bapak Slobroto sampun dipun jlentrehaken dene bab lakone Mangkutarama ya pancen ora rampung lek dijlentrehke.
1: Ha iya.
0: Nganggo jejeran Oman ne Mas Dirman ku suwe banget kurange.
2: Nggih lho wis niku.
0: Terus saya menawi mangke wonten request mencermati lakon Mangkutarama sanes dipulangi mangke wonten. Katemben mungel Ketawang Raja Suwala ingkang rengga tuwuhan langit nih Mas nggih.
1: Nggih.
0: Surya Candra Ndaru Kartika samya amadangi jagat raya. Wimbuh weh Martana sakaing dumadi. Mega kluwung Tejo Wangkawa samya ngrenggani antariksa. Maweh Sukeng Driya sakaing dumadi. Lajeng ngangkat tempen dipun cidhetaken Broto Tirta Myang Bayu Bajra samya ngobahken Sabuwana. Bisa weh Martana bisa gawe tuna. Menika iso gawe
2: anu.
0: Napa sedaya Mas? Sedaya
1: banyu nek banjir nggih. Iya
0: toh. Menawi srengenge kepanasan nggih dados.
1: Nggih menawi
0: ya,
1: menawi PP nggih toh.
0: Nggih.
2: Banyu nggih anu ndrawasi.
0: Nggih. Nggih. Lajeng Tasik Harga Myang Wanawasa.
2: Nggih.
0: Gunung. Mangke sasananing buron samya dadya upa jiwa saking dumadi.
1: Nah,
0: lah menika wau sampun ngancik Mas Dirman wonten ing Tirta.
2: Nggih.
0: Tirta Kamandanu. Pak Basya pita kutu.
1: Kenira
0: yo lali. Tandayaning Tirta Kamandanu. Piye kok anu terkenang di setiap dialognya itu.
1: Ha nggih.
0: Kok ora ana sing nuwun sewu lekoh ora ana sing saru.
1: Mboten.
2: Mboten.
0: Kelingan dadi lucu
2: gandayaning. Lah niku Mas Rono. Kulo nek ngomong saru kan kaya Mas Jang Rono dipun anu dipun napa niku. Jangan aja saru. Lah dheke mah berbuat saru.
0: Nika.
2: Lah mboten enten banyu sing anu ombyake banyu sekon mboten enten kok melayu
0: ketrucut.
2: Mboten. Mergo nggih enten toya ajeng ditoyake. Niku napa lucu mboten. Nek mboten dulur mboten kandhani.
0: Ketoyan.
2: Ketoyan.
0: Anu wonten ning paturasan.
2: Ketoyan
0: wonten ning paturasan.
1: Karan niku mau arep cerita perkara ning kisik njur kijinan golek kanca.
2: Nggih nggih.
0: Sasampunipun Tirta
1: nggih
0: kaciras Mas Dirman menika nggih maweh. Maweh daya dadi pemimpin ya tekan lembah yang paling rendah ya terjangkau. Kadang kalanya
1: bisa
0: mengutus pimpinannya anu wakilnya
2: nggih bawahannya nggih.
0: Setelah itu menawi latu Mas Jangrono nggih.
2: Mas Jangrono padang panas.
1: Panas
2: napa malen eta?
0: Sunes kula lho Mas.
2: Napa malen menawi anu menawi badhe napa miterang napa nyuwun dawuh napa nyuwun pirsa tanggal-tanggal sekarang ini hati-hati. Tanggal tua.
1: Milo, rak lajeng sok dipun catur.
0: Nggih.
1: Menapa menika pengageng ingkang panas parentahe. Wiwitan nganti wekasan. Wonten ingkang panas parentahe ngarep mburi adem
0: pikajengipun, Mas.
1: Nggih.
0: Wonten pemimpin sing nek perintah panas niku umpamipun
1: ayo ketak sengar.
0: Anu intonasinya.
1: Oh, iya getak sengar tegesipun ya wow.
0: Wis ra ngono.
1: Ini ora panas.
0: Panas. Istilah basa Jawa panas baran.
1: Ah tegesipun ra kirang saged ngenaki.
2: Kula seneng
1: manahipun.
2: Kula seneng Mas Ambo.
1: Perintah.
2: Yeah. Panas nek getak nek nyen apa merintah. Ning kan sangune. Lah mulia niku adem. Nek majang terus panas panas terus.
0: Ana apa mulie?
1: Pancen pembulubutan. Rampok tenan lho. Pon mriku.

0: pengajeng pemimpin ingkang panas parentahipun.
1: Iya, ora mboten wonten. Prabu Puntadewa kok lajeng dipun candra menapa menapa panas parentahe. Ngantek tekan buri ra mboten adem parentahe asih marang kasih para carita
0: mesti tentu ngaten to. Mila donya legawa ing
1: panah. Nah, mriku dos mila geni menika iya nguripi. Namung ugi wonten kalanipun menapa menika ugi saged dados pambrasta.
0: Lah niki
1: rak wonten ingkang dipun suceni mawi geni.
0: Nggih, sekedhap. Geni nguripi. Nggo cethek geni kasarane.
1: Lah iki
0: untuk memasak dan sebagainya.
1: Iki
0: ning iso nggo nyuceni.
1: Saged.
0: Dados geni menika watakipun saged suci ugi.
1: Nggih, saged, saged
0: nyuceni. Dipun rampunge kalian geni
1: ben
0: suci.
1: Sintobong nek.
0: Oh.
1: Lah tenjur pati obong ora ya sampun suci dipun pulung dening dewa nadyan karepe dhewe
0: ana titah sing wani prasetyo bakal pati apa kepentinganing titah
1: iya panjenenganing para garwa jaman rumiyin ra ngaten
0: oh bela pati
1: dewi
0: setyowati angling dharma
1: ha iya no pati obong
0: niku lak mimbur dados wedhus wis iki nggih
1: iki lho nenggoke enak men ae pas wedhus kenceng rene mau dudu wedhus saiki wedhus dhek mau gudel
2: anu kok di
1: menawi sasaran
2: le jenggotan barang
1: ya wedhus iki
2: lha lha
1: pun mriku dos iki watakipun pambrasta dos jejering pengageng menika wonten kalanipun ya kedah saged mbrasta ingkang watakipun candala budinipun angkara njejegaken hukum sarta adil kena menapa menya jejeging perdata menya rakyih mbrasta to sampun ngantos kok lajeng kala wingi dipun ukara mbahu kapini
0: nggih to
1: kapine
0: Mas kapine
1: nggih mbahu kapine awon mriku
0: mbrasta dur angkara
1: nggih
0: menawi nuwun sewu lirih-lirih mon pemimpin sing ora bener.
1: Nggih,
0: kuwi perlu diobong nganggo geni.
1: Lah rak sampun ajek-ajekan keweleh to. Gek kapan dongengipun wonten tiyang ingkang angkara murka. Wis angkara isih murka. Iye tegesipun angkara sanget.
0: Pemimpinipun ngalengka dosa muka.
1: Ha iya.
0: Omahe kobongan kratane kobongan niku lho Mas.
1: Ha iya.
0: Pemimpin kudu ngono kuwi.
1: Ha iya tegesipun akhire dipun melehaken dateng dening si Anoman ta menya iki.
0: Nggih, Anoman mleh.
1: Ha iya. Terus mboten-mboten tentu kenceng.
0: Kenceng nggih.
1: Kenceng mboten-mboten sisa mbatak besok-besok wadene kedah dipun ruwat dening Prabu Rama menika menapa menen tasipun tablek gunung. Lah menya
2: tablek gunung. Lah gununge kobong saniki.
1: Lur,
2: gunung. Nggih.
0: Gumi kopo gina blend
1: itu. Iya. Asih rawen banyumu mau ra ya njur dinggo nyirep to. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kae nyangking kendi. Masa dewa nyangking ember ya njur kaya wong arep picir.
0: Tetep banyu. Aku kangen pekawis ketoprak. Kemutan nyangking kendi niku sing andum wilayah Pulau Jawa sing
1: diparu
0: kali kendi.
1: Iku barada.
0: Barada. Terus ki pamer to sap. Kangen Mas wonten kang basap. Rasap kapan toprake?
1: Nggih, gamnya. Kang ramanipun Empu Baula.
0: Nah niku,
2: Bala.
1: Baula. Kita wonten tembung Bala. Najanipun rak nukil sekedhik-sekedhik menawi mirip-mirip.
2: Nggih, nggih.
1: Tinggalanipun para leluhur menawi bakenipun rak kecatur to menika.
2: Nggih, nggih.
1: Gamnya kiyatipun kula panjenengan menika rak rene iya mboten sepinterna majeng bab budaya maca sarta nulis. No budaya pamireng, budaya pangrungu, kulinane rak njur ngrungokke.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Dos won mriku sak mboten-mbotenipun rak nggih saged cemantel. Dos won mriku di mboten wonten dunungipun kejawi menika dados wulang sageta ingkang menapa menika medharaken sarta ingkang dipun wedhari pepakem Akutarama utawi Asta Brata wau. Sageta nindakaken namung semanten upaminipun menceng ing antesipun wolu kala wau tentu kibadhe nampi adil.
0: Bebendu
1: nggih. Nah, nemangke dudutanipun Mas Dalang Setu dos pun mriku. Namung ingkang baken kula panjenengan menapa menika gadahi lekas-lekas ae kados pertelanipun Mas Haris, ngajeng Mas Tugimin saha kadang ingkang spirit menika kala wau kados pun tiba menapa menika kesejukan hati
0: kalian
1: kesabaran
0: Mas Haris menika piye carane ben hatine sejuk ben tabah ben pikirane bijaksana berdasarkan piwulang Asta Brata
1: air Astabroto.
2: Air khususnya air niku pencucu.
1: Iye, ulang.
0: Lah ning nek ora ana genine
2: nggih disiram air
0: ta piye nggih ta. Iye,
1: terus dateng Mas Haris temtunipun niku sampun sampun manggon sangat tegesipun sampun sampun cetha sangat panjenenganipun nggih madhaaken penemu dos Astabroto kacakup nadyan kula nyenengi didi pengageng didi pemimpin namung sak sampunipun menika
0: lanu to Mas nun sewu lah ya sak orane pemimpin ning keluargane
1: piye leres nah mila lajeng menawi menawi menapa menika menawi sedengipun kepetengan sedengipun nampi susah eling-eling ulanging para leluhur menika dados pitukoning urip nggih ta kula gesang kula menyang gesang menira ya pitukoning urip ya nganggo bunga nganggo susah
0: nggih sinambi ngrampungaken ingkang dereng kecakup lan mongko dudutanipun ya nun saya ora kok enom di plekoto
1: nah iya
0: menika ketingal ingkang dereng bab anu nggih bab bab harga menawi tasik bab
1: bumi
0: segoro kan
1: sampun
0: sampun harga
2: nggih bumi
0: bumi kalih bumi nggih kalih bumi sabewono menika nggih Sisan Dimas dipun sekalian dirangkum dan menjawab dari pertanyaan Mas Haris yang biar ketabahan kesucian hati terinspirasi dari piwulang Astabroto
2: Kalawau. Nggih. Nggih wolong bab Kalawau Surya Candra Kartika Hima utawi langit lajeng bumi geni banyu angin.
0: Nggih.
2: Kesipun wontenipun Aldaka Wana Kalawau
1: kelebet
2: bumi nggih, pirang-pirang bumi wonten mriku. Nah bumi menika lumuh kapotangan
1: leres
2: ditandur jagung tukul jagung lan sak terusipun monggo anggenipun sami anu nggih negesi terus wewatak wolu kala wau nggih sak tundha sak bilik-bilik nut kalian wajibipun sowang-sowang menika tetep saged dipun angge menapa nggih dipun angge ugeran nggih dipun kae ugeman kangge kaca bungkola untuk cermin untuk referensi bahwa watak-watak unsur alam yang delapan itu ketika dimanusiakan, nah itu sebenarnya kita sedang belajar menyadari tentang tugas-tugas terlahir, terutama kalau memang tinekdir dados pangarso atau pemimpin itu tadi.
0: Napa mengi mbok tuwuh pangunen-unen ratu kaya srengenge. Ngene lho nggih.
2: Lah upami dalam fungsi menerangi dan fungsi menghidupi saya kira bagus. Namun mau pulang wolu menika kala wau ra lajeng semuanya dalam satu anyaman dalam satu kaitan yang mboten saged dipun prail.
0: Saged dipun prail. Menika ingkang baken
2: tegesipun
0: yo ora kok milih salah siji ning kabeh lakono.
2: Leres. Lajeng ngaten-ngaten menika iya kados ingkang asring dipun ngendikaken upami Mas Jarono nggih wonten ingkang piningit. Namun upami pareng dipun buka sekedhik. Kenging menapa kok pun sebat makutor.
1: Nggih. Nggih.
2: Nyatane pun ingkang pun sangokaken dhateng Barata iki dudu makutho, namung trumpah.
0: Sendal
2: nggih. Namung trumpah. Mergi trumpah menika bukti kanggene masyarakat rakyat Ayodya ketika itu.
0: Kekuasaan.
2: Para kawula menika betahipun Prabu Rama.
1: Leres.
2: Lah
0: nggih anu sosoknya saja
2: tangane Rama
1: nggih
2: tegesipun Barata menika diarepi oleh kawula Ngayodya waton menika setempele Prabu Rama mila setempelipun rak trumpahipun menika
1: kanipun member-member
0: Prabu Rama
1: nggih member-member tadi
2: ratu wakil
1: member-member ta
0: member ngamu dini
1: ya sampun member-member iya monggo
2: padha lajeng mboten mekutani pun nggih watak wolu ingkang pun pejangaken
0: menika. Dados mekutho itu adalah kata.
1: Iya,
2: mekutanipun nggih. Mekutho Rama menika disebut mekutho Rama nggih pejangan wolu.
1: Yang mesti dijunjung tinggi
2: Prabu Rama dateng Raden Barata ingkang mangke dados ratu selama Prabu Rama menika ngalas nggih. Tegesipun dereng wangsul dateng Ayodya rak Prabu Barata. Mangke rak jumeneng ratu nggih adhipun. Lah sinebat tak mekutani ngene-ngene ngaten lah cara-cara pantai mekutani pun ingkang saking Prabu Rama mboten wujud wenteh lajeng mekutho ngaten ha nggih menapa wejangan wolung bab menika mekutani pun lajeng bukti kangge nggih rakyat sak Ngayodya menika iki lho iki pancen sampun atas restu
1: restui
2: betul atas restu Raden Rama ya atau Prabu Rama yang sedang sereh untuk sementara Lalu Prabu Barata kemudian bisa menjabat sebagai ratu, atau tepatnya merasa dirinya sebagai ratu wakil ketika itu. Yeah. Menikah ingin sampun dengan kepercayaan diri karena direstui. Yeah. Dan yeah, ada bukti permila mboten sanggo runggi malih.
1: Iya. Tur wong mriku rak Prabu Rama menira ya dipitnah, dicaci maki, ya ora mandeg-mandeg di. Saya keten Prabu Rama menika.
0: Lah niki umpama kula geret ben dadi pertanyaan selanjutnya. Prabu Rama maringi wahyu Makutha Rama dumateng Prabu Kresna sing dilintir kenyang Raden Janaka.
2: Nah,
0: mangkenipun ing pengangkah parikesit ben dadi Ratu Yuwastina.
1: Iya.
2: Wah niku liwat generasi Patmonobor.
0: Iya. Niki niki mugi-mugi dados penggalian ing dalu menika nyimak lampahan Makutha Rama. Monggo badhe dipun teksi kados pundi menika sengaja majang rono dinanang Mas Dirman gawe pertanyaan. Injih matur nuwun sanget, wedharipun namung kawengku ing wedal nyatanipun nggih saged puput saged rampung wedharipun Wahyu Makutha Rama piwulang wulung perkawis. Kula ngaturi pirsa, dalu menika menapa malah kepara sampun wau sampun kundur gongso sekaten.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, menjadikan wawasan kita semua, kita
1: penghormat.
0: Kita pernah punya pusaka yang mengislamkan orang Jawa yang namanya Gamelan Sekati yang dibuat pada tahun 1644 Tinengeran Condro Singkolo Rengganing Nanas Tinoteng Wadah.
1: Ini
0: anu konco kula menika lak nabuh sekaten terus rancanipun pun gambaripun nanas wadah kuwi karepe apa to kok iki Condro Singkolo. Condro Singkolo apa tahun digawe ne Renggan Nanas Tinoteng Wadah ujuliku Sultan Agung.
1: Iya.
0: Lan dalu menika sepados kanca-kanca pandemen budaya apresiasi budaya Jawa.
1: Nggih.
0: Kebak ing pengatos-atos.
1: Iya.
0: Iya. Krana wiwit tanggal 13 Agustus ngantos 11 September binjang.
1: Nggih.
0: Menika puncak perayaan Hungry Ghost Festival.
1: Oh, laras.
0: Dari perayaan Hari Hantu Bambu.
1: Iya, iya.
0: Nah, mbok menawa tekan kene. Ono sing tekan kene.
1: Gek pinten dapur menika? Sipringnya kalau mau.
2: Biasane nggih bayai nangis ngoten
1: iki. Oh, iya, iya.
0: Kok yono perayaan.
1: Ya iya.
0: Lah kok dalu niki puncake?
1: Namung kanton pinten dapurnya, dapurku pada dapure Pak Ditir. Sare lamun kemawon.
0: Nggih, matur nuwun sanget rawuhipun.
2: Dapur itu neta.
0: Dapur menawanipun.
1: Dapur trubuk. Sembanuwun, sembanuwun.
0: Sembanuwun pengat pangertosanipun.
1: Nggih, nggih, siap.
0: Galap gansule ngatur. Para kadang para pandemen apresiasi budaya Jawa ingkang nyimak kula mongko taleng ngatur ngaturaken nyuwunaken gumi pangaksami salajengipun Mas Sabtono Mas Dono badhe memandu acara selanjutnya wonten ing adicara Panglejar Manah. Sumangga
1: matur nuwun, matur nuwun. Nah,

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kasep memiliki arti lain dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
3: Wes kasep dimakan.
2: Artinya, sudah terlanjur dimakan. Karena kasep dalam bahasa Jawa berarti sudah terlanjur. Namun, kasep dalam bahasa Sunda berarti tampan. Orang Sunda yang mendengar kalimat tadi bisa berpikir bahwa sudah tampan dimakan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premarso ingkang samusuk kala wau ungling Roronjolo gending ketok kalih harang minggah. Sekawan kalajengaken ladrang kagok larasipun pelok padat gangsal. Kasih pada saban Premarso, dalem menika kula dipundhel nyai wonten Mas Dono Sugeng Dalu Mas Dono.
1: Sugeng Dalu Mas.
0: Wonten Mas Eko Sugeng Dalu Mas Eko. Sugeng Dalu. Wonten Mas Ripto. Lan ugi Mas Baim niko. Nggih.
1: Niki ampun diganggu lho. Manten anyar Mas.
0: Manten anyar. Selamat menempuh hidup baru Mas Baim.
2: Sama
0: Mas. Nggih. Sama Mang Sadi ini rekan kita. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Bab obrolan wau lakon ringkit nggih.
1: Nggih.
0: Napa jangkep mboten niku jane
1: nek mangdi. Nah, wau niku sampun rampung. Hasto Broto sampun rampung, lah kula rampung anu nambahi mawon niku wonten ada 8 weton petuah dengan Wahyu Makutorama.
0: Wahyu Makutorama.
1: Maksudipun dalam budaya Jawa niku primbon bukan sekedar kitab ramalan biasa gitu. Adalah warisan leluhur yang serat dengan filosofi dan panduan hidup yang mendalam dalam konsep satu konsep yang menarik ya niku sarafiyah menika wahyu yang berarti petunjuk atau anugerah dari Tuhan, sedangkan makuto romo itu bisa diartikan sebagai mahkota atau simbol kekuasaan. Jadi wahyu makuto romo itu adalah petunjuk atau anugerah ilahi yang diberikan kepada seseorang yang layak mengenakan mahkota atau sebagai pemimpin. Nah, salah satu galipun weton-weton menika wau wonten 8 menika ingkang nomor sepindah wetonipun menika weton Senen Kliwon. Weton Senen Kliwon itu memiliki nafsu 12 dan dikenal memiliki aura kewibawaan yang kuat. Sejak lahir mereka sudah menunjukkan pengaruh yang besar dalam setiap ucapan dan tingkah laku. Kepribadian Senen Kliwon itu tenang dan fokus, namun memiliki jiwa yang welas asih terutama kepada keluarga dan orang terdekat. Gitu. Ingkang nomor kalih menika weton Sloso Pahing.
0: Sloso Pahing.
1: Sloso Pahing juga memiliki metu 12 dan dikenal sebagai pribadi yang suka menolong. Sifat ini membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari orang banyak. Jika dipercaya memimpin, Sloso Pahing ini diyakini bisa membawa keberuntungan dan kemudahan terutama dalam hal rezeki. Terus wonten melih menika ingkang nomor 3 weton Sloso Wagi.
0: Sloso Wagi.
1: Sloso Wagi itu meski memiliki neptu cuma 7 yang terbilang kecil, weton Sloso Wagi jangan diremehkan. Mereka dikenal bijaksana dan mampu mengayomi orang lain dengan baik. Keunikan mereka terletak pada kemampuan berpikir jauh ke depan yang sangat berguna dalam mengemban atau mengambil keputusan yang penting. Terus nomor sekawan menika Rebu Legi. Rebu Legi itu memiliki neptu 12 dan dikenal dengan kehidupan yang sederhana serta jiwa apa adanya. Mereka berjiwa sopan santun dan baik hati yang membuat banyak orang menyukai dan menghormatinya. Primbon Jawa menyebut bahwa Rebu Legi cocok menjadi pemimpin yang dicintai, yang bersifat adil dan bijaksana, mampu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kelompok sehingga menjadi panutan bagi orang banyak. Nih. Terus nomor gangsalipun niko cepet mawon Mas, mungkin nak suwen mungkin anu. Weton Rebu Pon. Rebu Pon menika. Weton Rebu Pon membawa aura karisma yang kuat dengan neptu 14. Meski sikap mereka terlihat lembut, mereka memiliki ketegasan dalam dan wibawa yang tak terbantahkan. Mereka juga dikenal mempunyai semangat kerja yang tinggi dan ketabahan mental dalam menghadapi

0: kekuasaan mereka mengembangkan amanah dan penuh tanggung jawab. Wonten melih menoh lah niki Kamis Wage Mas niki. Kamis Wage memiliki neptu 12. Kamis Wage adalah sosok yang tangguh dan berhati-hati. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan melainkan mempertimbangkan segala aspek dengan matang. Sifat ini membuat mereka dihormati oleh orang-orang di sekitar. Kamis Wage adalah pemimpin yang disegani dengan kecermatan dan kebijaksanaan. Yang terakhir Weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon dengan neptu 17 ini paling tinggi Mas. Dikenal sebagai pribadi yang sabar dan ikhlas, mereka cermat dalam memutuskan sesuatu dan selalu memikirkan kebahagiaan faktor dalam sebelum bertindak. Sebagai pemimpin, Sabtu Kliwon mampu mengarahkan pengikutnya menuju kemajuan. Sifat yang bijaksana dan kemampuan memotivasi orang lain menjadikan mereka sosok pemimpin yang ideal dan dihormati. Nah, niku 8 sebagai tambahan dalam napa wae nggih. Wahima Kutoromo ada 8 weton wau wonten antasipun Senin Kliwon, wonten Selasa Pahing, terus weton Selasa Wage, weton Rebu Legi, kata Mbah weton Kemis Pon, weton Kemis Wage lan weton Sabtu Kliwon. Lah menika sebetulnya itu cuma ramalan ya ramalan.
1: Iya.
0: Tapi selain itu juga kalau yang weton-weton lainnya juga bisa karena dengan kecerdasan masing-masing karena dia harus melaksanakan tugasnya dengan baik terus harus belajar dengan giat itu Mas yang lainnya. Nah, niko tambahan saking kawula mengenai Wahyu Makutoromo. Lah sameneika pun gantos acaranipun membaca WA yang masuk gitu. Nggih. Ingkang sepindah wonten menika saking Ibu Linda wonten Kedoya. Oh nggih. Wah, Ibu Linda wonten Kedoya. Terus mboten malih menika Bapak Budi Prayitno wonten Cilebut. Nggih, Pak Budi Prayitno. Pak Iskandar Cibinong. Oh nggih, sampun
1: nuwun.
0: Mbah, lah niko Mbak Siska menika anu saking Sumatera Barat lebih malih Mas. Nggih, sampun nuwun Mbak Siska. Sumatera Barat.
1: Nggih.
0: Terus Ibu Sriatun di Ciledug. Oh nggih, sampun nuwun. Nah, Ibu Sriatun. Wonten malih menika Pak Yayat di Curug Tangerang. Nggih, Pak Yayat Curug. Nggih, sedap menika malih. Bapak Wahyu di Cibubur. Oh nggih. Wonten malih menika saking Mampang Prapatan menika wonten Pak Wahyu di Petruk. Terus wonten Tratah Sragen menika wonten Mas Gino Pradipto Mas. Nah, saniki Mas Gino nggih anu.
1: Sugeng dalu Mas Gino.
0: Terus dangu mboten pinanggih nggih. Nggih. Terus wonten Bekasi menika Bu Agung nggih, Bu Agung wonten Bekasi. Ibu Hayati di Surakarta nggih, sembah nuwun. Terus wonten malih dap menika Pak Mukimin. Nah, Pak Mukimin selalu WA Mas di Surakarta. Nggih, sembah nuwun Pak Mukimin.
1: Pak Mukimin.
0: Wonten malih Pak Yadi wonten Pondok Gede. Ya nggih. Selain Pak Yadi wonten Pondok Gede niku wonten malih Pak Pri wonten Bekasi nggih. Terus wonten malih daerah Bekasi wonten Pak Panut nggih to. Nggih, terus dalah wonten malih Ibu Asih wonten Cawang nggih. Sampun mangke dipun wangsulaken wangsuli malih Mas dipun lajengaken maos anu atensipun saking pendengar geningipun monggo dipun aturaken.
1: Nggih.
0: Kalau sampun ngendi apa wektalipun sampun ngasek monggo.
1: Nggih. Sanesipun monggo. Satetasi dipun tengko. 08 1 1 1 9 8 sinambi nenggo emake badhe katur pasugatan kang salajengipun badhe katur ungling titipati gending kethok kalih kerep ngas sekawan kalajengaken ladrang siem larasipun slendro padhenem saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken semangga.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustaz Turkhain Mutlar LCME. Kita akan mendengarkan kembali kajian hikmah pagi dengan tema Tawakal Bukan Pasrah ya bersama dengan Ustaz Turkhain. Ya, dan juga Abang Po bisa mendengarkan selengkapnya. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Helmi, founder dari Cuit Core Club. Ya, apa ini komunitasnya ya? Saya juga penasaran ya, Bang Po. Ketemu biar tetap terkoneksi, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini ya, Bang Po. Di jam 9.15 nanti selengkapnya. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari 9 Penjuru Mata Angin ya, dengan Tibil Kulub, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 50 sampai dengan 55 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu klaim itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuklah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang maha

0: Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Turkhain Murlor LCME. Kita akan mengangkat tema Tawakal Bukan Pasrah. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah tawakal bukan pasrah ya Pak Ustadz. Ya kadang kalau kita bicara mengenai tawakal itu, orang langsung mengartikan bahwa ya kepasrahan diri kepada Allah tanpa diseringi atau tanpa diawali dengan ikhtiar gitu ya. Sementara kalau yang saya tahu kan tawakal itu adalah level terakhir istilahnya setelah kita ikhtiar ya Pak Ustadz. Jadi ada ikhtiar dulu lalu kemudian tawakal. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, di level mana ikhtiar kita sampai kemudian kita berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah kita upayakan Pak Ustadz? Nah, kata tawakal dalam Islam ini kenapa sering diartikan sebagai sikap pasrah tanpa mau berusaha Pak Ustadz? Silahkan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya bambu' yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambu' yang dimuliakan Allah, berapa persenkah dari kehendak dan cita-cita hidup kita dapat dicapai dan diraih secara optimal? Faktanya tidak selamanya setiap usaha dan laku hidup manusia berjalan mulus sesuai dengan yang dikehendaki. Ada kalanya kita merasa kesulitan untuk bangkit lagi setelah mengalami kegagalan dan kejatuhan. Namun ada kalanya kita mudah bangkit untuk dapat meraihnya kembali dan hidup dalam kemakmuran. Lalu sibuk dan ikut campur urusan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah atur, seringkali membuat manusia makin stres, makin gel dan tentu tidak baik. Padahal dengan membiarkan Allah bekerja, artinya kita ikhlas dan menerima apa yang diputuskannya, justru membuat hati merasa lapang dan nyaman serta terhindar dari perasaan takut dan cemas akan nasib hidupnya di masa yang akan datang. Di samping menerima ketentuan Allah, tentu kita pun patut menuruti perintahnya untuk berusaha agar meraih sesuatu secara optimal. Jadi perintah di satu sisi dan kepasrahan dan penerimaan menerima takdir di sisi lain. Artinya bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka karena itu bukan ranahnya manusia, maka kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang mengatur segalanya. Nah, tentu ini yang menjadi tema kita, bahwa salah satu usaha dan kemudian kita serahkan kepada Allah, maka itu disebut dengan tawakal. Nah, ada yang menganggap tawakal berarti cukup berdoa tanpa bekerja. Ada pula yang beranggapan bahwa jika sudah bertawakal, maka tidak perlu buat perencanaan. Ambo ini mulakan Allah. Padahal Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, lainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Jadi posisinya pada saat bagaimana kita pasrah, tentu bukan soal bagaimana, tapi fase-fase yang harus dihadapi oleh seorang manusia, bahwa kewajiban mencari, kewajiban berupaya itu bagian dari kewajiban manusia untuk mencari karunia Allah. Nah, setelah itu kemudian kita serahkan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagai manusia bukan sang pencipta, maka kita serahkan kepada sang pencipta untuk kita meminta kepada Allah agar semua yang kita usahakan itu tercapai. Maka posisi tawakal itu adalah kita menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nah, setelah bekerja tentunya. Nah, tentu Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad berkata, tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Artinya, anggota badan tetap bekerja sementara hati bersandar kepada Allah. Nah, karena tawakal itu sendiri adalah diambil dari kata wakala yakilu tawakkul, yang artinya menyerahkan urusan, mempercayakan, menggantungkan diri. Imam Ibn Rajab mengatakan, at-tawakkulu huwa sidku itimatil qalbi alallahi fi jalbil masalihi wa taf'il madar. Tawakal adalah benarnya hati bersandar kepada Allah dalam beroleh manfaat dan menolak mudarat. Artinya hati bergantung kepada Allah tetapi tubuh tetap bekerja. Jadi jangan sampai ini tidak ada keseimbangan. Tidak mungkin kita hanya berdoa saja tanpa usaha, dan sebaliknya kita terus bekerja tanpa meminta atau berdoa kepada Allah. Ini yang tidak sesuai dengan pengertian tawakal tadi itu. Apapun dimulakan Allah, oleh karena itu Allah memerintahkan tawakal setelah berikhtiar. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, apabila engkau telah membulatkan tekad, artinya sudah berikhtiar berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Ayat ini sangat penting karena pertama adalah kita bermusyawarah, artinya bunyi planning. Kemudian setelah itu mengambil keputusan. Kemudian berusaha, lalu baru bertawakal. Nah, ini proses-proses yang harus dilalui oleh manusia. Artinya tawakal bukan tanpa usaha. Karena ada proses, planning, kemudian kita action, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah mencintai orang bertawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal menjadi bukti keimanan. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika benar-benar beriman. Karena setelah itu Allah mencukupi orang yang bertawakal. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah tidak mengatakan Allah akan membuat hidupnya tanpa masalah. Allah menjamin Allah akan mencukupinya. Jadi semua yang dikehendaki oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, semua yang diminta oleh manusia, Allah akan cukupinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra dhahtu khimasun wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya, kepasrahan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, karena manusia itu tidak bisa menentukan sendiri. Tapi juga bukan berarti bahwa usaha manusia itu sia-sia. Bahwa Allah akan melihat setiap upaya atau usaha manusia. Jadi, bagaikan burung. Burung itu tidak menunggu makanan datang. Tapi dia terbang dan kembali hanya untuk mencari makan. Artinya burung juga keluar mencari makanan. Ini bukti bahwa tawakal selalu disertai usaha. Abang boy dimulakan Allah. Yang kedua ada sebuah kisah seorang Arab Badui bertanya, apakah aku lepaskan untaku lalu bertawakal? Nabi menjawab, akilha wa tawakal. Ikatlah untamu kemudian bertawakal. Inilah artinya bahwa sesuatu yang kemudian mesti manusia lakukan, maka dia harus lakukan. Jangan sampai kita hanya berpasrah kepada Allah tapi tanpa usaha. Inilah definisi tawakal yang paling sederhana ketika menggambarkan bahwa meskipun dia tidak akan lari, unta pun harus diikat dulu, baru kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal bukan pasrah. Banyak orang berkata saya pasrah saja, padahal dalam Islam ada perbedaan antara tawakal dengan pasrah yang keliru. Tawakal itu kan berusaha, sedangkan pasrah kan tidak berusaha. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi sesuatu yang harus kita benahi. Apa yang dimulakan Allah? Oleh karenanya hal-hal yang berhubungan dengan fitrah manusia, manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, itu yang harus selalu dilakukan. Setelah itu kemudian dia kemudian tawakal kepada Allah. Nah, oleh karenanya tawakal juga bisa menghilangkan kecemasan. Orang yang bertawakal tidak takut kehilangan dunia karena ia yakin Allah mengatur semuanya. Dan juga akan menumbuhkan keberanian. Dan terakhir adalah melatih keikhlasan. Tawakal mengajarkan bahwa hasil bukan ukuran utama. Yang dinilai Allah adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rukhain untuk penjelasannya. Dari kajian kita pagi hari ini, apa nasihat Pak Ustaz supaya kita tidak terjebak dalam sikap pasrah yang keliru, Pak Ustaz?
2: Ya, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tentu sebagai manusia, sepanjang kita membutuhkan kehidupan, membutuhkan perjalanan, maka kita tetap harus berusaha. Artinya, kita harus merenungkan bahwa kehidupan itu bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang bagaimana kita menjadi hamba yang taat dalam setiap keadaan. Allah tidak meminta kita untuk selalu sukses menurut ukuran manusia, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan penuh hati. Jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dan jangan pula menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk putus asa. Seorang mukmin memiliki prinsip yang kuat, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sepenuh hati, lalu menerima keputusan Allah dengan hati yang rida. Begitu.
1: Ya, terima kasih Ustaz Rukhain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273.

Tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa Habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas, serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jamis

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta tengah menyiapkan uji coba operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai untuk masyarakat. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, selama uji coba berlangsung, masyarakat akan mendapatkan tarif khusus Rp8. Uji coba ini dilakukan untuk memperkenalkan rute baru LRT Jakarta kepada publik sebelum operasionalnya diresmikan. Saat ini, Gubernur Pramono tengah menyiapkan payung hukum pelaksanaan uji coba melalui peraturan gubernur. Ia menyebut akan segera menandatangani aturan tersebut agar masyarakat bisa merasakan kemudahan akses bertransportasi hingga stasiun Manggarai. LRT Jakarta yang akan melintasi sejumlah kawasan padat seperti Kelapa Gading, Velodrome, Pramuka hingga Manggarai ini diharapkan bisa mengurai kemacetan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak lagi seramai biasanya pasca kebakaran menghanguskan 75 rumah warga beberapa waktu lalu. Ketua Pokdarwis Desa Rembitan Sanah Ardinata mengatakan, penurunan kunjungan wisatawan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sebanyak 69 art shop dan para pemandu wisata ikut kehilangan sumber pendapatan. Warga memasang spanduk donasi untuk mendukung pemulihan Desa Adat Sade dan perekonomian masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Selamat pagi buat Abang Po yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cibinong, Citerep, Citayam, Bojonggede, yang ada di mana nih? Kerawang. Yang ada di mana-mana dah pokoknya ya hari ini ya. Waduh, alhamdulillah. Setelah kemarin Jakarta mulain agak-agak slow down gitu ya karena aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR. Hari ini mudah-mudahan sudah normal kembali ya aktivitas warga ya. Setelah kemarin perwakilan dari masa aksi diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Dan Karawang hadir, Bang Gilang siap. Terima kasih Bang Gilang. Ada Bang Taher di Maluku Utara juga, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi, Adam Positmai di Kalianyar, Jakarta Barat, dan juga Bang Haris. Nah, kemarin akhirnya kan perwakilan masa aksi diterima oleh pimpinan DPR gitu ya. Setelah menyampaikan aspirasinya, kemudian juga dibuatlah kesepakatan gitu ya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ini menyatakan dirinya dan pimpinan DPR lainnya siap mundur jika sampai 15 Desember 2026 rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan ya. Itu dia ya. Meminta juga Sufmi Dasko juga meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen DPR dalam menyelesaikan RUU perampasan aset. Dasko menyatakan parlemen berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tepat waktu. Dan sebelumnya ya juga AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dalam tuntutannya mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset dan juga hukum mati para koruptor. AMPB mendesak pimpinan DPR RI mengundurkan diri jika hingga 15 Desember 2026 RUU perampasan aset tidak juga disahkan. Itu ya. Dan hal ini disampaikan oleh koordinator AMPB Supriyono alias Botok di Komplek Parlemen Senayan Jakarta kemarin setelah bertemu dengan Sufmi Dasko Ahmad, ya Wakil Ketua DPR. Kemudian juga AMPB meminta bukti secara tertulis sebagai bentuk komitmen DPR. Ya, sementara itu perwakilan AMPB lainnya juga menegaskan akan melakukan aksi serupa pada 15 Desember 2026 jika RUU perampasan aset tidak juga disahkan, ya. Itu dia. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga mengatakan RUU perampasan aset akan disahkan pada Desember 2026 ya. Rencana itu juga sudah berupa kepastian, jadi bukan lagi merupakan target. RUU perampasan aset ini perlu disahkan mengingat KUHP dan juga KUHAP sudah direvisi. Dengan begitu akan terjadi satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Itu dia ya. Jadi hasilnya dari aksi yang kemarin gitu ya, disepakati bahwa tanggal 15 adalah batas akhir bagi DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang ya. Itu. Dan mudah-mudahan juga hari ini aktivitas masyarakat sudah normal kembali ya Bang Po. Tidak ada aksi lanjutan, dan tentunya ini jadi momentum juga buat masyarakat bisa menjalani aktivitasnya. Meskipun juga ada beberapa kelompok masyarakat yang mengaku kecewa gitu, karena setelah perwakilan dari AMPB selesai menemui pimpinan DPR, mereka langsung kemudian membubarkan diri gitu ya, atau mundur dari aksi. Dan sekelompok masyarakat yang lainnya diantaranya adalah para pengemudi ojol ini ya Bang Po ya. Sejumlah driver ojek online mengaku kecewa dengan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang disebut pergi begitu saja setelah mereka diterima oleh pimpinan DPR. Massa AMPB yang dipimpin oleh Supriyono alias Botok itu disebut tidak berterima kasih dengan perwakilan ojol yang ikut membantu selama mereka ada di Jakarta. Ya. Melva Pardede sebagai perwakilan dari kelompok ojol menduga Botok CS sengaja langsung meninggalkan ibu kota dan kembali ke Pati setelah mendapatkan sejumlah uang. Ini dugaan ya, asumsi itu ya. Saking kecewanya, dia dan juga rekan-rekan ojol Jakarta berjanji bakal tidak akan menerima massa dari Pati apabila kembali datang ke Jakarta jika RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan oleh DPR RI sampai dengan 15 Desember 2026. Itu dia ya. Disampaikan ya. Lebih lanjut juga Melva bercerita pihaknya tidak meminta imbalan selama mengawal masa AMPB, termasuk membantu soal logistik mereka selama di Jakarta gitu. Jadi dianggap tidak berterima kasih ya. Dan meskipun Melva juga mengetahui beberapa hari mengawal Botok, mereka tahu ada sejumlah pihak yang memberikan donasi berupa uang tunai selama di Jakarta. Dan kelompok dari perwakilan ojol ini meminta agar Botok CS segera meminta maaf ya, karena merasa dalam tanda kutip dikhianati atas solidaritas mereka. Begitulah kurang lebih ya dinamika yang terjadi pada hari Kamis kemarin, Abang Po, terkait dengan aksi massa pada atau yang dilakukan di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Itu dia kurang lebihnya. Menyimak berita-berita semacam itu kalau di rumah biasanya dari televisi ya, sambil duduk santai di depan TV. Ada juga yang sambil rebah-rebahan di depan TV ya. Ada juga yang kalau di rumah mungkin sekadar duduk di depan rumah bengong gitu ya. Itu juga jadi satu momen yang menyenangkan. Ada orang yang senang banget bengong gitu, senang banget di depan rumah gak ngapa-ngapain, cuman bengong aja ngeliatin tanaman kek atau ngeliatin tetangga lewat ya. Ada orang yang senangnya mungkin di kamar, dia rebahan aja lah di kamar gitu, enak gitu, santai, adem gitu ya kan. Macem-macem lah. Pasti setiap orang tuh punya tempat favoritnya sendiri di rumah ya. Ada yang di depan TV ya, sambil duduk, sambil rebahan, sambil nonton. Ada yang mungkin di depan rumah ya, di teras. Ada juga yang tempat favoritnya adalah dapur, karena di dapur bisa masak, bisa ngelakuin banyak hal yang menyenangkan gitu ya. Ada juga yang hobinya nyikatin kamar mandi. Macam-macam ya. Tiap orang kan punya hobi sendiri-sendiri. Nah, kalau Abang Po sendiri nih punya enggak kayak tempat favorit di rumah yang pasti Abang Po ngelakuin apa-apa pasti di situ gitu. Kalau kayak Aye nih, begitu Aye pulang kerja nih ya kan, pulang siaran deh sampai rumah, tempat favorit Aye tuh di kursi meja makan. Jadi Aye duduk aja di situ, di kursi di meja makan. Kadang enggak ngapa-ngapain ya, duduk aja gitu. Duduk sebentar. Terus apa namanya? Kalau bawa makanan dari luar gitu ya, atau dari mana gitu, pulang kerja ya udah duduk sambil menikmati makan. Paling buka YouTube sambil nonton podcast gitu kan. Itu kegiatan favorit aja tuh kalau pulang kerja. Di rumah pasti duduk di kursi meja makan ya. Kalau Abang Pak mungkin juga punya tempat favorit yang kalau di situ kayaknya nyaman banget gitu, atau ngelakuin apapun lah ya di tempat itu tuh rasanya nyaman banget. Di mana tuh kira-kira kalau ada ya? Kasih tahu di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sebelum 2,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Kita buka langsung line teleponnya 021-35-04510 0812-1124-928. Selamat pagi buat Uni Linda yang ada di Kedoya. Selamat pagi buat Bang Karawang, Bang Gilang yang ada di Karawang. Selamat pagi Pantong Marum di Parung. Uni Linda, Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam Bang, bagaimana kemarin pulangnya, lancar tak? Macet gak? Yah, itu dia. Kemarin pas saya pulang nih Uni, gak bergerak sama sekali saya. Jadi itu dari parkiran tuh, itu saya gak bergerak sama sekali Uni. Karena emang motornya belum saya nyalain. Jadi saya diem aja di parkiran. Ada kali 10 menit. Begitu motornya saya nyalain, baru jalan dah gerak. Itu dia emang. Aduh, repot lah pokoknya dah. Gak ada apa-apa, kemarin saya pulang-pulang aja. Orang yang ramai di DPR kan yang demo gak lewat depan rumah saya gitu. Biarin aja, yang demo mah aman lah. Walaupun deket sih dari rumah kemarin juga, tapi ya insya Allah aman dah. Itu ya Uni ya. Pantong, selamat pagi Pantong. Mudah-mudahan sehat ya. Abang Po, kita pengen ngobrol nih ya. Ayo tanya sama Abang Po, kalau di rumahnya Abang Po ada gak sih kayak tempat favorit di rumah yang entah buat sekedar duduk santai, buat rebah-rebahan, atau buat ngelakuin sesuatu misalnya kayak baca koran, ngopi, ngeteh, ngaji, nonton TV, atau buka HP gitu ya. Nah, di mana tempat favoritnya Abang Po kalau di rumah? Ayo pengen tahu nih. Ada Pak Mahrum di Parung, selamat pagi. Suara radionya kecilin dulu kali Pak Mahrum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikecilin suara radionya, Pak.
2: Nah, kalau di saya Pak, tempat ngobrolnya ya ada di rumah.
1: Ah, di mana itu? Belakang mana di balai?
2: Dapur.
1: Hah?
2: Iya.
1: Di dapur.
2: Buat ngobrol mah. Tadi ini juga berdua saya kurang sehat nih.
1: Oh, kenapa tadi begitu?
2: Udah haci juga.
1: Iya iya, kenapa emangnya?
2: Sarapin. Sarapan.
1: Sarapan.
2: Sarapin sarapan bubur.
1: Bubur apa?
2: Habis sarapan plus.
1: Sarapan bubur kayak orang sakit, sarapan bubur.
2: Baru saja baru habis sarapan bubur
1: terus siapa
2: makan obat dah.
1: Oh, kenapa bisa?
2: Makan obat haji-haji.
1: Oh, haji-haji begitu emang kenapa? Ih, gara-gara kenyang. Kenapa emang ketiduran dalam kulkas emang kemarin?
2: Kita doain ya, udah hampir 2 bulan nih.
1: Ya Allah, iya dah kita doain biar cepat sehat ya.
2: Kalau sehat mendingan be makan bubur.
1: Wah, enak bener. Pokoknya kita doain mudah-mudahan
2: nasi sama pare kan.
1: Nah, bener. Kita doain mudah-mudahan Pak Mahrum cepat lewat penyakitnya ya.
2: Nasi bubur sama ayam juga enak saja.
1: Iya.
2: Kalau serang sehat tuh sendiri kan kita makan nasi sama arum gasin.
1: Emang bener. Saya juga begitu kalau lagi enggak enak badan mah makan stik rasanya daging saya mah.
2: Iya. Gua minta doa aja biar pada sehat semuanya.
1: Amin, amin. Iya dah. Iya dah, biar cepet sehat ya.
2: Iya, doanya biar sembuh nih.
1: Makan ini Pak Mahrum, sop ayam, bikin sop ayam.
2: Gimana?
1: Bikin sop ayam, kalau lagi begitu pakai sop ayam enak, udah pakai jahe anget. Iya, kayak ini orang Cina.
2: Jalan masih serempet, belum pakai celana, belum pakai. Masih serempet, masih makan baju koko.
1: Oh ya, udah kalau gitu dah.
2: Sarapan ya.
1: Iya dah, makasih ya.
2: Semuanya.
1: Iya.
2: Biar sehat.
1: Amin. Insya Allah.
2: Iya, kalau sehat kita makan nasi dagingnya.
1: Iya benar, benar.
2: Iya, kita makan nasi daging, mamping ayamnya, mamping juga, daging ayam juga.
1: Emang benar. Kalau lagi sehat mah Pantong makan nasi kayak makan sangu rasanya.
2: Iya. Makan nasi tambah daging gak enak.
1: Ih bener sih kayak gitu.
2: Nasi bukan nasi asin.
1: Bener dah.
2: Iya, nah apalagi nasi makan pare saya pahit.
1: Iya. Bener. Saya belum pernah ketemu pare yang manis, semuanya pahit.
2: Salam semuanya dah.
1: Iya.
2: Sehat semuanya.
1: Iya.
2: Dan kalau jangan lupa kalau makan enak sebut-sebut dah.
1: Sebut Pak Mahrum. Iya dah, terus saya sebut.
2: Biar sehat.
1: Iya, betul.
2: Ya udah gitu aja.
1: Iya.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya iya, kata Bang Gilang nasi apa sangu sama. Emang iya bener. Saya gitu, saya kalau lagi sakit makan nasi rasanya kayak makan sangu. Bener dah. Kalau makan steak juga kayak makan daging rasanya. Kalau lagi sakit tuh bener dah. Apalagi kalau pas lagi gak sakit tuh makan steak mah enak banget. Lagi sakit aja tetap enak. Abang Po, kita siapa nih? Oh, Bu Ani. Ya, Bu Ani. Selamat pagi, Bu Ani.
3: Pagi, Bang Ari.
1: Iya, Bu Ani. Bu Ani hari ini, Bu Ani udah makan steak.
3: Steak apa? Steak kolap.
1: Iya, Allah, bukan steak biliar. Tawa lagi, Bu Ani.
3: Iya.
1: Kalau Bu Ani tempat favoritnya Bu Ani di mana? Kalau di rumah air bahan-bahan doang, di mana depan TV? Mana lagi?
3: Air bahan itu depan TV.
1: Iya benar.
3: Gak bisa kemana-mana.
1: Makanya benar juga.
3: Waktu masih sehat, kalau pagi, subuh ke kebon.
1: Kalau subuh ke kebon, kebon mana? Kebon jeruk.
3: Enggak, Ani kan kebon.
1: Iya, kebon apa?
3: Ke kebun sayuran.
1: Apa?
3: Sawi.
1: Heeh.
3: Tomat, cabe.
1: Banyak ya?
3: Banyak mana-mana nih. Singkong.
1: Itu waktu masih sehat. Sekarang udah enggak.
3: Sekarang enggak, di tempat tidur aja.
1: Iya dah. Mau enggak bisa kemana-mana lagi ya?
3: Iya, bisa Bang Arif enggak mau nuntun.
1: Buset, saya mau nuntun, mau saya bacain. Ayo, saya tuntun, ayo.
3: Tuntun kemana? Ke lah, jalan raya.
1: Kah, kan tadi kan katanya mau saya tuntun, saya bacain, ayo. Nih, pelan-pelan, ikutin ya.
3: Bacain apaan?
1: Ashadu alla ilaha illallah.
3: Emangnya mau nikah?
1: Lah, katanya minta dituntun. Saya tuntun, ayo. Pelan-pelan.
3: Emangnya mau nikah dituntun?
1: Nah gini, dia sendirinya minta dituntun. Saya tuntunin, ayo. Sampai ini, la ilaha illallah gitu pelan-pelan, ayo.
3: Ya bisa, udah, ya? Tuntun aja sama situ.
1: Capek.
3: Ano.
1: Iya dah kalau gitu. Ya udah, biar rebahan-rebahan juga. Yang penting masih bisa nonton TV, bisa nelpon ke Pro 4, masih bisa dengerin Pro 4, ya.
3: Iya sih, bisa iya, cuma dengan Bang Arif.
1: Iya.
3: Kumjo juga atau Bang Arif. Mudah-mudahan dia cepat sembuh.
1: Oh iya, lagi sakit katanya.
3: Dia mau udah 8 tahun, 10 tahun.
1: Kenapa 10 tahun?
3: Kayak aneh.
1: Oh gitu. Tapi masih bisa aktivitas di rumah.
3: Enggak, udah tempat tidur aja.
1: Oh, tempat tidur aja. Iya.
3: Makanya dia operasi belakangnya udah kayak ini bolong.
1: Oh gitu. Ya emang udah kondisinya udah umur, udah susah ininya. Udah enggak bisa normal lagi kali.
3: Kebanyakan tidur celentang aja.
1: Oh, iya makanya. Saya itu kalau tidur telentang saya minum air, Bu Ani.
3: Emangnya ikan.
1: Lah, emang benar. Biar enggak seret namanya habis nelentang kan, kalau itu mesti minum air biar enggak seret. Kalau enggak diminum nyangkut ntar di kerongkongan susah.
3: Bukan gitu.
1: Lah, iya emang gitu kan, saya tidur nih telentang. Lah saya minum, kalau enggak saya minum seret lah, masa nyangkut itu tangnya ntar di kerongkongan saya.
3: Kalau tidur telentang minum ya ketolak.
1: Saya rebahan nih, saya telentang. Lah saya minum, kalau enggak minum seret kerongkongan saya, itu tangnya nyangkut di kerongkongan saya kalau enggak saya minum. Makanya abis nelentang saya minum. Gimana sih Bu Ani?
3: Orang ngomong serius dibicarain.
1: Daripada orang bercanda diseriusin.
3: Apa Bang Ani kirim salam buat Kakung Yauci.
1: Iya. Yeah.
3: Biar kuat sabar.
1: Iya. Yeah.
3: Itu
1: udah.
3: Sama apa?
1: Ya,
3: Pandang udah amat.
1: Iya, ada Pandang mah nelpon, ada, cuman enggak saya angkat. Enggak ding bercanda. Ada entar juga nelpon kemari dia, bentar lagi tungguin aja.
3: Sama Bumi.
1: Iya, mau nungguin enggak? Kalau mau nungguin saya ini, entar saya angkat teleponnya.
3: Menemuin siapa?
1: Siapa yang nemuin? Nungguin.
3: Aki-aki yang mau nemuin.
1: Awam, mata. Saya kayak ngobrol sama bolot nih.
3: Nanti aki-aki kalau ditemuin repot.
1: Mengapa?
3: Aki-aki yang melejit sono, melejit sini.
1: Melejit sono, melejit sini. Emang biji bekel. Melejit sono, biji sini.
3: Anggap aja biji duren.
1: Biji duren, iya dah. Udah, capek lagi, buat capek lagi.
3: Buat Bang Arif, biar saya selalu banyak rezeki.
1: Amin, insya Allah. Udah, itu aja.
3: Udah, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unilinda. Ibu Ani di Depok, ngapa jadi Unilinda? Iya, Bang Gilang, itu mah tuntunan itu. Ya emang iya, emang dia mintanya dituntun, masih tuntun. Saya tuntun malah kagak mau. Terbuat salah, jadi mau gimana sih sebenarnya? Iya, tadi katanya minta dituntun. Saya tuntun kagak mau. Kalau emang belum mau mah ya jangan gitu. Ya kan begitu ya Bang Aris ya? Iya enggak, Bang?
4: Bang Arif.
1: Iya kan? Tadi kan minta dituntun Bu Ani, saya tuntun enggak mau katanya.
4: Iya benar-benar.
1: Iya, ya udah. Dia mau jalan sendiri kayaknya sih, kayaknya enggak jadi kali minta dituntun, mau jalan sendiri aja saya, Bang gitu. Hati-hati deh. Tapi kalau Bang Aris gimana nih? Bang Aris di rumah punya enggak tempat favorit kalau misalnya kayak lagi ngapain kek? Entah bengong kek, lagi buka HP kek, nonton TV kek, apa gitu.
4: Enggak tuh, aye. Apa tuh mau ketawa tuh, tadi siapa?
1: Pak
4: Akrom ya?
1: Pak Mahrum.
4: Pak Mahrum. Itu dia sakit apaan, Bang?
1: Tahu kata saya bangkis-bangkis katanya dia gitu, haji-haji saya bilang gitu. Kayaknya saya curiga kemarin dia ketiduran di dalam kulkas nih. Makanya dia makanya kedinginan kali. Namanya orang tua. Lagi nyari bawang, mana bawang enggak lama kagak ketemu-ketemu nyari bawang ketiduran di dalam kulkas dia. Bawang-bawang udah beku.
4: Jadi es kultur.
1: Gitu deh Bang Aris, Bang Aris. Ada-ada aja emang tingkahnya pendengarnya, ada-ada aja sih, gue bingung.
4: Ayo ketawa tadi kalau dia ngomong.
1: Aduh.
4: Kira Bang Arif ngerti.
1: Hah?
4: Ayo enggak ngerti omongannya.
1: Jangan dikira, jangan Abang kira semua omongan pendengar saya ngerti. Si pura-pura ngerti aja. Biar nyambung. Padahal ngerti juga kagak sih ngomong apa sih dia. gitu Bang.
4: Maaf Bang Arif.
1: Iya bercanda ya kita. Namanya Bang orang Bang. Ya Pak. Saya bilang sama dia. Saya udah bilang sama Pak Mahrum tadi kalau lagi enggak enak badan begitu, makan apa tadi? Makan steak, rasanya daging. Saya bilang gitu. Makan nasi rasanya sangu. Gitu. Emang begitu. Enggak enak kalau lagi sakit mah Pak, benar. Jadi gimana nih Pak? Abang gimana nih? Kita balik ke tema nih. Itu. Halo Abang gimana? Menurut Abang nih tempat favorit Abang kalau di rumah di mana Bang?
4: Kalau ayo sih kalau di sini nih Bang ya. Jujur aja emang di lapangan Bang, adem itu.
1: Oh
4: Bang.
1: Justru di lapangan adem di bawah pohon lengkeng. Pohon sawo. Pohon sawo. Iya.
4: Itu adem banget Bang. Jadi kalau siangan dikit ya kan agak sepian tuh. Kita gelar kalau ada karpet tebok karpet, kalau nggak ada kardus. Iya. Rebahan di situ.
1: Oh nggak disemutin Bang di situ. Kan banyak semut rang-rang.
4: Oh. Kagak ada lah Bang.
1: Nggak ada semut rang-rang di situ.
4: Ada.
1: Oh enak dong berarti ya. Rebahan situ sambil ini.
4: Ada lagi yang di pojokan lagi tuh, yang ini kan di kayak di teras gitu Bang.
1: Tuh
4: lebih adem lagi tuh di bawah pohon jambunya tuh.
1: Enak di bawah pohon jambu, ada jambunya.
4: Cuman ya di lapangan gitu, adem.
1: Jambu air.
4: Iya, jambu air.
1: Katanya pohon jambunya samping gawang ya Bang.
4: Kalau yang samping gawang jambu itunya ya belum gede.
1: Masih ABG.
4: ABG.
1: Belum gede masih bagi. Berarti belum balik dia ya Bang ya.
4: Cuman buahnya udah banyak
1: Bang. Udah banyak. Enak dong begitu metiknya gampang berarti.
4: Walaupun kecil segede jempol, manis Bang, enggak garing itu buah.
1: Segede jempol, jempol gorila tapi ya. Iya, enak
4: panjang, dong. Jambunya juga panjang.
1: Oh, jambunya. Kok bisa jambunya panjang?
4: Iya. ijo gitu bang, ijo. Cuman manis bang gitu dari.
1: Oh dia, cuman oh dia jenis banyak. Yang jambunya jambu ijo, tahu saya.
4: Iya, enak kalau tuh. Hujan anyep gitu, cuman kalau
1: emang iya ya.
4: Gini,
1: emang bener. Saya juga heran, jambu air tuh kalau musim hujan anyep buahnya, tapi kalau musim kemarau malah manis banget. Saya juga heran kenapa begitu ya.
4: Iya.
1: Iya nggak sih, bener kan? Pasti gitu tuh. Terus kayak misalnya musim kemarau tuh kalau apa? Musim kemarau biasanya rambutan tuh banyak, ya kan? Ntar nih akhir tahun nih, kira-kira. Masuk ke November, Desember tuh rambutan banyak tuh biasanya. Iya. Kalau musim hujan malah susah rambutan. Iya benar, asik tuh. Berarti udah enak di situ aja ya, depan di bawah pohonnya bang. Abang buat di bawah pohon ngegelar apa tadi, ngegelar karpet kayak apa kardus. Terus abang sambil ini katanya sambil atraksi bang di situ bang, yang badannya diikat-ikat bang, terus ditutup kain nih bang. Ya. Hah? Enggak bang,
4: kayak tukang obat.
1: Ya sekalian kali, mana tahu. Iya bang, yang bagian badan diikat-ikat gitu, tutup kain gitu bang. Terus ntar kainnya terbang-terbang gitu. Enggak bang.
4: Enggak lah.
1: Oh kagak. Tuh kalau kata Bang Gilang nih, bengong di lapangan enaknya sambil duduk di gelas kopi, sambil minum-minum. Wah masih duduk di gelas kopi. Emangnya gitu apaan, duduk sambil minum kopi, ada juga begitu. Enak banget itu, bawa kopinya dari rumah.
4: Kalau air kadang suka bawa singkong rebus bang itu bang.
1: Oh, bawa singkong okay. Rebus dari rumah.
4: Iya, kadang iya kan suka ada teman tuh kan. Kalau apa kalau ada yang pari main bola tuh, udah enak. Sambil bawa ponsel nonton bola gitu.
1: Enak begitu ya, beneran kayak orang piknik ya. Iya kan. Gelar karpet, bawa singkong ya kan, sambil itu minum kopi. Wah, benar.
4: Karpet sih emang udah ada di situ bang.
1: Oh, siapa ade. Yang make? Oh siapa aja yang make boleh.
4: Mantap dibersihin lagi gitu.
1: Oh gitu, enak banget begitu mah ya.
4: Bawa dari rumah enggak?
1: Oh saya kira bawa dari rumah niat banget. Kayak orang mau piknik.
4: Karpetnya karpet yang kuning bang, yang
1: dapat
4: dari BPBD.
1: Oh iya, yang ya kayak terpal gitu ya. Apa sih bahannya itu namanya? Iya.
4: PBD.
1: Iya tahu.
4: Yang dulu kebakaran itu kan dapat dua tuh di situ tuh ditaruh.
1: Ditaruh situ buat warga deh. Iya.
4: Iya. Buat paling adem gitu.
1: Wah asik. Oke lah kalau gitu. Bang Aris, makasih Bang Aris.
4: Ya,
1: Empok mana Empok nih? Aris, ya. Gak kedengeran suaranya Empok nih.
4: Lagi beli bihun.
1: Oh lagi beli bihun, mau masak bihun hari ini dia.
4: Enggak beli jadi bang.
1: Oh kirain masak bihun pakai sambal kacang bikin bakwan dah. Waduh sedap banget dah. Mantap.
4: Bungkus 3.000.
1: Oh asik.
4: Sama lontong tuh.
1: Udah kenyang dah. Sama bala-bala. Udah kenyang dah. Ntar makan lagi hari Senin bang.
4: Minggu.
1: Makasih ya Bang Aris. Sehat-sehat ya Bang Aris ya. Iya.
4: Amin. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar, Jakarta Barat. Nah, kalau Abang Po punya nggak sih tempat favorit di rumah, entah buat sekedar duduk santai, rebahan, atau buat ngelakuin sesuatu, misalnya kayak baca koran, ngopi, ngeteh, ngaji, nonton TV, atau buka HP. Di mana tempat favoritnya Abang Po kalau di rumah? Kasih tahu ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: RT, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Abang Po Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Jakarta terus memperkuat program Kelurahan Pangan Aman untuk memastikan keamanan pangan tetap diterapkan di masyarakat. Pengawalan dilakukan secara daring pada Kamis kemarin dan diikuti 100 peserta dari 83 kelurahan intervensi di Jakarta. Kepala BB POM di Jakarta, Jeveta Pradeko Putra mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyegarkan kembali pengetahuan serta meningkatkan kemampuan tim dan kader keamanan pangan kelurahan. Menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan peran aktif para kader untuk memberikan edukasi dan melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Jeveta berharap upaya tersebut bisa membuat keamanan pangan menjadi budaya di tengah masyarakat.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamasan Gong Kiai Pradah digelar pada Kamis kemarin di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebagai tradisi tahunan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi kirab dan jamasan Gong Kiai Pradah. Bupati Blitar Rianto mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mengembangkan wisata budaya dan perekonomian masyarakat melalui bazar UMKM. Warga turut berebut air bekas jamasan yang diyakini membawa berkah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.